0: habis karaokean ya.
1: Mas Muksi, Mas Jendro, Mas Bubut, Mas Jaka, juga Mat Pagi, Mas Ibnu, Mas Hafid, Mas Sandi, sama Mas Imam Butu. Nui, Cindy, Mbak Titin, Mbak Yaya, juga Mat Pagi, Julit, Mbak Partin, Mbak Sri, Mat Pagi semuanya, Putri Selatan juga, buat siapa, Mbak Siti yang ada di Kalkutes.
2: Iya,
1: Mbak Siti di Mat Pagi juga sama siapa ya, yang ada di itu, yang ada di Kalijering. Mat Pagi buat Mama Fian, Mama Fitri, terus Mama Rizky, Mama Teguh, Mama Asrah, Mama Naomi, Mama Fat, Mama Hanifah Agung, juga Mat Pagi semuanya. Buat yang lagi monitor Mat Pagi, buat Mbak Nia Matugas, tetap semangat. Aku tunggu lagunya apa, coba judulnya.
0: Jajal kue dadi aku.
1: Enak. Mau? Assalamualaikum, bye-bye Mas Bal.
0: Terima kasih Bunda. Sehat selalu buat Bunda Ervito Akbar yang ada di Pituro. Lanjut lagi, halo. Assalamualaikum, selamat pagi.

0: Dua lagi ini kemana-mana ya. Apa kabar ini Ibu Sakina sama Dede Rahma, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat, senajan kademen.
0: Kademen, wala.
1: Tapi pekerjaan rumah udah selesai.
0: Alhamdulillah, udah sarapan berarti ini?
1: Aku nanti sarapannya jam 12 Mbak Mia. Jangan mimi-mimi sarapan kalau pagi sama aku.
0: Iya, walah, gak apa-apa deh.
1: Aku tuh kalau pagi sarapannya cuma telur rebus satu aja. Udah minum air putih sama air jeruk nipis hangat.
0: Esok pas rang strojener langsung pada pangling ya.
1: Tambah gede.
0: Aduh.
1: Itu orang Pituru ngapain sih Mbak? Berisik nih.
0: Request lagu lah. Ibu mau lagu apa nih?
1: Aku mau lagu apa yang enak ya. Mau apa sih? Katanya mau naikin lagu. Lagu Nesapa Bundar. Ini enggak bisa. Ya udahlah, aku minta aja deh. Aku minta ini aja deh. Apa? Yang lagu ne Wong Kulon Kali bisa pora ya, Mbak?
0: Yang apa? Cinan Bana. Bisa yes. Dong.
1: Nanti hai Mbak Warit, ngopi Mbak ngene Mbak. Tegawek nah yakin spesial. Terus buat Bunda, Main, Om Andre, Mbak Putri, Ramane, munggah maning mah yakin aku kangen sih karo suarane Ramane, biunge sing sehat, panjang umur. Kok KPP lah sing ngekimoni dirimu Mbak Nia.
0: Oke. Okay.
1: Aku mau bikin teh moro campur jeruk nipis enak kali.
0: Kayaknya seger sih, mantap.
1: Seger kali ya, mau bikin ah. Biarin, biar anget-anget sekalian. Buat dirimu, hati-hati pulangnya, sehat. Mudah-mudahan banyak rezeki, panjang umur. Dijauhkan dari segala macam mara bahaya. Dan jangan lupa pesan aku, kalau pulang bannya muter.
0: Iya dong, kalau nggak muter nggak bisa jalan.
1: Nah itu ya. Tahu. Oh iya, buat Bu Asi, semoga cepat sehat Bu Asi, biar bisa gabung sama kita lagi. Ditunggu lagu Nek Cantik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya buat Ibu Sakinah cantik. Yuk lanjut lagi. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo.
2: Halo, waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Pagi, DJ Remix, Mbah Warit. Ini ya sehat, alhamdulillah. Akhirnya bisa naik ya Mbah Warit ya.
2: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Tadi dapat salam dari orang Bulpes itu mau dibikinin kopi, Mbah.
2: Iya, makasih.
0: Iya.
2: Masih kebagian lagu apa enggak nih?
0: Boleh. Mau lagu apa?
2: Lagunya Pulanglah Udah.
0: Pulanglah Udah. Oke. Okay. Tapi enggak mau pulang-pulang gimana nih kayak Bang Toyi? Kayak Bang Toyi enggak mau pulang-pulang iya. Gitu.
2: Disuruh pulang aja enggak mau pulang kan, apalagi hidupnya kan.
0: Kayak iya, aduh. Iya, kasihan yang di rumah ya. Jadi malam-malam aku sendiri ya. Aduh, kayak lirik lagu. Yaudah. Oh, salam-salam Mbak Warit.
2: Dalamnya ikut foto kopi bunder aja lah. Udah banyak, kayaknya udah lengkap semuanya itu.
0: Iya,
2: makasih juga Mbak Sakina dan semuanya. Mbak Nia, terima kasih Mbak Sakina.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbak Warit. Semoga sehat selalu. Udah satu penelpon terakhir deh. Halo, assalamualaikum, selamat pagi di Jeremy.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Pagi juga. Lagi serak-serak basah ini kayaknya ya.
3: Aku habis lari tahu.
0: Ngos-ngosan ya.
3: Aku pencet berapa likur tadi yo. Sudah 6 likur kali tadi.
0: Istirang likur.
3: Apa 25 likur. Pokoknya harus online.
0: Iya, apapun yang terjadi setelah di semua ya.
3: Aku salami fotokopi orang Pituro. Lagunya juga fotokopi ikut KB main jarene.
0: Ya, siap-siap.
3: Buat Bania yang metugas tetap semangat berrezeki full barokah. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbak Cindy. Nah, cukup dulu ya sobat Star FM untuk teleponnya. Bapaknya Naura, aduh, kenapa ini habu topnya belum diminum kayaknya ya? Kalah mulu dari kemarin bapaknya Naura ya. Ada Bapak Naomi, ada Mbah Ahmad di Waring Butuh. Selamat pagi ya, semangat pagi, nanti lanjut di sesi 2 Pon Live-nya. Selamat pagi juga buat Pak Karim Chicken. Hai monitor ketua tesi nyacah ayam chicken persiapan sore. Wih, laris manis berkah barokah ya Pak Karim ya, mantap. Sambil geol-geol Pak Karim ya nyacahnya nih. Semangat pagi buat kita semua yang udah jalani pagi dengan penuh semangat. Bismillah, semoga hari ini lancar. Apapun yang kita terima juga jangan lupa selalu disyukuri ya. Betul, karena masih banyak orang yang jauh-jauh di bawah kita dan mereka juga tetap sangat bersyukur ya sobat Setara. Jadi kita nih udah sehat penglihatannya ya, juga harus bersyukur ya. Yang belum sehat ya harus bersyukur juga karena masih bisa diatasi, masih bisa diobati. Kita masih bisa ikhtiar ya. Ikhtiarnya menggunakan Vitama dong, solusi kesehatan mata. Karena Vitama sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran ya. Udah terbukti khasiatnya, udah banyak yang percaya, udah banyak yang sembuh dan mendingan berkat Vitama ya. Beli aja Vitama di apotek dan agen-agen resmi kami untuk harganya mulai dari Rp150.000 satu botol isinya 50 kapsul. Dan tenang nih, beli Vitama dapat bonus ya. Apa bonusnya? Selain sehat, dapat bonus obat tetes Vimata ya. Jadi obat tetes Vimatanya ditetes aja ke penglihatan kita 2-3 kali sehari, 1 kali tetes. Vitama, solusi kesehatan mata. Oke, dia muterin dulu yuk lagu berikutnya. Ada Jajal Koe dari aku. Stay tune bersama Nia bareng di

0: Kita kan cuma punya baju-baju biasa buat kondangan, bukan baju-baju butik. Emang kelihatan ya bedanya baju butik dan baju-baju pasaran?
1: Apa sih, Bun? Bunda ngomongin apa?
0: Itu Lusa, kan mau kondangan pernikahan anaknya Pak Tony, temannya ayah itu loh. Terus di undangannya ada dress code-nya, harus pakai baju butik.
1: Ah, masa sih, Bun?
0: Iya.
1: Kok bisa? Sini-sini, ayo lihat lagi, Mer.
0: Ini.
1: Ini mah Bunda yang error. Dress code-nya baju batik, Bun, bukan butik. Kalau mengharuskan baju butik, mana ada yang kondangan.

0: Vitama aja bun. Vitama kan solusi kesehatan mata. Juga bisa tuh buat semua jenis keluhan di mata.
1: Ya udah beliin aja tuh ya. Malu ibunda, batik jadi putih.
0: Untung gak jadi botok.
1: Untung gak botak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.

produk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian. 98.4 Star FM.

0: Oke, satu lagu bersama Jara dan Cinan Banan. Yuk kita lanjut sesi pon live kedua. Yang mau ikutan gabung silahkan ya, naik aja di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DJ Remix.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Nia, apa kabar?
0: Nia baik Ibu, alhamdulillah. Ibu Yati apa kabar, sehat?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Lagunya udah habis Mbak.
0: Lagunya masih Bu, mau satu lagu terakhir, mau lagu apa nih?
1: Lagunya Mengapa Dua.
0: Mengapa Dua, oke boleh.
1: Salam Mbak.
0: Ya silahkan Bu.
1: Salam buat Umi Hani, Bunda Sito, Butika Darmanto, Mbak Saminten, Mbak Yaya, Mbak Isna, Mama Asrop, Bunda Parting, terus Bu Heni, Mbak Rosita, Mbak Sakina, dan Mbak Adirahma. Terus Mas Api Jambi,
0: iya.
1: Mas Ibnu, Mas Dani, Mas Oyong, Mbak Juragan Baser, Bapaknya Naura, Bu Ayu, Bu Titi Rapat, Bunda Tini, Mama Wulan, Banyak Kembar, Mbak Putri, Mbak Kakung, Bu Karmina, Mbak Ahmad, Mbak Sri, Mbak Cindy, Mbak Rizky, Mbak Yanti, Pak Yantom, terus Mbak Nur Kirong, Mbak Nia Karasari, Putri Selatan, Mbak Ningsi Plesung, Mbak Siti Kali Kotes, terus Mama Fian, Mama Naomi, Mama Fitri, Mama Izan, Mama Rizky, Kang Mamat, Mbak Dislamet, Mbak Taryono, Pak Faryono, terus Julen Ngambal, Mas Iman Lasir, Kang Usup, dan semuanya aja Mbak.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih Mbak Nia.
0: Sama-sama.
1: Lupa kan Mbak Pak Sutar sama Pak Gendrom.
0: Ayo, ada lagi nggak Bu?
1: Terima kasih aja, udah.
0: Udah. Siap, siap, siap.
1: Selamat tugas Mbak Nia.
0: Ya, siap.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin, amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Ibu Yati yang ada di Bener Purworejo. Yuk lanjut satu penelpon lagi. Halo,
2: halo.
0: Assalamualaikum. Halo. Selamat pagi di DJ Remix. Suaraku ada dua. Iya, pagi juga. Mama Naomi apa kabar?
2: Alhamdulillah baik, biar aduh ada mempol ke priwegi ya lah kan.
0: Iya ya, adem ya.
2: Mandinya tadi mandi apa enggak?
0: Ya mandi dong setiap hari.
2: Masa?
0: Iyalah, tapi harus pakai air hangat.
2: Tapi nanti kalau pakai air hangat abis udahan itu malah tambah dingin loh.
0: Iya emang sih benar, udah langsung andukan langsung adem banget.
2: Iya, biasanya gitu, mendingan pakai air dingin kan dingin. Nanti abis itu nggak dingin,
0: nggak kuat dinginnya, masya Allah.
2: Iya beneran, lagunya nggak dapet ini,
0: nggak dapet, kasian banget.
2: Ya udahlah, ikut aja. Lagian udah koretan kirim dewek, salamnya buat kopi Bu Yati aja.
0: Oke, sing gratis
2: ya. Yang penting udah nangkring. Terima kasih waktunya Mania, sehat selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mama Naomi cantik. Cukup ya Sobat Star untuk teleponnya. Ini ada atensi nih dari Putri Selatan. Hai, waalaikumsalam juga, selamat pagi. Katanya nimbrung nih lagunya Ayang. Salam buat Mbah Warid, Mas Is. Sehat selalu Bapaknya Nawara, Pak Fatur, Bu Fatur, Pak Gumis, Bu Gumis, Pak Karim Chicken, Kang Imam Butuh, Papa Ijua, Papa Riono, Bunda Julit, Bunder, Bunda Yati, ada Mbak Cindy, Mama Ririn, Bu Sri, Bu Tuti, Bunda Wartik, Mbak Nur, Umi Hanif, dan buat semuanya seantero jagat, selamat pagi. Buat manianya jangan lupa bahagia dan sehat selalu. Makasih buat Putri Selatan ya. Nanti lagu Ayang-ayangnya bolehlah diputerin deh. Ditunggu aja ya. Oke, Sobat Star FM. Ya, dari tadi tuh ngeluhnya dingin-dingin mulu ya. Emang sih emang hawanya begini ya. Gak ada yang bisa ubah ya. Tapi bisa kita ubah melalui tubuh kita ya. Olesin minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna dong, hangat. Habis itu bagus juga ya untuk yang gatal-gatal karena digigit serangga maupun alergi atau mungkin yang kena kutu air. Yang pengen pijit urut pakai Sultana juga bisa banget. Yang sering kesleo ya, nyeri sendi gitu ya, dari luar olesin balurin Sultana aja, dari dalam tetap minum Habutop. Oke, jadi ini perpaduan yang pas biar tubuh kita tuh lebih enakan, lebih enteng gitu ya. Atau pengen minum teh moro juga bisa banget dong ya. Ada yang sudah seduh pasti banyak nih Sobat Star ya, udah pada seduh teh moro hangat segar nikmat lagi. Harganya juga sama kayak Sultana ya, mulai 15.000 aja Anda udah dapat produk Denatur yang satu ini ya. Benar-benar banyak banget manfaatnya. Yuk, silakan bisa dicoba. Kita lanjut gaya lagi deh, ada lagu dari The Bagindas, Ayang. Stay tune bersama nih ya di DJ Remix yang asik banget.

0: Udah cosplay jadi wanita paling tersakitinya, Ma. Sampai batuk-batuk, ngiklik begitu.
1: Terlalu bersemangat, Pa. Saking senengnya lihat sinetronku menangis sama audisi dangdut. Siapa tahu Mama bisa ikutan audisi dangdut, Pa. Kayaknya penyakit Mama kumat lagi deh. Udah mulai sesek lagi nih dadanya, Pa.
0: Males ah. Mama kalau dibilangin ngeyel. Papa kan udah sering bilang itu obat herbal Habutop yang Papa beli 2 minggu kemarin itu diminum yang rutin. Jangan cuma dibaca doang mereknya. Herbal Habutop itu khasiatnya banyak. Buat segala macam penyakit, radang tenggorokan, paru-paru, kolesterol, asam urat, diabetes, asma, kayak Mama pun bisa. Asal konsumsinya rutin, jangan males-malesan saja.
1: Iya, Pa. Mama kelupaan. Mana, Pa, herbal Habutopnya? Mau atuh Mama minum sekarang?
0: Kalau lagi kumat aja ingat. Tapi kalau udah sehat, lupa lagi.
1: Maaf, Pa. Maaf.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal.
4: 98.4 Star FM.

sampai juga di penghujung acara. Terima kasih atas semua kebersamaan Sobat Star FM yang sudah selalu setia menemani Nian. Ya mohon maaf ya, mungkin banyak salah kata dari Nia yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Sampai jumpa nanti bareng acara Sonetaria. Sampai jam 10 nanti Nia masih menemani Anda. Stay tune terus, jangan kemana-mana. Nia izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Buat pagi di pagi yang cerah dan dingin ini ya. Walaupun begitu tetap semangat dong. Semangat di hari minggu terakhir, di hari liburan terakhir ya. Buat para ya anak-anak yang sekolah ini, semangat pokoknya ya. Pasti lagi memanfaatkan waktu ya. Ini benar-benar jalan-jalan kemana gitu ya, meramaikan suasana ya. Happy-happy lah liburan terakhir ya. Toh besok udah mulai ke sekolah lagi, mulai menuntut ilmu lagi. Semangat pokoknya ya. Yang mau ikutan berangkat-berangkat kerja atau ikutan gabung di sini sambil beraktivitas pagi, silahkan. Nia tunggu untuk atensinya sampai jam 10 nanti bareng Sonetaria ya. Lagu-lagu Sonetaria pokoknya Nia puterin hari ini sampai jam 10. Yang mau ikutan gabung, silahkan, nomornya masih sama ya. Iya, masih sama di 085186699 84. Iya, 085186699984. Terima kasih yang udah merapat hari ini, ternyata banyak juga. Tambah semangat, tambah berkah rezeki yang kita terima. Selamat pagi juga buat yang ada di pasar, yang ada di rumah sambil buka usaha, yang lagi jahit juga, mat pagi. Lancar-lancar, sehat-sehat ya buat kita semua, amin. Dan jangan lupa Sonetaria hari ini juga masih bersama Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata, minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna. Ada madu Vitapedia, ada Otipus, dan juga ada teh moro, teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Sehat terus bareng produk Denatur Indonesia. Yuk kita siap bergoyang lagi deh bareng lagunya Bang Haji Roma Irama selama 2 jam ke depan ya. Ya mau request masih ditunggu. Nia puterin dulu ada Shialalalala dari Roma Irama. Stay tune di 98.4 Radio Stara FM Kebumen.

0: Mama.
1: Ini Mama lagi masak buat sarapan, malah gasnya habis. Mana masih setengah enam lagi.
0: Beli aja ke Ibu Parti ya. Itu biasanya bisa diketok tuh. Uangnya ambil aja tuh di dompet Papa.
1: Oh iya ya. Pa?
0: Apalagi, Ma?
1: Ini si dompet Papa kok uangnya 2000-an semua sih? Bukannya kemarin Papa habis gajian ya?
0: Nah, mulai lagi nih si Mama. Itu uangnya 50 ribuan, Ma. Coba lihat ya. Dicek lagi. Kalau belum jelas, jangan buru-buru. Itu matanya ditetesin dulu pakai pemata yang cair atuh.

0: Mata mama sering ngeblur akhir-akhir ini.
1: Ikut konsumsi pitama papa aja ya. Papa aja tadi suka silau kalau keluar ruangan. Sekarang udah membaik. Konsumsi sehari secara rutin tuh, 2 kapsul, 3 kali sehari, biar cepat sembuh. Jangan bosenan kalau minum obat herbal.
0: Iya deh, Pak. Tapi ini vitaminnya kok tinggal 4 kapsul lagi sih?
1: Gampang, nanti beli lagi ke Bu Broto.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
4: Oke, perkenalkan, nama saya Alan. Sekarang saya lagi di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Boleh mengganggu waktunya sebentar, Bapak?
5: Iya, boleh, Mas.
4: Saya dapat info bahwa Bapak pernah beli Vitama dari apotek. Apakah betul, Pak?
5: Iya, betul sekali.
4: Namanya Bapak siapa?
5: Namanya Soleh.
4: Alamatnya dari mana, Bapak?
5: Sikluk Daya Luhur.
4: Sebelum Bapak mengonsumsi Vitama, punya keluhan apa?
5: Sebelumnya saya bekerja sebagai tukang las di bangunan. Lama-kelamaan mata saya tiba-tiba kurang jelas untuk melihat. Dan ada tetangga saya menyarankan beli Vitama.
4: Sesudah beli Vitama gimana perubahannya?
5: Sekarang alhamdulillah mata saya jelas lagi untuk melihat. Dan saya bisa beraktivitas kembali seperti biasa.
4: Sudah habis berapa botol, Bapak?
5: Sekarang yang kedua botol, Mas.
4: Kesan-kesannya Bapak buat yang punya keluhan penyakit seperti Bapak?
5: Buat semuanya, bila mana Anda punya keluhan penyakit mata, gak usah ragu untuk beli Vitama karena 100% herbal alami.
4: Oke, terima kasih Bapak. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Pak.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
6: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
6: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
3: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.

Iya, yang mana siapa yang punya ya? Nia aja deh. Ya, pokoknya satu lagu baru muncul ada siapa yang punya dari koleksinya Bang Haji Roma Irama. Wah, pagi ini ternyata udah luar biasa ya. Yang berapa tuh udah luar biasa banget. Masya Allah, apa kabar semuanya, sehat ya? Sehat-sehat, baik-baik ya di sana. Sehat nih Mbak Nia ya. Cuma ya gak tahu kenapa ini tiba-tiba rasanya ya perutnya sakit, untuk duduk sakit pantatnya ya. Terus gak tahu, kaget banget ya, tiba-tiba BAB keluar darah. Waduh, bahaya banget itu Sobat Star FM Kebumen. Gimana, udah diatasi atau belum nih? Atasi dulu ya, rutin minum Habutop dulu ya. Kalau kena wasir tuh solusinya Habutop, obat herbal Ramon Arab yang lagi ngetop. Sobat Sarah udah kenal Habutop dong? Iya, udah dong. Apalagi setiap pagi diingetin sama penyiar-penyiarnya ya. Kalau pagi minum Habutopnya 2 kapsul nih. Setelah sarapan udah minum Habutop apa belum ini ya? Iya, kayaknya udah ya. Udah dong, Benia ya. Gasik banget ya. Minum Habutop emang harus rutin, gak boleh bolong-bolong ya. Oke, yang udah selalu rutin minum, udah selalu gunakan Habutopnya juga nih, ucapin terima kasih banyak. Semoga kita semua tambah sehat, makin sehat dan sehat selalu ya, amin. Apalagi nih Habutop juga bagus banget untuk Anda yang sering sakit masuk angin, asam urat, nyeri sendi, encok, pegelinu, yang sering naik turun darahnya ya. Jadi ada kadang tekanan darahnya naik, ada darah tinggi, darah rendah ya, kolesterol, diabetes, semua bisa diatasin menggunakan Habutop, obat herbal Ramon Arab yang lagi ngetop. Belinya di mana? Wah, gampang nih, bisa di apotek dan agen-agen resmi kami. Wilayah Kabupaten Kota bisa merapat ke Apotek Anah di Panjer, ada Apotek Al-Huda Wonoyoso, ada Apotek Al-Huda Mertokondo juga ya. Merapat juga di agen bakso mie ayam M. Nur di Pasar Celang juga sudah ada dong Habutopnya ya. Mau yang 50 kapsul, yang 100 kapsul, yang 200 kapsulnya juga boleh banget ya Sobat Sarah. Tuh isinya, kalau harganya tergantung dengan kemasan ya. Apa yang lebih irit, lebih hemat belinya itu yang lagi yang lagi gede tuh, yang lebih paling gede juga ya, yang 200 kapsulnya. Udah sembuh nih badannya, jadi gak minum Habutop lagi, atau mau minum terus? Wah, minum terus juga sangat-sangat boleh, karena emang fungsi utama Habutop tuh untuk menjaga daya tahan tubuh kita supaya tubuh kita itu gak gampang jatuh sakit ya. Jadi kita stay sehat nih Sobat Sarah. Siapa coba di dunia ini yang pengen jatuh sakit? Gak ada dong, semuanya pengen sehat, bugar, pengen bisa beraktivitas bareng saudaranya, bareng temen-temennya ya, bareng tetangganya, bareng keluarganya, pasti dia pengen sehat ya. Jadi harus selalu coba rutin minum Habutopnya ya, harus ikhtiar dulu. Oke deh, Nia mau lanjutin bacain atensi. Pagi hari ini udah banyak ya yang merapat ya, yang belum masih Nia tunggu di 0851-8606-9984. Selamat pagi buat Papa Ijo. Hadir gasik ya Bapak ya. Gabung lagi di Sonetaria lagunya Ani ya. Salamnya fotokopi tadi pagi aja. Buat manianya selamat bertugas, sehat selalu, sekeluarga full barokah. Jangan lupa ingat pesan Mas Andre, jangan lupa bahagia. Makasih buat Papa Ijo. Ada Mama Kekiki. Hai, selamat pagi buat Mama Kekiki. Katanya tembangnya syalalalala buat manianya, makasih. Makasih buat Mama Kekiki. Ada Mama Adiba ya, waalaikumsalam buat Mama Adiba. Lagunya Pertemuan Bania, terima kasih ya, terima kasih kembali. Pertemuannya udah muncul ya. Dari Kang Imam Butuh, selamat pagi, waalaikumsalam, hadir lagi di acara Sonetaria. Tadi salamnya katanya fotokopi aja di DJ Remix, lagunya Siapa Yang Punya buat Banianya, terima kasih. Makasih buat Kang Imam Butuh. Ya, ada Mas Andre, selamat pagi buat Mas Andre ya.
Gabung di Sore Taria, lagunya Jatuh Cinta. Kirim salam buat ibuku, ibu Gemoy, Bu Fatur, Bunda Arvita, Bunda Julit, Bu Asih, Bu Heni, Bu Kumis, Bu Karminah, Mama Fian, Mama Naomi Manis, Mama Rina, Mama Asra, Mama Cindy, ada Mbak Sakinah, Papa Ejo, Pak Ade Selamat, ada Mbak Warit, Mbak Kembar, Kang Mamat, Kang Muhsin, Om Paryono, Bapak Ke Abi, Bapak Enaura juga ya. Dan buat semua sobat Setara FM, buat Mania, siaran aja saya terus dan jangan lupa bahagia. Makasih Mas Andre. Mbak Sri Purwarjo, selamat pagi ya. Ini alhamdulillah sehat ya. Lagunya katanya kirim buat yang monitor, Bu Ayu, Bapak Ijo, Pak Yanto, Bu Hanif, ada Mbak Cindy, Pak Sutar, Mbak Ahmad, Putri Selatan, Mbak Yanti Marun, Mbak Yaya, Mas Oyong, lagunya katanya Cuma Kamu. Terima kasih buat Manianya, tugas sehat-sehat selalu sekeluarga. Makasih buat Mbak Sri. Ya, kita lanjut deh. Ada SMS dulu ya dari Mbak Ida di Mirit. Hai Mbak Ida. Oh, Mama Ida atau Mbak Ida nih panggilnya ya. Iya, waalaikumsalam. Ini aku Mama Ida di Pekutan Mirit. Lagunya Perjuangan dan Doa. Salamnya buat semuanya aja tanpa terkecuali buat Mbak Nianya Metugas ya. Iya, makasih buat Mama Ida. Putri Selatan, waalaikumsalam. Selamat pagi buat Putri Selatan. Ikutan nimbrung-nimbrung nih. Lagunya katanya Menunggu. Salam buat Mas Is, selamat beraktivitas dan sehat selalu dalam lindungannya. Buat semua penggemar Setara FM Kebumen, selamat pagi, selamat beraktivitas dan ingat pesan Mas Andre, jangan lupa bahagia. Aduh. Ikutan jargonnya Mas Andre ya, Putri Selatan ya. Makasih buat Putri Selatan. Mbah Nun hadir gak sih Mbah Nun ya. Waalaikumsalam, request lagunya Istri Soleha. Salamnya buat semuanya aja, semoga sehat selalu. Makasih Mbah Nun. Lagunya udah nialis ya, nanti ditunggu ya Mbah. Siap, siap, siap. Ada dari siapa ini? Priyono ya. Salam kenal kembali buat Priyono. Waalaikumsalam Mbak Nia. Dari Priyono mau minta lagunya Kusayang Padamu. Lagunya spesial buat calon istri. Wah, mantap banget nih dikirimin lagu ya. Lagi dengerin apa enggak nih calon istrinya ya. Thank you. Ada juga dari Putra Gagak Rimang. Selamat pagi juga ya. Gabung di Sonetaria, lagunya Bunga Desa ya, Raib Bunga Desa. Nanti nih puterin. Salam buat Mbak Putri, Maofian, Bang Andre, Bapaknya Naura, Mas Ibnu, Bundar, Pak Ratimin, Kang Mamat, dan buat semua sobat Setara FM di mana aja berada. Buat Manianya terima kasih. Ya, terima kasih buat Putra Gagak Rimang ya. Bersama istri nih, kayaknya lagi monet berdua ya. Ya, dari satu pesan lagi dari Mbah Karto di Kalikutes. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Katanya minta lagunya Mbak Begadang dari Bang Roma Irama. Salamnya buat Papa Ijo, Mbak Siti Kalikutes. Makasih Mbak Nia. Oke. Makasih buat Mbah Karto ya. Suka begadang kayaknya ini ya Mbah ya. Ya, begadang jangan begadang Mbah ya. Kalau tiada artinya, kalau enggak bermanfaat jangan begadang ya. Bikin tubuh kita sakit juga ya. Jadi baca lirik lagu malahan deh. Oke deh sobat Setara FM, makasih yang udah gabung, udah solo monit. Nanti yang belum beratensi boleh pon live ya. Ya. Polnapnya nanti di sesi berikutnya, jangan sekarang ya. Betah benar udah mencat-mencat dari sekarang. Ya udah Nia puterin dulu ya. Ada lagu berikutnya dulu dari Roma Irama, Jatuh Cinta. Stay tune bersama Nia bareng Sonetaria.

0: Jadi lapar nih.
1: Nih, kakak masak rendang Padang. Menjamin enak dan bikin nagih deh.
2: Ya ampun, kak. Kemarin lontong opor. Sekarang rendang Padang. Kolesterol aku naik nih. Tengkuk sampai kepala belakang mulai sakit nih, kak.
1: Bersyukur harusnya, dek. Masih bisa makan enak asal gak berlebihan makannya.
2: Ya, kalau makannya enak mana bisa gak berlebihan, kak.
1: Makanya, kamu rutin konsumsi herbal Habutop. Biar kamu bebas dari kolesterol. Dan pastinya deh, tahan tubuh kamu juga selalu terjaga dong.
2: Kakak tuh suka aneh-aneh aja deh kalau ngasih tahu nama obatnya.
1: Nah kan ngeyel kalau dikasih tahu. Ada loh nama obat herbal Habutop, alami dan aman dikonsumsi tanpa efek samping. Udah BPOM dan halal. Udah nurut aja deh. Habutop ini kan obat herbal ramuan Arab yang telah disempurnakan dan paling top lagi.
3: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Ratimin, alamat Desa Banjur Mukadan, RT 3 RW 1, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Dulu saya punya keluhan tangan kesemutan, kaki terasa berat untuk berjalan. Saya kan pedagang bakso keliling. Setelah mendengarkan iklan di radio, saya mencobanya. Setelah mencoba, alhamdulillah tangan sudah tidak kesemutan lagi. Untuk berjalan terasa ringan. Untuk pendengar yang lain, ayo kita ikhtiar menggunakan Habutop dari PT Denatur Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madufitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
6: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Bali Desa Bocor.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madufitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pagurso, Anda bisa mendapatkan di Apotek Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotek Pagurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pagurso.
7: 98.4 Radio

0: Oke, masih bersama dia bareng Sonitaria. Asik. Lanjut sesi Pon Live ya, sobat Setara FM Kebumen. Yuk, yang mau ikutan naik langsung pencet di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Sonitaria.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah baik. Apa kabar Umi Hanif? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat, baik juga Mbak Nia.
0: Alhamdulillah. Iya, udah matengan, udah sarapan ini Umi Hanif?
1: Alhamdulillah Mbak, udah sayur nangka kemarin sama batem tahu. Kesini dong Mbak, sarapan bareng.
0: Waduh, ini udah sarapan. Kalau ke situ namanya mindo nih.
1: Gak apa-apa, mindo bareng deh.
0: Iya. Oh, mau lagu apa nih Umi Hanif? Mumpung pertama.
1: Mau naikin aja penyanyi Mbah Numpara, kok istri salehah ya Mbak Mia.
0: Oh iya, yeah. Siap-siap Mbak Kato ya, oke deh.
1: Salam-salam Mbak Mia.
0: Boleh, silakan.
1: Buat adik saya Eri sama ponakan Rizky yang nanti sore mau berangkat ke Tangerang, semoga diberi kesehatan, kelancaran.
0: Amin.
1: Bisa bertemu lagi insyaallah.
0: Amin.
1: Terus buat Buya

0: buat gesek ya Bu, ntar kalau saya main diajarin.
1: Iya.
0: Terus buat Mbak Yaya, Mbak Bubut, Kang Darminto, Bu Tuti, Pak Ijo, terus buat Mbak Karim, buat Mas Giman yang ada di Lajer, Mas Imam di Butu.
1: Iya.
0: Terus buat Mama Fian, Mama Intan, Mama Cindy, Bu Rukmi, Bunda Ervito, sama Bu Saminten yang ada di Pituro, Putri Selatan, Pak Sutar sama bapaknya Naura juga selamat pagi. Buat Kang Duren di Ambal, Pak Yono, Pak Taryono, terus buat yang ada di Wonosobo, Pak siapa Mbak Nia? Pak Dipariono.
1: Oh iya, Pak Pariono, Mbak Riono, iya.
0: Terus buat Mbak Nur yang ada di Klirong, sering nyalamin juga selamat pagi. Terus buat Titin Wardani, selamat pagi. Mbak Putri sama Mbak Arung juga selamat pagi, semoga sehat selalu.
1: Iya, amin.
0: Mbak Bubut ketinggalan, Mbak Nia.
1: Iya, Mbak Bubut, apa lagi?
0: Nah, buat Mbak Nia, buat semuanya saja, Mbak Nia. Selamat pagi, terima kasih sekali waktunya ya, Mbak.
1: Sama-sama, Mihani.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, lanjut ke telepon selanjutnya ini. Coba deh ada siapa ini ya. Kok HP-nya susah dipencet ya Sobat Setara. Lagi nge-lag banget nih HP. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi Sonetaria.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Irnia cantik, apa kabar Mbak Nia?

0: Aku masih kebagian lagu enggak ya?
1: Masih. Mau lagu apa ini Mbak Yaya cantikku?
0: Derita.
1: Derita, tapi enggak menderita lah ya, bahagia ya.
0: Jadi cuma lagu aja ya.
1: Ya nanti dia puterin. Iyalah, pengennya bahagia terus.
0: Iya, terus salamnya buat Umi Harif, aku mau fotokopi juga biar cepet. Biar yang di belakang di sana.
1: Siap.
0: Oh, buat mbaknya sehat selalu, murah rezeki, berkah barokah, pulangnya hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbak Yaya cantik. Lanjut. Ih, kok dipencet susah banget sih. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Sanitanya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Pagi, Bu Yati. Apa kabar Ibu, sehat?
2: Sehat, alhamdulillah, baik.
1: Alhamdulillah.
2: Bani sehat?
1: Sehat, baik, alhamdulillah.
2: Di HP gak bunyi, tapi denger di radio.
1: Oh, kok bisa ya? Kenapa ini sinyalnya gak nyaut di HP berarti ini ya?
2: Dengernya di radio.
1: Gak apa-apa ya, penting masih kedengeran. Ayo Bu, mau lagu apa Bu? Nanti keburu turun sinyalnya.
2: Lagunya... apa ya? Keranda Cinta.
1: Keranda Cinta?
2: Iya.
1: Oke, coba ini ya, cari ya. Itu siapa tuh ya nyanyi?
2: String Relatif.
1: Oh iya, ada nih Nur Halima ya.
2: Iya.
1: Oh iya, boleh, boleh, boleh.
2: Salamnya fotokopi tadi pagi nambah dikit. Nambah Pak Wajor, Mbak Puput, sama Mama Dina, sama Bu Ati Piturum, dan semuanya aja fotokopi yang tadi pagi.
1: Oke, siap.
2: Terima kasih Mbak Nia.
1: Sama-sama.
2: Selamat tugas, sampai tuntas, semoga sehat selalu.
1: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Ibu Yati, sehat selalu. Lanjut deh, satu orang penelpon terakhir. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi lagi.
1: Selamat pagi lagi. Apa kabar Mbak Cindy?
3: Alhamdulillah. Aku sehat.
1: Sehat lagi ya? Lagi bedeng. Walah, lagi bedeng sedikit.
3: Musim dingin Mbak Nia.
1: Emang lagi dingin banget ini musimnya ya.
3: Tapi jarang loh sini sakit, alhamdulillah.
1: Iya, selalu ceria, selalu bahagia, selalu sehat ya.
3: Iya, biarpun kamu punya duit ya.
1: Tahu aja, aduh.
3: Lagunya kok berani berapa anak?
1: Boleh, tapi nanti ya urut ya. Paling ya, akhiran ya.
3: Nah ini juga terakhir nih.
1: Iya betul, paling akhiran.
3: Ya kalau ada nanti tuh Al-Quran dan Koran.
1: Al-Quran dan Koran. Oke.
3: Ya nanti terakhirnya juga nggak apa-apa. Ya salamnya ya fotokopi Umi Hanif, Mbak Yaya, Mbak Yati. Pokoknya selamat pagi semuanya. Kok sehat-sehat terus, kabar baik. Pan setara Kebumen SM, dimana aja berada.
1: Iya.
3: Batu asis aja, Bo. Esoknya kapan-kapan tolong. Ini belum kober. Kapan Mbak Nia yang bertugas, bersemangat, udah rezeki pun barokah.
1: Amin.
3: Kulimudun hati-hati ya, alon-alon.
1: Iya.

Udah cukup dulu ya sobat Star FM Kebumen, makasih yang udah gabung. Ya semoga kita semua sehat, baik, terus juga tambah semangat ya. Iya, biar tambah semangat lagi nih kalau pagi minum teh moro nih. Teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Beli aja di apotek dan agen resmi kami. Mulai 15.000 aja udah segar, hangat, nikmat. Banyak yang sudah seduh ya kalau pagi tuh, karena emang ada ekstrak serai sama ekstrak jahenya. Silahkan bisa dicoba dan rasakan khasiatnya aja ya, dengan beli di apotek dan agen-agen resmi kami. Juga buat khusus banget buat sobat Sare yang sering mengalami sakit mata nih ya, penglihatannya bermasalah, penglihatan ganda, bahkan tuh untuk melihat berbayang atau kabur atau matanya perih, berair, gak enak deh Mbak Nia ya. Silakan boleh coba rutin minum Vitama. Solusi kesehatan mata Vitama sudah hadir ya, karena emang Vitama sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Udah jelas aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Habis itu Vitama juga kandungannya ada ekstrak wortel, ekstrak tomat, dan juga ada ekstrak daun pepaya yang sangat-sangat-sangat banyak mengandung vitamin A ya. Jadi bagus untuk kesehatan mata Anda, bisa mengobati masalah mata katarak, mata minus, silinder, glukoma, makula dini, dan berbagai masalah mata lainnya. Silahkan bisa minum rutin sehari 3 kali, 1 kali minum 2 kapsul menggunakan air hangat. Vitama, solusi kesehatan mata. Oke. Nia lanjutin deh, ada lagu berikutnya dulu ya. Nia puterin ada Istri Soleha. Stay tune bersama Nia di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: Ini jam berapa ya?
1: Jam 8, Cek. Kamu kok nggak berangkat kerja sih, Cek?
0: Beneran jam 8? Aduh, gimana dong? Aku kira masih pagi banget, karena mata aku lengket banget nih, sama berair terus. Jadi aku susah banget buat buka mata, Nay.
1: Ih, itu mah belekan kali, Cek. Nih, tetesin pakai V mata cair. Aku tiap mau sakit mata, selalu ditetesin pakai V mata. Terus jangan lupa, minum juga kapsul vitamannya. Biasanya sih 6 kali konsumsi, sakit matanya gak jadi. Mudah-mudahan di kamu juga begitu ya.
0: Ya udah sini deh, Nay. Aku minta ya. Au, kok perih banget ya?
1: Perih tapi undahannya seger di mata. Kotoran matanya pada keluar tuh. Takut ketularan. Ah, nih kamu pakai lagi tetesnya di mata yang sebelah lagi.
0: Bentar. Aman gak ini Vitama sama V matanya?
1: Aman dong. Udah halal, BPOM juga. Gak ada efek sampingnya lagi. Kalau gak aman, mana mungkin aku konsumsi Vitama ini sejak lama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotek Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotek Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotek Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen.
4: 98.4 Radio Star.

0: Oke, masih bersama nih ya di Sonetaria. Lanjut sesi malam kedua yuk, yang mau naik di 0851-8606-9984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Sonetaria.
1: Selamat pagi Sonetaria, Mbak Nia.
0: Iya, apa kabar Bu Karmina?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Mbak Nia sehat.
0: Sehat, baik.
1: Iya, lagunya udah gak kebagian.
0: Boleh Bu, satu lagu lagi. Boleh lagu terakhir deh.
1: Oh, masih ada.
0: Iya.
1: Minta itu Anjing dan Sampah.
0: Anjing dan Sampah, oke siap. Salam-salamnya nih.
1: Salamnya buat Bunda Evito, Bu Yati, Bisa Minten.

0: Mama Astra, Mama Tina, Mama Rizky, Mbak Sri, Mbak Yaya, Mbak Cindy, Umi Hanif, Mama Naomi, Bapaknya Naura, Mas Andi, Pak Dislamat, terus Mbak Ahmad, Mbak Alfit, Pekanbaru, dan semuanya aja Mbak Nia. Okay. Selamat pagi menjelang siang. Terima kasih waktunya Mbak Nia.
1: Sama-sama.
0: Buat Mbak Nia ya. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Semangat ya Mbak Nia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Ibu Karmina. Lanjut, halo, assalamualaikum. Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi juga cantik.
1: Pagi, Mavi cantik. Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat cantik.
1: Alhamdulillah.
2: Mbak Nia sehat kan?
1: Sehat, baik.
2: Baik dan baik hati ya.
1: Iya, baik dan baik hati.
2: Dan tidak sombong.
1: Oh, iya, dan tidak sombong ya.
2: Iya, yang disombongin apa?
1: Iya, apa sih ya? Oh.
2: Iya, cuma titipan ya. Oke, aku masih punya masih kebagian lagu?
1: Enggak, tadi udah enggak, lagu terakhir.
2: Ya udah, ikut aja yang mau dinaikin apa aja juga udah bagus. Karena udah dipilih. Oke, salam-salamnya buat semuanya yang udah masuk, juga yang udah ngirim-ngirim. Terus yang lagi monit juga.
1: Okay.
2: Pokoknya enggak aku pilih-pilih, enggak aku pilih kasih.
1: Siap.
2: Iya, oke. Buat Mbak Nyanya, makasih. Dan bertugas sampai tuntas.
1: Amin.
2: Terima kasih,
1: amin,
2: cantik.
1: Amin.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mama Fitri cantik. Ih, tambah semangat deh Mavit ya, tambah muda juga ya. Iya, kalau bahagia mah bahagia selalu ya, tambah muda ya. Jangan sering marah-marah, nanti darah tingginya juga naik ya Sobat Stara ya. Iya, yang sering darah tinggi, darah rendah, berulang kali naik turun Sobat Stara FM. Ada yang tahu solusinya ya, coba deh habu topnya ya, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, jangan lupa diminum. Iya, habu top sudah disempurnakan dan dipadukan dengan ramuan khas dari Raja-Raja Nusantara, pastinya udah aman, halal, izin edar BPOM ya udah ada, terus juga udah banyak yang membuktikan khasiatnya. Silakan bisa beli habu top di apotek dan di agen-agen resmi kami, jangan sampai kehabisan ya Sobat Stara ya. Harus segera ya beli. Ada yang 50 kapsul, ada yang 100 kapsul, sama ada yang 200 kapsul. Mulai harga 100.000, 150.000 rupiah, dan juga ada yang 230.000 rupiah 200 kapsulnya. Jadi silakan bisa dicoba, rasakan khasiatnya. Makasih cawelannya Bu Karmina ya, dari Mbah Warid nih. Tumben Mbah Warid lagi enggak bisa desel-desel ya Mbah Warid ya. Semangat selalu buat Mbah Warid. Oke, nih lanjutin deh, ada lagu Ra Ibu Ngadesa. Stay tune bersama nih ya, bareng Sonita Ria.

0: ana tembangane barang. Obat apa sih jajan? Ayo penasaran yong.
1: Sampean orang ngerti kang. Itih kurang kekinian.
0: Alah kekinian. Wis tua pian apa
1: Iya aja salah kang. Walau wis ora enom, tapi kesehatan ya malah justru aja disepele kena.

0: Pantesan anak tembang aneh, jebule dudu sembarang obat. Obat herbal, ramuan
1: Arab yang lagi ngetop. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
3: 98.4 Stara FM.

Okay, sampai juga di penghujung acara. Terima kasih atas semua kebersamaan Sobat Stara FM yang sudah selalu setia menemani ini ya. Ini ya, mohon maaf ya bila mungkin banyak kesalah kata dan ini yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Sampai jumpa bareng Nia di lain kesempatan. Ini ya, izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiwin Widyaningsih. Alamat di Dusun Wanakersa, Desa Cilamaya Hilir, Kecamatan Belanakan, Kabupaten Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit seperti rabun jauh. Lalu setelah saya dengar ada iklan di radio, ada obat herbal, yaitu Vitama Solusi Kesehatan Mata. Lalu saya beli, setelah minum Vitama Kesehatan Mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama, mata saya juga sehat kembali kok. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutau Binangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru, Kutau Binangun, Blok B, nomor 5 dan 6, Kutau Binangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kutau Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto, Bulu Pitu, atau samping Masjid Al Baroka. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan, atau Utara Bangjo Kuayuhan.

0: dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mama Fitri dari Banjarmuka dan saya mau berbagi pengalaman. Saya pernah merasakan gejala sakit jantung. Saya sudah minum obat dari dokter dan setiap bulan saya selalu kontrol. Tapi belum ada hasil yang sempurna. Lalu saya dengar dari iklan di radio, ada obat herbal namanya Habutop. Lalu saya beli dan saya minum setiap hari. Dan sekarang saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur menghilang. Tapi saya tetap lanjut minum Habutop terus. Sekarang badan saya terasa lebih sehat dan alhamdulillah penyakit jantung saya sudah hilang. Terima kasih Habutop, obat herbal produksi PT Dinatur Indonesia paling top. Terima kasih Habutop, terima kasih teman-teman.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, Kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margarita.

0: nih.
1: Atau benar, Win. Salahnya di mana coba?
0: Ya kan serem, Cun. Nanti kalau ada apa-apa, awas aja nih. Nasi di kos kita mau tak habisin.
1: Ya elah, Win, perkara nasi dibawa-bawa.
0: Cun. Apa itu, Cun?
1: Apa sih, Win?
0: Apa itu?
1: Apa sih pakai pegang-pegang lagi?
0: Itu putih-putih, Cun. Lari, Cun.
1: Nanti dulu, mana-mana.
0: Itu tuh di samping rumah Pak RT.
1: Astaghfirullah.

0: sering nyawang Bu RT.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma.

0: kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin. Alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Popong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
1: 98.4 Star FM.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam. Masya Allah, Samsul ya.
0: Nggih Pak Haji.
1: Kayong suwi nembe katon. Saiki kerja ning endi?
0: Saniki alhamdulillah teng luar kota Pak Haji. Sampun diangkat teng HRD.
1: Alhamdulillah lancar rezekimu ya nang. Tapi ingat, kesehatanmu juga kudu dijaga. Samsul niku duwe keturunan riwayat diabetes, Mbok. Diabetes niku kan bisa sekang keturunan kayak almarhum bapakmu.
0: Inggih Pak Haji, alhamdulillah selagi kalau menjaga pola hidup sehat, insya Allah awak terjaga Pak Haji. Ditambah maning kalau niki lagi ikhtiar menjaga kesehatan ngangge habu top Pak Haji, obat herbal ramuan Arab sing paling top.
1: Wah cocok, kita berarti sepaham ya Sul. Penyakit sing bisa datang dari mana saja, sing penting tetap ikhtiar dalam kebaikan. Salah siji ini menjaga kesehatan. Apa maning habu top niku obat sing herbal alami lan halal.
0: Leres Pak Haji,

ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping.

0: dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan BR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
2: 98.4 Star FM.

0: konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, sebelumnya bisa perkenalan dulu mas?
2: Bisa, nama saya Jenny, lahiran desa Karangasem, RT 03, RW 03, Margasari, Kecamatan Margasari, Desa Karangasem, Kabupaten Tegal.
1: Di sini masih mewakili ibunya nih ya?
2: Iya, ya di sini mewakili ibu saya yang bernama Watem.
1: Sebelumnya bisa menceritakan pengalaman ibunya?
2: Bisa.
1: Monggo silahkan. Ibunya punya keluhan apa sebelumnya?
2: Mata ibu saya itu kelihatannya nggak jelas.
1: Berarti penglihatannya kurang jelas gitu ya, buram. Setelah menggunakan Vitama, apa yang dirasakan ibunya?
2: Ya, udah mendingan lah.
1: Udah mendingan?
2: Sudah bisa melihat jelas.
1: Berarti sekarang penglihatan ibunya udah jelas nih ya?
2: Ya, udah jelas.
1: Iya, boleh minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibunya?
2: Ya, bisa. Jadi buat para pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibu saya, silakan membeli Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sama-sama, terima kasih ya Mbak. Wassalamualaikum.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau

Herbal Alian, Apotik Tahir Farma Alian. Alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan Bojongsari Alian.

0: yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi Pak, dengan Bapak siapa, dari mana?
2: Dengan Bapak Baijo dari Kuto Arjo, Semangun Daleman.
1: Dari Kuto Arjo ya Pak ya.
2: Ya
1: Bapak. Bapak sebelumnya beli Habutop untuk siapa itu Pak?
2: Untuk istri saya.
1: Untuk istrinya, oke. Dengar Habutop dari mana Pak?
2: Dengar dari radio,
1: terus Bapak membeli begitu ya, di apotek ya Pak?
2: Iya, di apotek.
1: Oke, sebelumnya istrinya punya keluhan apa Pak?
2: Kolesterolnya agak tinggi,
1: oke. Setelah minum Habutop, kolesterolnya alhamdulillah sudah membaik belum Pak?
2: Alhamdulillah sudah baik sekarang.
1: Oke, baik. Berarti udah beli berapa botol Pak?
2: 4 kayaknya.
1: 4 botol ya Pak ya, alhamdulillah sekarang sudah membaik kolesterolnya, makasih Bapak. Ada pesan-pesan gak Pak buat pendengar yang lain yang punya keluhan seperti istri Bapak?
2: Ya itu kalau ada keluhan-keluhan seperti istri saya, coba pakai Habutop, produk herbal yang sangat manjur, ramuan dari Arab. Obat Habutop, herbal-herbal yang lagi ngetop, ramuan dari Arab.
1: Terima kasih Bapak untuk pesan-pesannya. Semoga bermanfaat ya Pak ya buat pendengar yang lain.
2: Amin.
1: Ya terima kasih Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 081222 32294, 081-222-32294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal.
3: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: ada paket. Bunda simpen di atas meja kerja ya.
1: Oke, Bun. Aduh, gak sabar nih. Pengen buka paketan alat servis. Lah, ini paketannya kecil banget. Kok nama penerimanya Samsul? Bukan Syamil? Bun?
0: Kenapa ya?
1: Ini kok paketannya atas namanya Samsul sih?
0: Syamil kali ya. Tadi kurir paketnya nganter ke sini kok.
1: Iya, emang alamatnya sama sih. Emang Bunda gak baca dulu nama penerimanya, Bun?
0: Baca kok ya. Orang beneran Syamil tadi Bunda lihat juga.
1: Nih, baca lagi.
0: Iya, Samsul. Gimana tuh ya?
1: Ya balikin lah sana, anterin ke Pak Samsul. Lagian kan ayah udah sering bilang, Bun, beli Vitama. Bun, Vitama, Bun. Bunda malah jawabnya, iya, tar sok terus. Ntar besok. Pusing lama-lama. Vitama jelas-jelas buat kesehatan mata, Bunda. Juga buat segala keluhan mata. Dibilangin suruh beli, malah bilangnya mending uangnya dipakai beli lauk pauk lah, inilah.
0: Ampun ya. Iya deh, Bunda beli sekarang ya. Tapi uangnya minta lagi. Soalnya yang kemarin ayah kasih buat beli Vitama, malah udah Bunda beliin stok bumbu dapur buat 2 minggu ke depan.
1: Astagfirullah, Bu. Garam sampai segitu banyaknya, Bu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT3 RW1 Gondang Legi Ambal.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.
4: 98.4 Stara FM.

0: Nang apa, Jom? Ngelamun bae tak teleng-teleng.
1: Aku bingung, Sul. Mikiri bojone ora mari-mari penyakite.
0: Lah, emang bojomu kena apa, Jom?
1: Kena-kena diabetes, Sul. Wis setahun kok. Wis diobati ngana ngene, tapi urung ana perubahan sama sekali.
0: Oh alah, kue masalahmu. Ya karo habutop, Jom. Obat herbal ramuan arep sing lagi ngetop.
1: Regane larang ora, Sul?
0: Ana telu macem, Jom. Sing rega 1000 ana, sing 150 ana, sing 230 ana, Jom. Tinggal milih arep rega sing pira.
1: Wis, jajal sing murah disit apa ya? Ayo atuh, Sul. Batir itu kok.

ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liya-liyane. Habutot sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutot didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT

0: Vitamina, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso.
2: 98.4 Star FM.

0: dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Wasima, alamat Sumber Sari, RT 02 RW 11 Kecamatan Majenang. Saya mau berbagi cerita. Saya punya keluhan mata, kepalanya sering pusing, lehernya kaku, matanya ada gangguan lah sedikit. Terus saya mendengar ada iklan di radio produk Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Kemudian saya beli, saya konsumsi, alhamdulillah habis satu botol ada perubahan. Terus saya mau beli lagi. Untuk para pendengar yang punya keluhan mata seperti saya, silakan belilah Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.

0: Vitop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.
2: Selamat buat kelas 2008. Saya nyatakan kalian semua lulus. Dan sebagai hadiah dari saya persembahkan

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti, alamat Desa Candimulyo RT1 RW1 Kebumen. Setiap hari saya menjahit bahkan sampai malam. Badan saya sering merasa pegal-pegal dan kaki sering kesemutan. Alhamdulillah, sejak saya konsumsi Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia, langsung ada perubahan. Sekarang badan saya berasa enak dan kaki tidak kesemutan lagi. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya sarankan untuk mengkonsumsi juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang bisa dibeli di agen atau apotek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT01 RW04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Papa.
1: Apa, Ma?
0: Ini Mama lagi masak buat sarapan, malah gasnya habis. Mana masih setengah enam lagi?
1: Beli aja ke Ibu Parti ya. Itu biasanya bisa diketok tuh. Uangnya ambil aja tuh di dompet Papa.
0: Oh, iya ya. Pa?
1: Apalagi, Ma?
0: Ini si dompet Papa kok uangnya 2000-an semua sih? Bukannya kemarin Papa habis gajian ya?
1: Nah, mulai lagi nih si Mama. Itu uangnya 50 ribuan, Ma. Coba lihat ya. Dicek lagi. Kalau belum jelas, jangan buru-buru. Itu matanya ditetesin dulu pakai pemata yang cair atuh.
0: Iya, kirain 2000-an, Pa. Habis mirip sih.
1: Uangnya mirip atau pandangan Mama yang...
0: Iya, Pa. Mata Mama sering ngeblur akhir-akhir ini.
1: Ikut konsumsi pita sama Papa aja ya. Papa aja tadi suka silau kalau keluar ruangan. Sekarang udah membaik. Konsumsi sehari secara rutin tuh, 2 kapsul, 3 kali sehari, biar cepat sembuh. Jangan bosenan kalau minum obat herbal.
0: Iya deh, Pa. Tapi ini vitaminnya kok tinggal 4 kapsul lagi sih?
1: Gampang, nanti beli lagi ke Bu Broto.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutha Binangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kutha Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Setara Kebumen 98,4 FM Jalan Desa Tunjung Seto RT 5 RW 1 Kecamatan Kota Winangun Kebumen.
1: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ibu, ini Wisnu, Bu. Gimana kabar ibu sama bapak? Bapak udah sembuh kan, Bu?
1: Oh, Alhamdulillah, ibu baik, Nduk. Dan Alhamdulillah juga, kondisi bapak sekarang juga sudah jauh lebih baik. Semenjak kamu kirimin paket Habutop itu loh, Nduk.
2: Oh, obat herbal yang Wisnu kirim sebulan yang lalu ya?
1: Iya, Nduk. Ternyata Habutop emang obat herbal yang paling top. Bapak yang tadinya sering mengeluh sakit lutut, pegel linu, kebas, Alhamdulillah sekarang perlahan membaik, Nduk.
2: Alhamdulillah, Ibu. Habutop emang bisa untuk segala penyakit, Bu. Asal minumnya rutin dan telaten ya, Bu ya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum, nama saya Kitrilik, alamat Sukatani, RT 01 RW 08, Desa Siturgen, Kecamatan Panggarangan. Dulu saya punya keluhan mata sudah 6 bulan, yaitu kabur penglihatan gitu ya. Jadi kalau melihat suatu objek jadi kurang jelas gitu. Terus saya dengar iklan dari radio, dengan mencoba produk Dinatur, Vitama Kapsul sama Pimata Tetes. Nah, alhamdulillah keluhan mata yang saya derita itu selama 6 bulan berangsur membaik gitu ya dari keharinya setelah membeli 5 botol Vitama sama Pimata. Nah, jadi siapa saja yang punya keluhan seperti saya rekomendasikan produk Dinatur Vitama solusi kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM.

0: Para pendengar yang lain barangkali punya keluhan yang sama seperti ibunya.
1: Ya, untuk rekan-rekan atau

0: nanti bisa sembuh ya. Alhamdulillah ya.
1: Baik Ibu, terima kasih Bu atas pesan-pesannya. Semoga bermanfaat buat yang lain Bu. Maaf mengganggu waktunya ya Bu. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.

0: Anak zaman sekarang tuh emang susah banget pada dibilangin.
1: Iya ibu, apaan sih bu?
0: Katanya mau berhenti ngegame terus. Ini malah gak ada hentinya. Pagi bilang berhenti, sorenya main lagi. Padahal mata udah minus, masih aja.
1: Nanti berhenti deh bu, tanggung nih.
0: Terus aja, tobat sambel itu namanya. Udah tahu mata minus, kerjaannya main game terus di HP. Lihat tuh, mata kamu merah begitu. Sini, ibu tetes dulu pakai pemata cair.
1: Aduh bu, perih bu.
0: Lah, perih sedikit sebentar doang juga. Makanya yang nurut jangan main HP terus. Nih, minum juga Vitamax kapsulnya.
1: Iya ibu.
0: Sementara HP-nya ibu sita ya. Ibu balikin HP-nya kalau kamu udah minum Vitamax ini secara rutin 2 kapsul 3 kali sehari. Sampai habis 1 botol ini pokoknya.
1: Iya bu.
2: Vitamax, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng.

Alian. Apotik Tahir Farma Alian. Alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan, Bojongsari, Alian.

0: kapan yuk karo ibu?
1: Tebak-tebakan apalah bu?
0: Oke pak, jel tebak. Nek ibu awake lemes, terus mumet, terus kelayangan. Tambahnya apa jel?
1: Ya habutop lah bu, kan ibu tukang nginum habutop.
0: Ya si Cimaning, nek ibu kesu-kesu. Tambahnya apa jel?
1: Ya habutop juga lah bu, kan nek kesu-kesu mesti darah tinggi nek kumat.
0: Lah jel si kinek tergabung, nek ibu lemas, mumet, pengine ngome-ngome. Tandane nang apa?
1: Tandane lagi meriang lah.
0: Ya salah pak. Tandane jatah bulanane urung mudun. Bulane sakit jatah yang ini.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984. 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal.
3: 98.4 Setara FM Kebun.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Gendis, alamat Kebumen. Saya mau berbagi pengalaman. Sudah cukup lama saya mengalami rabun jauh. Rasanya cukup mengganggu sekali penglihatan saya. Belum lama ini, saya mencoba berikhtiar menggunakan obat mata herbal Vitama dan Vimata, produk dari PT Denatur Indonesia. Saya minum rutin Vitamanya, dan saya teteskan Vimata pada mata saya. Awal-awal pemakaian, mata berasa sangat perih, tapi alhamdulillah, setelah rasa perihnya hilang, mata rasanya lebih jelas untuk melihat, pandangan lebih terang, dan terasa segar. Insya Allah akan saya terus lanjutkan pengobatan menggunakan Vitama dan Vimata. Saya sangat merekomendasikan produk ini bagi siapapun yang mempunyai keluhan sama seperti saya. Segera beli ya di apotek atau di agen-agen terdekat. Vitama memang solusi kesehatan mata kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
2: Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.

singing sensation, the beautiful, the

siang. Apa kabar Subasa FM? Semoga baik ya. Semoga semuanya sehat, bahagia juga. Nah, udah hari Minggu, ketemu lagi sama Rena. Jam 1. Sama gak jamnya? Apa tempat Anda udah jam 5? Minggu spesial lagu-lagu Boli. Ya, lagu Bollywood. Astaga, ini mulut kenapa? Mau gabung gak? Boleh, kalau mau gabung SMS WhatsApp yuk. Kirim sekarang juga di 085-186-069-984. Sekali lagi mengikutin gabung bareng Rena, boleh banget. Kirimnya ke 085-186-069-984. Bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group, ada Habotox Sultana, Vitama Vitapedia, Date Moro, dan juga ada Otipus. Pengen seru-seruan bareng yang memang hari Minggunya tuh gabut, gak ngapa-ngapain, di rumah aja gitu kan. Ya udah paling pas, udah paling cocok kalau gabung di sini. Di Bollywoodnya ya. Baiklah, ke lagu yang satu ini Rena munculin untuk Anda. Build to Pagal High.

0: satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum, nama saya Ibu Vita, alamat Desa Pituruh. Pengalaman saya pakai Habutop, sebelumnya saya punya keluhan nyeri pada punggung juga batuk kering. Alhamdulillah setelah minum Habutop sekarang sudah ada perubahan lebih baik dari sebelumnya. Buat para pendengar dimanapun berada yang punya keluhan seperti saya atau keluhan sakit lainnya, bisa pakai Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen.

0: Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso.
2: 98.4 Star FM.

Halo Mama Naomi. Siang, gak sih kan Ben diputer sebelum aku Yaisinan. Oh, Yaisinan siang ya. Oke. Nanti diputer abis ini ya. Soalnya buat semua fans Star FM terlope-lope katanya. Makasih buat Rena, saya selalu semangat. Iya, makasih, saya selalu semangat juga buat Mama Naomi. Waalaikumsalam Mama Rizky, apa kabar? Siang juga. Pencun. Sebentar ya.

0: In pension gitu ya. Oh, ini soundtracknya kok Ilmil Gaya kah?
1: I am DJ Basic.
0: Salamnya buat Bunda Ervita, Mbah Putri, Mama Aul, ada Mama Ashraf, Bu Yati, Mama Mbak Cindy, Mbah Ahmad, Mbah Warid, ada Kang Loyong, Kang Giman, Pak Desa Songko, Duren Ambal, dan semua pendengar Radio Star FM. Mat dengerin aja buat karenanya mat tugas sampai tuntas. Terima kasih karena kembali kasih Mama. Thank you udah gabung ya. Halo Andre, mat hari Minggu juga. Deal tuh pegelai boleh. Buat semua sobat Star FM di mana aja berada, cupunya menikmati libur akhir pekan bareng orang-orang tercinta. Betul, mas Duren aja tetap semangat. Siap, semangat juga ya Andre. Thank you. Lanjut, ada siapa lagi nih? Hoyong di Banyu Urip. Boleh curian? Boleh, soalnya buat semuanya aja, thank you. Leo di Karang Kembang, selamat siang juga. Soalnya buat semua yang lagi dengan acara ini, cupanya mat istirahat, bahagia selalu. Lagunya boleh ditunggu. Tanya ya. Ya, lagu ini mengingatkan saya akhir tahun 2001. Ada apakah? Terima kasih Marina. Iya, kembali kasih. Halo Mas Alma Jenggot, selamat siang juga Gunung Sari Pejagoan. Lagunya Dilegal ya. Oke, boleh ditunggu ya. Halo Burumi Mendekini, Waalaikumsalam si pejuang pencari receh. Untung lagi ikutan desa lo boleh. Lagunya siap ditunggu ya. Soalnya buat semua teman-teman radio ke Stara FM Burumi Mandakini. OKB aja dari A sampai Z. Buat yang lagi siaran metugas sampai bubar mengkok, pokoknya cus. Sekarang Rumiatina. Oh, saking Rumiatina Mandakini panjer ke Bumen Jema turun. Sudah, yang mau menikmati lagu-lagu Boli di siang hari yang panas tapi dingin, gimana ya? Hawanya dingin gitu, tapi di luar tuh panas citar banget. Boleh sambil punya stok teh moro, dibikin teh moronya, nanti ngeteh bareng Rena. Enak banget, seger banget. Rasanya nikmat pol, apalagi di badan. Wih, bikin badannya jadi hangat ya. Beli nggak? Beli lah, cuma 15.000, masa nggak beli? Belinya di mana Rena? Belinya di apotik-apotik, di agen-agen terdekat ya. Pokoknya udah tersedia di apotik, di agen-agen terdekat Anda. Produknya halal, bersertifikat dari MUI, berizin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9.

0: Bu, bu,
1: apa dek?
0: Bantal kesayangan aku mana, Bu? Eh, itu kok ada di jemuran sih bantalnya?
1: Mana? Ibu nggak ngejemur bantal kamu kok?
0: Itu yang ibu jemur, bantal kesayangan aku kan?
1: Astagfirullah, dek. Itu keset loh. Warna motifnya emang sama, tapi jauh beda. Beda banget loh, dek.
0: Masa sih, Bu?
1: Aduh, kamu itu makin lama matanya makin parah kayaknya. Coba cari bantal kamu, paling jatuh ke kolong kasur deh. Kan biasanya juga begitu. Terus cepetan mandi, nanti sambil berangkat ke sekolah kita mampir dulu ke Bude Apri.
0: Lah, mau ngapain mampir ke Bude Apri, Bu?
1: Ya mau beli vitamin buat kamu tuh. Mata kamu makin parah aja sih warnanya. Suruh pakai kacamata nggak mau. Ya udah, mending diobatin aja pakai kapsul herbal Vitama sama tetes mata kiri matanya itu loh.
0: Emang bisa, Bu?
1: Ya bisa. Vitama itu buat segala keluhan di mata. Mau mata minus, plus, silinder, katarak, insya Allah bisa. Gak usah khawatir, udah Bepom dan halal juga. Udah sana mandi, nanti kesiangan loh.
0: Iya, Ibu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebun.

0: Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update from Tips Official.
1: Mendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ani, alamat Panjer Kebumen. Saya punya keluhan sakit lambung, perut rasanya sebah, dan sering serasa kembung dan mual. Sudah minum obat apapun, belum ada hasil. Setelah konsumsi obat herbal ramuan asli Arab, Habutop, baru habis satu botol. Alhamdulillah, keluhan saya hilang, perut sudah tidak bermasalah lagi, makan apapun jadi serasa lebih enak. Dan saya tetap lanjut minum Habutop sampai sekarang. Habutop emang obat herbal ramuan Arab yang paling top. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakban, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Pulves. Pengalaman saya pakai Vitama, dulu mata saya rasanya perih, gatal, dan berair. Sejak saya pakai Vitama, alhamdulillah mata saya penglihatannya semakin membaik dan lebih enakan buat melihat lagi. Buat para pendengar lain atau siapapun yang mempunyai keluhan mata seperti saya, bisa gunakan Vitama solusi untuk kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutau Binangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutau Binangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kutau Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutau Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.
3: 98.4 Setara FM Kebumen.
4: एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी, कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी, जब भी मिलती थी मुझसे मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kamu udah dateng, John? Sini masuk.
0: Iya, Andre.
1: Mau minum apa, John? Teh, kopi, apa susu?
0: Aku mau kopi aja deh.
1: Oh, ini yang manis apa enggak, John?
0: Jangan, Andre. Aku lagi ngurangin gula ini. Kemarin aku cek gula, ternyata gula darahku tinggi.
1: Waduh, hati-hati, John. Takut diabetes loh.
0: Nah, iya, Andre. Selain ngurangin gula, aku juga sekarang lagi rajin olahraga nih. Dan juga jaga pola makan.
1: Nah, dan satu lagi nih, John. Kamu harus konsumsi rutin Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berkhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh dan juga baik tuh buat penderita diabetes, jantung, stroke, liver, dan lain-lain.
0: Wah, mantep tuh Habutop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah pertanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Pertanahan Farma, alamat Jalan Laut Pertanahan atau depan Pasar Pertanahan. Apotek Tahir Farma Pertanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Pertanahan Ketumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotek Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen.
3: 98.4 Star FM

0: rasanya pegel ya. Buat baca jadi gak jelas. Terus kepalanya rasanya pusing lagi.
1: Jangan-jangan mata kamu minus itu, Nov. Kamu sih kalau main HP sambil tiduran terus. Terus di tempat yang gelap lagi.
0: Iya, Bu, maaf. Beli Novi Vitama dong, Bu. Kemarin Novi dengar di radio ada Vitama. Vitamin mata yang baik bagi penderita mata minus itu loh, Bu. Juga buat yang punya keluhan rabun jauh, rabun dekat, sama keluhan mata lainnya, Bu.
1: Oh, itu terus Vitama itu belinya di mana sih, Nov?
0: Di apotek juga katanya ada, Bu.
1: Ya udah, besok Ibu ke apotek buat beli Vitamanya ya. Tapi itu aman kan, Nov, buat kamu yang masih remaja?
0: Aman, Bu. Vitama kan terbuat dari bahan herbal alami, kayak madu, blueberry, tomat, pepaya. Jadi aman, gak ada efek samping buat jangka panjang.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin. Alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
3: 98.4 Star FM.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum. Nama saya Ibu Mun. Saya tinggal di Desa Tanjung Sari RT 2 RW 1 Kutha Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit kepala yang sangat-sangat sakit. Dari hidung keluar bau anyir. Dan saya ke dokter dikatakan saya terkena penyakit sinusitis. Saya udah bingung, rasanya gak pede. Dan akhirnya saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop. Saya langsung beli dan mencoba minumnya habis 3 botol. Alhamdulillah setelah habis 3 botol itu penyakit saya keluar dari hidung. Darah kental sekali, hitam dan baunya Masya Allah anyirnya. Tapi setelah itu kepala saya itu gak sakit lagi. Terus hidung saya juga plong, gak bau anyir. Dan saya sekarang udah pede lagi. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Buktinya sekarang saya sudah sembuh, gak punya sakit kepala, bau hidung saya udah gak anyir. Terima kasih Habutop. Terima kasih produk Denatur.

0: konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, kilometer 4, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.

wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian. 98.4 Star FM.

0: Mbak, Mbak, mau ke pasar ya?
1: Iya, kenapa emang Mbak Ki?
0: Mau nitip beli obat herbal Habutop ke apotik dong.
1: Herbal Habutop? Buat siapa? Siapa yang sakit Mbak Ki?
0: Buat saya Mbak. Gini, kan kolesterol saya lagi tinggi nih. Udah seminggu gak turun-turun. Saya dengar di radio, herbal Habutop bisa juga untuk yang punya kolesterol tinggi. Bentar lagi kan saya mau akikah anak saya yang barep. Saya pengen bisa ikut makan gulai kambingnya, Mbak. Saya mau konsumsi Habutop supaya kolesterol saya normal lagi.
1: Lah, emang aman, Mbak Ki? Gak takut ada efek sampingnya?
0: Aman kok. Katanya Habutop itu ramuan Arab yang paling ngetop. Udah BPOM, bersertifikat halal MUI, dan internasional serta tanpa efek samping.
1: Oh, oke deh. Nanti saya mampir ke apotek. Saya juga pengen beli.

0: buat ibu saya.
1: Nah, bisa juga tuh. Makasih ya, Mbak. Nih uangnya, saya lebihin buat ganti uang bensinnya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal.
3: 98.4 Stara FM.

0: Mata Novi kok rasanya pegel ya? Buat baca jadi gak jelas. Terus kepalanya rasanya pusing lagi.
1: Jangan-jangan mata kamu minus itu, Nov. Kamu sih kalau main HP sambil tiduran terus. Terus di tempat yang gelap lagi.
0: Iya, Bu, maaf. Beli Novi Vitama dong, Bu. Kemarin Novi dengar di radio ada Vitama. Vitamin mata yang baik bagi penderita mata minus itu loh, Bu. Juga buat yang punya keluhan rabun jauh, rabun dekat, sama keluhan mata lainnya, Bu.
1: Oh, itu terus Vitama itu belinya di mana sih, Nov?
0: Di apotek juga katanya ada, Bu.
1: Ya udah, besok Ibu ke apotek buat beli Vitamanya ya. Tapi itu aman kan, Nov, buat kamu yang masih remaja?
0: Aman, Bu. Vitama kan terbuat dari bahan herbal alami, kayak madu, blueberry, tomat, pepaya. Jadi aman, gak ada efek samping buat jangka panjang.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, di mana, Bu?

0: ya.
1: Baik Ibu. Sebelumnya punya keluhan apa Bu, boleh diceritain?
0: Sebelumnya

0: kelenjarnya sakit atau gimana Bu itu Bu? Kelenjar tiroidnya.
1: Kelenjar tiroidnya pernah sakit ya, tapi sekali ya. Tapi waktu belum minum Butok kelihatan membesar, alhamdulillah sekarang

0: Para pendengar yang lain barangkali punya keluhan yang sama seperti ibunya.
1: Ya, untuk rekan-rekan atau itu

0: kita nanti bisa sembuh ya. Alhamdulillah ya.
1: Baik Ibu, terima kasih Bu atas pesan-pesannya. Semoga bermanfaat buat yang lain Bu. Maaf mengganggu waktunya ya Bu. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso.
4: 98.4 Star FM Kebun.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warsiah.

0: utama solusi kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen.
2: 98.4 Star FM.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam. Masya Allah, Samsul ya.
0: Nggih Pak Haji.
1: Ayong suwe nembe katon. Saiki kerja ning endi?
0: Saniki alhamdulillah teng luar kota Pak Haji. Sampun diangkat teng HRD.
1: Alhamdulillah lancar rezekimu ya nang. Tapi ingat, kesehatanmu juga kudu dijaga. Samsul niku duwe keturunan riwayat diabetes, Mbok. Diabetes niku kan bisa sekang keturunan kayak almarhum bapakmu.
0: Inggi Pak Haji, alhamdulillah. Selagi kulo menjaga pola hidup sehat, insya Allah awak terjaga Pak Haji. Ditambah maning kulo niki lagi ikhtiar menjaga kesehatan ngangge habu top Pak Haji, obat herbal ramuan Arab sing paling top.
1: Wah cocok, kita berarti sepaham ya Sul. Penyakit sing bisa datang dari mana saja, sing penting tetap ikhtiar dalam kebaikan. Salah siji ini menjaga kesehatan. Apa maning habu top niku obat sing herbal alami lan halal.
0: Leres Pak Haji,

jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liya-liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten enten efek

0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
1: 98.4 Stara FM.

0: Atau bener, Win? Salahnya di mana coba?
1: Ya kan serem, Cun. Nanti kalau ada apa-apa, awas aja nih. Nasi di kos kita mau tak habisin.
0: Ya elah, Win, perkara nasi dibawa-bawa.
2: Cun, apa itu, Cun?
0: Apa sih, Win?
2: Apa itu?
0: Apa sih pakai pegang-pegang lagi?
1: Itu putih-putih, Cun. Lari, Cun.
0: Nanti dulu, mana-mana.
1: Itu tuh di samping rumah Pak RT.
0: Astaghfirullah, Win.

0: sering nyawang Bu RT.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutha Binangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kutha Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.
4: 98.4 Star FM.

0: pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Ratimin, alamat Desa Banjur Mukadan, RT 3 RW 1, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Dulu saya punya keluhan, tangan kesemutan, kaki terasa berat untuk berjalan. Saya kan pedagang bakso keliling. Setelah mendengarkan iklan di radio, saya mencobanya. Setelah mencoba, alhamdulillah tangan sudah tidak kesemutan lagi. Untuk berjalan terasa ringan. Untuk pendengar yang lain, ayo kita ikhtiar menggunakan Habutop dari PT Denatur Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen.
2: 98.4 Star FM

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Samina. Alamat saya dari Padang Jaya. Saya sudah memakai Vitama sebanyak 6 botol. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Sebelumnya mata saya kabur, pandangan gelap. Ayo buat para pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, pakai Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Terima kasih.
2: Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, dari mana bu?
2: Ibu Asia.
1: Dari mana bu?
2: Desa Kesawen, Pedukuhan Kalitepos, Kecamatan Pituru.
1: Oke, baik. Ibu beli Habutop itu untuk siapa, Bu?
2: Untuk saya pribadi.
1: Oh, untuk pribadi ya, Bu ya. Sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Kesemutan di telapak kaki.
1: Terus
2: pegal-pegal di lutut.
1: Tapi setelah minum Habutop ada perubahan nggak, Bu?
2: Ada perubahan, cuma lutut sekarang udah nggak sakit, nggak pegel. Terus semutan juga udah berkurang.
1: Oh, baik ibu, berarti udah mendingan ya, Bu, pakai Habutop.
2: Iya.
1: Baik ibu, sampai sekarang udah beli berapa botol, Bu? Udah beli berapa botol, berapa kali?
2: Tiga botol.
1: Iya, baik. Terima kasih, Bu. Ada pesan-pesan nggak, Bu, buat pendengar lain yang mungkin punya keluhan seperti ibu, biar pakai Habutop?
2: Buat pesan-pesan buat saudara keluarga yang punya penyakit seperti saya, udah supaya bisa beli Habutop, obat herbal, Ramuan Arab yang lagi ngetop, dan bisa untuk mengobati biar sembuh.
1: Iya, baik. Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang ibu sampaikan bermanfaat buat pendengar lainnya, Bu, ya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.

sampean iki sore-sore lungguh nang terase omah. Terus enek wong ngamen, wong lanang, wonge seminggu ora adus. Bel-bel lambune tengi, madul-madul ruwek-ruwek kae. Ngono ana gitar nyanyi iki dune mumprat-mumprat kaya suarane jebrak kabeh ra penak. Ngono ku sampean teni sak barele nyanyi apa langsung sampean kaya duwe? Ya langsung kei bendang nyingkre. Iki napa mboten? Nggih. Keri kupengku. Iki lho nyah duwe minggato. Gusti Allah yang ngono. Ana wong donga njaluk langsung dituruti karo Gusti Allah. Urung karuan nek kuwi disayangi Gusti Allah. Iga-iga iso-iso mergo Gusti Allah. Nek. Iki nek ora nang dituruti ra mingkem-mingkem iki. Ngoceh ae. Paham? Paham? Ini wong donga sampai ngguguk-ngguguk le nangis. Ora dituruti karo Gusti Allah. Malaikat lho nganti tanglet, ya Allah Gusti, niki lho tiyang sae ahli ibadah dateng panjenengan, len donga pun dangu ten jenengan nganti nangis-nangis, lho kok mboten jenengan turuti? Apa kata Allah? Malaikat, jarke, aku seneng ngrungokke suarane wong iki, aku seneng nek wong iki nangis. Engko lek tak kei lak wis gak nangis meneh. Aku lak kelangan. Wong aku seneng. Lene sampean donga sampai nangis nangis kaya ora dituruti karo Allah. Le ora berarti Allah benci. Bisa jadi saking sayangi karo sampean. Gusti Allah seneng ngrungokke swara sampean nek pas karo brebek-brebek nangis ngono kae. Paham? Padha karo ngene lho, Bu. Sampean sore-sore lungguh ning terase omah ana bocah ngamen, bocah lanang gek koceng ganteng bagus, resik. Gek ambune wangi, suarane api, gek sing dinyanyekke pas lagu senengane sampean. Kira-kira langsung sampean paringi duit gek ndang nyingkre apa sampean teni sak tutuke lagune? Allah ya dinteni sak bare nek perlu ya njaluk tambah kok. Halo. Padha karo ngoten niku. Ngoten niku. Zaman donga ngene, Gusti Allah ki seneng ngrungokke. Iki engko nek langsung tak kei, wis laran donga meneh. Aku seneng ngrungokke. Ngono lho, Bu. Padha karo sampean teko donga tenggene pengajian, le sing ceramah kok ora genah kabeh. Eh, mulih. Ngono to? Tapi nek sampean sing ceramah sampean senenge ya, apa wis ora entuk. Halo? Paham napa mboten? Nah wis, terus ngeten. Jenengan leh ndonga niku nyuwun kesaenan pun pasrahke dateng Gusti Allah. Aja jenengan sing nentokke, aja jenengan sing milih. Lah sementara iki wong terancang. Wong ngerancangi modele rak malah ngatur Gusti Allah. Sama nek donga rak ngono, ya Allah, kula nyuwun sehat, kula nyuwun dawa umur ya Allah, kula nyuwun rezeki sing kathah, dhuwit kathah ya Allah. Ya Allah, tuku mobil ya Allah. Kula saged mbangun omah ya Allah. Ya Allah, kula umroh nggih ya Allah. Kula sama nek ngatur Gusti Allah to kuwi. Sing ngatur iki Gusti Allah, sampeyan iki sing diatur. Lah kok malah sampeyan sing ngatur. Selama ini rak ngono sampeyan. Woi. Ya Allah, ndonga iki kaya sampean mara dokter lho, Bu. Sampean nembe sakit, mara dokter diperiksa, disuntik, terus diparingi obat. Ngoten niku obate sampean milih-milih dhewe napa manut pilihane dokter? Milih dhewe napa manut doktere? Ya manut dokter lek sampean gelem manut doktere diparingi obat dipilihke karo doktere. Bu, sing niki setinten ping 3 sak badane dahar. Lah niki setinten ping 2 kedah sak derenge dahar. Sampean lek manut karo doktere waras. Lah nek milih-milih dhewe wis bar diperiksa karo dokter karepe pengen waras. Lah obate kok milih-milih dhewe? Pak dokter, kula nyuwun obat sing warnane kuning kerlip-kerlip niku nggih. Niku kula nyuwun 8 Pak Dokter. Lah terus sing biru niku kula nyuwun 12. Sing putih niki sekawan mawon Pak Dokter nggih. Dikeki tenan karo doktere. Diombe. Mari apa mati? Mari. Lah sampean nek ndonga nyang Gusti Allah iki gayane sampean kok ngatur-ngatur Gusti Allah. Ya Allah kula nyuwun niki, ya Allah kula nyuwun niki, ya Allah kula nyuwun niki, mulane atimu mati.
Wes paham ora diomongi ngene iki. Lah sampean ki lek nurut karo Gusti Allah ditambahi terus malahan. Bu. Ya Allah. Beda montor ya nurut karo sing duwe ya disayang kok. Beda montor nang nurut. Di starter ya muni. Digas ya mlaku. Direm ya mandek. Beda kok nurute ngene. Kentekan bensin ya tukokke, berete ya didandani, bane bocor ya tukokke mergo nurut. Jajal sepeda motor kok ora manut. Di starter meneng. Digas mundur. Direm tambah bau anter. Cecek ae kok. Paham po ora to iki? Wong lanang ya ngono Bu, duwe bojo nang manut ngono. Ya Allah gek wis neriman, sabar. Mboten nuntutan, mboten rewel, manut karo wong lanang kae ngabekti tenanan kae. Ya Allah, wong lanang sak duwene lho dikekno. Lho tenan, ra usah njaluk sampean. Wong lanang kudu ngingoni. Mbok dirambak-rambakno godhong pring, mbok. Halo. Halo. Ya wong wedok nang ramanut. Ngomel belanjane pira-pira kurang sing lanang diomeli terus. Nek dhuwit eman apa digekno? Bu. Iya, sampean rungokno, sampean nek pengen disayang bojo, pengen blonjo diturah-turahi karo bojo, sampean rungokno, sampean tak kandhani. Sampean tak suduhke rahasiane wong lanang. Saman wajib percaya, soalnya aku wis suwe dadi wong lanang. Le wong jenengan dereng salat asar ngono. Kok ya Allah ya Karim, Bu. Bu. Wong lanang yo kapan gadah bojo ki. Eh najan rupane biasa-biasa ya koyo jenengan kon rapate ayu. Najan iya ya kok najan biasa-biasa nang nurut manut wong lanang sayang tenan asli tenan wong bojo wayu kaya apa nang ora manut sanyel wis padha karo sampean kuwi lho anak ra ngono anak lek manut sampean sayang sampean nek ditimbali Allah kok manut kae. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Manut kayak mangkat, senenge. Ojo ngerasani, ya angger kudu ngerasani diri. Astagfirullahaladzim. Gusti Allah seneng. Nggih. Pun iki pun setengah gangsal. Omahmu ngendi? Engko tampiri tak critani dhewe wae. Ora gelem wis lho. Benjing meleh. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik ingkang sangat kula sayangi, kula kangeni, kula hormati, mugi-mugi sedaya pinaringan panjang umur. Dangu kula mboten pinanggih panjenengan. Sehat nggih? Alhamdulillah, kula bingah sangat pinanggih panjenengan keadaan sehat-sehat. Buktine panjenengan saged rawuh mriki kanthi melampah piyambak-piyambak. Mboten wonten ingkang dipun impus. Mboten wonten ingkang dipun angkut ambulan. Niku tandane sehat alhamdulillah. Mugi-mugi sehate saged sempurna dados sehat wal afiat. Sehat wal afiat niku maksudnya sehat ingkang dipun damel nindakake taat. Sehat ingkang boten digunakake kangge maksiat. Niku sehat wal afiat. Sehat yang digunakan untuk menjalankan taat. Sehat dipakai ngaji, dipakai zikir, dipakai sedekah. Sehat dipakai santunan yatim, sehat dipakai solawatan, sehat gelem rukun, niku namine sehat wal
afiat. Soale kathah tiang ingkang sehat nanging boten afiat, alias badannya sehat, hobinya maksiat, tubuhnya sehat, perbuatannya jahat, awake sehat, perilakune bejat. Niku sehat tapi mboten afiat. Pancen kathah-kathahe tiyang sing ahli maksiat niku nggih tiyang-tiyang sing awake sehat kok Bu. Sing tumindake jahat-jahat nika kathah-kathahe nggih tiyang-tiyang sing awake sehat. Ning mboten afiat. Sing kelakuane bejat nika kathah-kathahe nggih tiyang sing awake sehat. Ngapunten, sing senengane do gegeran, tukaran. Niko kathah-kathahe tiyang sing awake sakit napa sehat? Jawab sing banter sayang. Sing do seneng mabuk-mabukan, mendem kae, napa sehat? Sing hobine adu doro, adu pitik. Niku sing akeh wong sing awake sakit napa sehat? Sing senengane ajep. Niku kathah-kathahe tiyang sing awake sakit napa sehat? Terus ibu-ibu sing hobine rasan-rasan niku kathah-kathahe ibu-ibu sing awake sakit napa sehat? Wonge ya teko. Nggih, aku ngerti kok. Bage saiki wonge nganggo jilbab abang. Wonge kipas-kipas kok. Wong wedok sing pas ora duwe duwit terus nek maringi blonjo bojone telat nesu-nesu ngamuk-ngamuk nika kathah-kathahe wong wedok sing awake sakit napa sehat? Sehat. Wonge ya teko. Nggih, kula nggih ngertos iki wonge rada lemu. Saiki wonge nek lungguh sikile selonjor. Niku namine sehat ning boten afiat. Ten gene pengajian orang ngrungokke ceramahe malah dolanan HP. Wonten apa

Ramadan. Ya kuwi wong sing jawab kuwi. Nah, moga-moga kula njenengan ki diparingi awak sehat mboten tumindak maksiat. Lho niku istimewa lho Bu. Awake sehat gelem ngaji, awake sehat gelem sholawat, gelem zikir, awake sehat gelem poso, awake sehat gelem sholat, awake sehat purun nyaket dateng Gusti Allah. Lah nek wong lara gelem nyaket dateng Gusti Allah niku lumrah Bu. Pancen nembe butuh-butuhe Gusti Allah. Pas geringe ya Allah. Ya Allah. Ya astagfirullah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Lumrah wong pas gering. Padahal nek pas sehat kae sakruwe mripate dilokno, senengane elek-elek uang, senengane ngilok-ngilokne tanggane. Wonten napa mboten? Ono, oh, aku ngerti. Pokoke wonge saiki nganggo klambi iku kembang-kembang. Wong loro purun zikir, purun donga, nyaket-nyaket dateng Gusti Allah lumrah. Lan jenengan rak mboten loro, mboten sakit ning purun nyaket dateng Allah lewat ngaji, zikir, maca Quran, sedekah. Lho iki istimewa lho iki. Sing parah ya wis lara lho sik gak gelem nyaket nanggone Gusti Allah. Wis lara gak gelem nyebut, gak gelem donga, gak gelem zikir, ming sambat lho wis lara lho sik ngrasani wong. Wonten apa mboten ngoten niku? Wonten, wonten, wonten. Desa kene RT 3 wonge. Sedaya muga-muga pinaringan sehat walafiat. Amin. Muga-muga saged ibadah kanthi istiqomah. Amin. Dinten iki kita diemutke dening Bapak Kenji, Ibu Kenji, keluarga besar Ude rezeki barokah. Pentinge syukur dateng Gusti Allah. Nopo mawon nikmat peparinge Allah niku pancen wajib disyukuri. Soale nikmat sing diparingke Allah dateng kula jenengan niku mboten namung bentuk rahmat kasih sayangi Allah, cintane Allah mawon dateng kula jenengan, tapi sedaya nikmat niku nggih minangka dados ujian. Wong mantingan sampeyan ki diparingi nikmat karo Gusti Allah ki ora mergo disayangi tok, ora mergo diwelasi tok, ning sampeyan ya diparingi ujian dening Gusti Allah. Nikmat nopo mawon sing jenengan tampi niku pancen ya kawelasane Allah, ning ya ujian kangge sampeyan. Mulane wonten Al-Qur'an digambaraken Nabi Sulaiman niku nalika pinaringan kanugrahan, kemenangan, keberhasilan, kejayaan, beliau menyatakan dan mengakui dengan jujur, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Semua ini nikmat-nikmat yang aku dapat, ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadaku sebagai ujian untuk menguji diriku apakah dengan nikmat-nikmat ini aku menjadi orang yang syukur atau malah kufur. Diparingi nikmat kok syukur,
ditambahi terus dening Gusti Allah. Tambah nikmat, tambah sae, namine dados barokah. Napa, Bu? Nah, cocok karo namine Ude niki. Niku ayate la in syakartum la azidannakum. Diparingi nikmat kok pinter syukur, terus ditambahi kalih Gusti Allah. Dadi barokah. Tapi diparingi nikmat ora gelem syukur, malah kufur. Nikmat yang sudah didapat itu berubah menjadi siksa yang menyakitkan. Janjane kuwi diparingi nikmat ning mergo dikufuri, nikmat sing wis diparingke kuwi berubah dadi siksa yang menyakitkan. Makin menyakitkan, makin sengsara, makin menderita, namine dados musibah. Niku ayate wala ing kafartum inna azabi lasyadid. Nek awakmu kufur, titenono siksaku banget nglarake. Dadi nikmat niku nek disyukuri dadi barokah, nek dikufuri dadi musibah. Jenengan pilih pundi, barokah napa musibah? Alhamdulillah melek kabeh. Nek pengen barokah kudu pinter syukur. Lah niki uripe jenengan kata pundi? Leh kufur karo leh syukur. Kata syukur napa kata kufur? Saestu? Yakin? Sing jujur len jawab, uripe jenengan akeh ndi? Nek nerima karo nek ngersula. Akeh ndi nek taat karo nek sambat? Ibu akeh ndi nek ngamal karo nek ngomel? Akeh amal soleh apa amal salah? Sergep ndi maca Quran karo rasan-rasan? Wih, kata pundi nek wiridan karo nek tiktokan? Wong kene akeh ndi to sing sergep dikir karo sing tukang kentir? Jangan salahkan siapa-siapa kalau hidupnya enggak barokah. Yo salahi dhewe mergo ra pinter nyukuri. Ya Allah, ra semangat to, Bu. Aku ki wis terganggu karo tukang syuting sing ribuan jumlahe kuwi. Gek sampean ora semangat pisan. Ben tukang syutinge ben kapok, aku tak dandangan cagak kene. Ya iki sik mending operatore matur suwun, anak buahku diparingi cop. Biasane perkara kedisian tukang syuting ilegal. Anak buahku lho ora dikeki cop ambek operator. Alasan ya ora dikeki kuwi le colokan iki lho. Gayamu ora ngerti cop e. Perkara jatahe wis entek. Dikena karo sing ilegal-ilegal kae. Mergo disogok dhek. Entuk rokok sak bungkus e anak buahku rambokeki. Mukulo bolak-balik ngoten niku ngalami. Sing tim media kula dhewe niku sampe mboten keduman bagian. Gara-gara wis dientekno karo tukang syuting ilegal kuwi. Cop-copane sing anak buahku malah ora dikeki. Akhirnya laporan kula, ya wis kandhanono kon ceramah sing tukang-tukang syuting kae aku tak bali. Ngono. Ora genah. Wong ngeten iki mripatku kok kudu terganggu ngono. Ngapunten sanget. Pun. Ya Allah tekan ndi iki mau sampai lali aku. Aja nyalahke sapa-sapa Bapak Ibu. Nek uripe mboten barokah, salahe dhewe sing mboten pinter syukur. Padahal barokah kuwi sing ndadekke bahagia. Jenengan urip ra yo pengen bahagia toh?
Nggih, pengen bahagian donya tekan swarga. Sopo wong urip sing pengen soro iki sapa? Sapa sing pengen cilaka? Sapa sing pengen sengsara? Nuwun sewu nggih kula kalih slintas-slinting mriki. Tukang syutinge ben nyuting cagak. Sing pengen soro ya sapa? Ben. Loh, sapa wong sing uripe pengen lara? Sapa wong sing uripe pengen sengsara? Mboten wonten, kabeh pengen bahagia. Nggih napa nggih? Pancen bahagia kuwi wajib, susah kuwi ora entuk, wong susah kuwi dosa. Gusti Allah dhewe sing ngendika, la takhaf wala tahzan. Kowe urip ki aja wedi, kowe urip ki aja susah. Lah ngopo? Loh, aku ki nuturi sing nyekeli mikno kene iki lho, tak tuturi. Dadi kowe urip ki aja wedi, kowe urip ki aja susah. Aku nuturi dirimu. Lah sing nang mburi kae melu krungu. Wong urip kok wedi, wong urip kok susah niku dosa. Nungge, apa maneh susah perkara ekonomi niku dosa gede. Jenengan ya kok kuatir sesuk ora iso mangan niku dosa gede. Lho nyapa kok dosa gede? Kuwi jenengan padha karo ngece Gusti Allah. Jenengan padha karo ngremehke Gusti Allah. Gusti Allah ki jamin rezekine sedaya makhluk. Rezekine sedaya makhluk niku ditanggung dening Gusti, dicukupi dening Gusti. Lah kok jenengan kuatir sesuk ora iso mangan? Berarti jenengan padha karo meragukan Allah. Padha karo jenengan nganggep Gusti Allah ora iso ngekei mangan jenengan. Aja kuatir masalah rezeki. Kebo sapi iki ora tau sekolah ya lemu-lemu kok. Uang janji urip mesti mangan. Nyambut gawe ra nyambut gawe pokok urip mesti mangan. Aku ra seneng nek enek sing ngomonge ora mergawe ya ora mangan, salah kuwi. Bocah cilik-cilik itik ana mergawe apa kuwi? Ya mangan kabeh kok. Lah iya to wong lara nemene ra iso nyapa-nyapa ya pinggir-pinggire ya akeh jajane kok. Delok cicak kale delok cicak uripe nempel no tembok. Cicak niku punya sayap napa mboten? Sing banter cicak niku gadah lar napa mboten? Saged mabur napa mboten? Lho padahal panganane cicak kuwi kewan-kewan sing miber. Laron, nyamuk, kaper, cicake ra iso mabur. Tapi ora ono critane cicak mati kelaparan. Sampe tau krungu ana cicak kena busung lapar? Woi. Tau krungu cicak stunting? Mboten enten timbangan. Nggih, soale cicak yakin rezekine dijamin dening Gusti Allah. Cicak ra tau protes. Ya Allah, aku ini enggak punya sayap, enggak bisa terbang. Kenapa makananku semuanya bisa terbang? Apa engkau enggak salah desain ya Allah? Harusnya aku juga bisa terbang dong kalau makananku semuanya terbang. Cicak ra tau protes, mulane dicukupi karo Gusti. Sama nek masalah rezeki ra usah kuatir. Masalah rezeki iki kaya sampean diundang selamatan. Sama nek diundang selamatan ora usah kuatir mikirke berkat, kuwi urusane sing ngundang. Tugasmu teko mesti entuk bagian berkat, nggih mboten? Pokok lungguhmu aja pindah-pindah bingungke panitia. Lho sampean ning donya niki ana sing ngundang yaiku Gusti Allah. Delok tukang syutinge bingung le untar-untir kamerane. Enes syutingen cagake kuwi. Bingung gak ya bene kae.
itu kan syutingku dhewe aman bolo kok. Allahumma sholli ala Muhammad.

moncat, mosak, morak, nibo, cungkir, gulung. Wes wes, gue no penak karek nerusno. Baru usaha pola era karuan pertentangan terus nompo hasil ya lego. Cara wong tani kae le pertentangan mulai tandur, sulam, matun, ngobati, terus oleh hasil panenan lego. Timbangannya moro-moro dibuyuki hasil orang nganggo pertentangan, orang nganggo usaha, orang pati lego ngonungui. Lho aku lho misalnya orang nyapo-nyapo tekan kene karo ayahe Kenji, ibuhe Kenji moro dibayui berkat, dibayui duwe ora lega ngono kuwi. Mulane yo pertentangan ceramah sik ngene iki. Ya Allah. Kula niki wau mboten ngertos awale nek niki ten ngene ayahe Kenji, ya Allah ya Karim. Begitu kula mlebet tek subhanallah, langsung kemutan almarhum. Kuwi nek kale kula ngefene masyaallah. Kenji luar biasa, nganti tekan pundi-pundi diparani kula. Allah insyaallah min ahlil jannah. Allahumma sholli ala Muhammad. Paham Bu nggih maksud kula? Jenengan ki nek badhe kerja keras petentengan kae terus entuk hasil. Lah kuwi lega kuwi Bu. Timbangane ora nyapo-nyapo.

0: nomor itu hasil ngono kuwi lho Bu. Jajal sampean tak takoni, sampean pilih ndi? Ora usah nyapo-nyapo, moro langsung duwe anak. Karo nyapo-nyapo dhisik lagi duwe anak, pilih ndi? Ya pilih nyapo-nyapo sik wong sing penak nyapo-nyapone. Ora nyapo-nyapo kok moro-moro duwe anak, bingung sampean. Ya nyapo-nyapo sik nanti bolan baleni. Rengkosan ora karo-karuan kok. Bulan baleni lagek duwe anak. Lega. Mulane saiki sampean ndonya iki dikongkon nyapo-nyapo. Petentengan supaya benjang sampean ngrasakno hasil sing sempurna, lega ngrasakno nikmat kebahagiaan kae. Ngene iki liyane do dolen ra karo-karuan kae mbok ngopo kae dolanan. Lho jenengan ten mriki nyapo-nyapo iki lungguh kesel, geger diongkak ongkek. Melu dikir, melu sholawatan, melu ngaji. Lah benjang jenengan ngerasa ke hasil ini ku lega sempurna. Kayak wayahe wong enak-enakan mangan ngombe, jenengan dikon petentengan rekoso. Ngopo? Poso. Dino Senin, dino Kemis, liane do mangan do ngombe, jenengan ora. Wayah dino Senin jenengan nyenen, wayah dino Kemis jenengan ngemis. Lah ya maksudnya poso Senin Kemis kuwi lho. Lha kuwi rekoso petentengan. Benjing ten mriku jenengan ngraos ke hasilé sempurna. Understand? Lho kae wayahe bengi wong-wong do turu kae. Melungker, mabrek iler jeketang kaya pindang dadi batang. Ya ono sing telon barang. Jenengan kon petentengan rekoso tangi cereka langsung Allahu Akbar polah petentengan entul-entul jadi-jadi tulik-gulik entut-entut gobek-gobek cerekalnya yuk entul-entul jadi-jadi tulik-gulik entut-entut gobek-gobek tangi mana yuk entul-entul jadi-jadi tulik-gulik entut-entut gobek-gobek tangi mana yuk entul-entul jadi-jadi tulik-gulik entut-entut gobek-gobek tangi mana yuk entul-entul jadi-jadi tulik sing buku yuk entul-entul lewi dong. Ya Allah ya Karim, Bu, ngoten niku benjang ten mriku kersane jenengan saged ngraosaken hasil sempurna. Paham? Paham? Saiki kon nyapo-nyapo sik, kon rekoso sik. Liyane do ngoceh ra jelas sampean silo. Muter tasbih sulastri sulastri sulastri sulastri wer wer wer wer sumiyati sumiyati sumiyati sumiyati wer sumini sumini sumini sumini sumini wer wer wer wer wer sundari sundari sundari sundari sundari wer wer wer wer sulikah sulikah sulikah sulikah sulikah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bahagia niku nikmat napa Bu? Sedaya pengin pinaringan nikmat. Mulane saben maca Fatihah di dalam salat maupun di luar salat. Setiap rakaat salat pasti ada bacaan suratul Fatihah karena itu termasuk rukune salat. Salat mboten maca suratul Fatihah salate ora sah. Nggih napa mboten? Loh, itu ada doa mohon diberi nikmat mulai ihdinash shiratal mustaqim niku donga ya Allah tunjukkan kepada kami shiratal mustaqim jalan yang lurus. Apa itu shiratal ladzina an'amta alaihim jalannya orang-orang yang kau beri nikmat kepada mereka. Berarti kita nyuwun dipun paringin nikmat dening Gusti Allah. Bapak Ibu, nikmat itu enggak harus enak. Nikmat karo enak niku benten. Nikmat itu subjektif, enak itu objektif. Aku nek ngomong subjektif, objektif, ngeten iki jenengan paham napa mboten? Ora paham rapopo. Aku wis ngerti kok wong kene iki terkenal rupane ayu-ayu tapi Niki desane napa Bapak Kanji?
1: Ngerancang.
0: Ngerancang nggih, ngapunten sanget. Eh. Nikmat karo enak kuwi beda. Saman kok lak ngerti bedane nikmat karo enak. Jawab sayang nggih. Lek jenengan jawabe semangat, insyaallah ngajine kula mangke sik rodok suwe. Tapi lek jenengan ora semangat nggih, diluk mawon kula tak ngopi kali ayai Kanji ten daleme. Timbangane jenengan ra semangat ngopo? Sing banter. Makan di restoran mewah karo makan di tengah sawah enak pundi? Nah, itulah jawabane wong sing ora tau no restoran. Yo ngono kuwi jawabane. Pantes wong ora tau roh restoran. Kok iso enak no sawah? Lho nek enake jelas enak no restoran mewah, Bu. Regane ae luweh larang. Bumbune lengkap, menu spesial, bicara enak lo ya. Tapi nek bicara nikmat, bisa jadi lebih nikmat yang di tengah sawah. Lah kuwi sing mbok alami bendina kuwi. Lah kae mbok mangan yang tengah sawah kaya awake lungkrah kesel ra karuan, sing lanang gambul lemah ae. Wis ra rupa-rupa wong rupane kaya regul kae. Gambul lemah perengkosan bar macul. Dikirim karo sing wedok, papa sarapan dulu. Masa bentar mama, papa masih menutupkan setengah gulutan. Lungguh no galengan wong loro ae diimbui karo bojone kae, nikmat mangane padahal ra enek lawoe kae. Lawoe mamik sego karo sambel kecap tok plus sate. Ya wes karo sambel tok iki lho. Entek-entekan iki. Entek sambele tambah segone, entek segone tambah sambele. Sambel entek segone kok isek cidono linet kok ngisor campur uget-uget. Nikmate ra karuan, kampleng wong lho ora krasa. Lah kae sing nang restoran mewah kae urung karuan nikmat kok dhek mikir utang. Mumet ndase. Lagi entuk rong sendok keselek. Gara-garane sepele, krungu wong watuk. Nah suarane persis wong sing diutangi. Ngono lho, Bu. Nenek iki wis iso jawab sampean mesti. Turu no spring bed karo turu no pring kriyet. Enak ndi? Yo enak spring bed, mentul-mentul mendut-mendut. Lah sing no pring kriyet kae kriyet-kriyet, geger kecopet galar, kecantol paku. Yo jelas enak sing no spring bed. Tapi nek bicara nikmat, boleh jadi lebih nikmat yang di pring kriyet. Wis to najan turune no pring kriyet kae. Kriyet, kriyet, kriyet, kriyet. Wis cokoti tinggi bareng ngono kae. Geger kecepet, kecantol, kriyet, kriyet. Begitu turu blek set tanek ngipi budal umroh. Oh, yo diamin nih yo. Mental orang duwe ya ngipi ya diamini ya. Numpak pesawat guys seneng ya insya Allah tekan Madinah kono ngipi nih iso sholat berjamaah no Masjid Nabawi ayo ziarah no saryani Kanjeng Nabi iso salam langsung di hadapan Kanjeng Nabi terus iso melebu raudhah sholat no kono iktikaf dikir ndonga. Masya Allah nikmat. Terus jalan-jalan nih kebun kurma, ngicipi kurma langsung juga kawite kae seneng. Mangan bakso, ngombe nih es teh seruput-seruput bareng ngelilir iler. Tapi nikmat. Ngono lho, lha sing turune no spring bed kae pancene yo mentul-mentul mendut-mendut kae. Begitu turu bleksek ngipi godaki gendruwo. Ayo breki mak lampir. Megap-megap ra karuan kae. Paham? Makanya nikmat itu kadang-kadang sakit, sakit tapi rasanya nik. Jawab sayang, dicubit sakit apa sakit? Sakit, tapi kalau yang nyubit orang yang dicintai nikmat meskipun sakit karena yang nyubit orang yang dicintai. Contohnya kamu dicubit sama aku, Ya sakit, tapi kamu seneng, kamu ngerasa nikmat karena yang nyubit kan orang yang kamu cintai. Orang malah ditambani, najan gosong malah difoto nggo status, dicubit Abah Anza. Uno. Ya seneng kok wong aku liwat wis dikawal ban sore dicubiti. Karuan wis dikawal isek diterondol-terondol, ono sing nganti tanganku dibatek mau kretek. Karepe pengen salaman, dek kan ndoprok. Aku kira kroso lembean ngene lho Bu. Ya tanganku disandak cekretek ngene. Astagfirullahalazim. Wong e mulane kadang-kadang ra gelem salaman ya wedi ngono kuwi. Kula iki kedelinges bolak-balik. Aku salaman dijak karo wong ya tak tuki to salaman wong apik niku. Iso ngerontokno dosa kok, iso ngilangno dendam kok salaman. Lah aku nyantai ngene kendo to tanganku. Lah kok kono krepes ngene. Ini persalaman yang ngene-ngene di tanganku kiringkeh ngene jal ono menes yang kadung saking semangate begitu bisa nyekeli karepe mau ngecol ke ojo sampe dipek uang ngono karepe gau jengi wolak walik ya Allah aku tahu ngono ku nganti jempolan ku melebu cangkeme wong ngene bareng tak batek gidale katut gila nih ya. Kadang-kadang nikmat itu sakit. Ngapunten sangat. Jenengan rawuh mriki wau jam pinten? Jam pinten? Jam setunggal. Ya Allah, lagi wes jam sekawan berarti meh telung jam. Sayah napa mboten? Mboten. Ngapusi. Lah mboten sayah kok oleh mulunggo wes alian ping 7. Sing silo, sing gelocor, mereng iwo, mereng nengen, metungkruk. Mesti saya capek, kesel, tapi jenengan merasakan nikmat, bahagia karena bisa berjumpa sama idola. Iya, makanya payahnya jadi hilang, jadi capek. Ngono lho, wong nek wis kadung seneng, kesel dadi hilang. Wong nek seneng niku pengene sedelok napa suwe? Sing banter, wong nek seneng ngerasa nikmat, penak, pengennya sedelok napa suwe? Jenengan lek pas kenaan ngoten niko Bu, pengennya sedelok napa suwe? Astagfirullah, kowe pikiranmu ra usah aneh-aneh. Kenaan nyapa? Dipijeti kuwi lho. Pikiranmu ra usah aneh-aneh kok. Jenengan ini pas kenaan dipijeti sampai gayer-gayer kae. Pengennya sedelok napa suwe? Suwe kok ngono. Lah sama nek iso ngerasano nikmate salat. Niku pengennya yo suwe mergo salati krasa nikmat ngono. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Ngono dadi salate iki yo rada dangu. Pengen suwe wong nikmat. Lene sholatmu kok tul balik ini sih mbak wacopo wong ruko minimal sak menegi subhanahu rabbil azim wa hamdi subhanahu rabbil azim wa bihamdi subhanahu rabbil azim wa bihamdi ini paling cepet we. Lene tul balik berarti zaman ini lagi sup jentit ngonotok ngeruko terima sup jentit engkau sujud ya nyosop sup jentit ini ngonoku karo malaikat ora ditulis sholat we, ditulis senam ngono genah mana ndak aku lagi ngukur ini podo pora umumete tiba-tiba podo pas sambilanku nek kaya dia kaya kena digonokan orang sungguro kaya dia kecil itu menengok samanku menengok nah nek digonokanku kan manfaat gue pikir gue ngaji sehingga kaya mesti untuk ganjaran mues gue tau kurese halo ngono lho Bu, hamil bahasa Inggrisnya the meteng. Kesel napa mboten niku Bu? Mboten. Mulane kok bolak-balik. Ra ngandel aku nek ra kesel. Ya capek wong lagek meteng nom kae wis lara kae. Muntah kering, muntah ra metu apa-apane kae. Ya muntah ini biar metu kan lega. Lewang meteng nama ya orang metu apa-apa nih. Kadang dibuanter nomben kurungu tangga nih. Duh, kena apa duk kok muntah-muntah. Aku meteng. Ilarane ra karohan kuwi. Munda gede ki munda abot ra kena diselehno to Bu. Yo nek kena diselehno kae. Kepak repot wayah masak selehno sik ngene bar centelno neh. Dapak kena ngono, umbah-umbah selehno sik ngene bar centelno. Kena wis munda gede kae nggo mlumah ampek, nggo mereng sesek ngomong kurep remek kae. Mlaku ra iso jejeg ngabot lara ra karuan. Tapi kalau yang dikandung anak dari suami yang dicintai, nikmat. Sakit, capek, payah, tapi nikmat. Karena yang dikandung hasil buah kasih sayang anak dari suami tercinta. Kayak tengah wengi turu kali bayi ini nendang-nendang nyunjuk-nyunjuk muka dayel, ih dayel bujone turu digugah kok mas-mas tangis sedelok mas kile mas proyek garapani sampean mas olah mas-mas ngono. Bingung kurungu proyek masuk proyek banjir yo pimprone meteng kerangkai. Loh, tapi kalau yang dikandung itu anak hasil pemilu pernikahan hamil dahulu atau anak hasil arisan bingung lendelek rai nggih mboten. Jadi kadang nikmat itu kesel capek. Wong numpak sepeda ontel kali, gek sing diboncengi bobot iki abot kuwi sing diboncengno sepeda ontel, sepeda angin, sepeda gunung iki lho. Lah sing digoncengno iki 80 kilo. Gek dalane cuklak-cuklak pas munggah kae. Peten tengan kae, kesel capek tapi bisa jadi nikmat rasane. Soale 80 kilo sing dibonceng kuwi pacare. Ngono lho Bu. Duh, estu kula nek ditangleti, Abang, ceramah ben dinten ngoten niku sayah napa mboten? Ya sayah. Nek kula ngomong mboten berarti kula ngapusi. Apa enggak capek sih, Pak? Ya capek, capek tiap hari capek, kadang sakit. Iya, tapi ya tetap berangkat wis kadung kewajiban. Saya itu seringnya nginep di hotel Bandung, Ban Gelundung. Turun no mobil. Lah sedina ping 3. Lek pas nginep ana kae ping 4. Sebulan liburnya kadang cuma 3 kali 3 hari. Ayo coba usik urung sing jadwal luar pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, luar negeri, Hongkong. Lah kula wingi minggu wingi nembe saking Hongkong. Niki mbenjing tanggal sekawan budal ning Taiwan. Jejal. Kesel, kesel, capek, sakit, kesel, capek, tapi aku ngerasa nikmat, aku bahagia soalnya aku entuk. Astagfirullahaladzim. Saman kini orang ngerti karepku aja ndisi itu. Orang ngerti karepku ndisi. Iya. Yo kesel kesel. Kesel capek saya. Tapi aku nikmat seneng bahagia. Soalnya aku entuk tambahan. Entuk tambahan dulur. Loh ngono loh. Loh lagi umpama aku ratakan kene. Apa yo gak gelo iki perasaane ayah Kenji karo ibuke. Lah yo apa iki lho diundang tenan-tenan ora teko. Berarti aku ngelakke wong, ngelakke keluarga kene, ngelakke jamaah. Lah nek aku teko kan iso seduluran. Sapa ngerti engko pas silaturahim omong-omongan kena diutangi kan. Lho kuwi manfaate. Mulane aku senengi mergo entuk dulur. Ngambe yo anggren ceplak ae. Aku entuk dulur. Lho, mergo bagiku dulur karo duwe iki jelas luwih penting. Kanca karo duwe yo abot. Para edan-edan sekalian yang saya hormati. Lha iso ngarani abot duwe ile. Nek saiki aku takon. Pikir ya, pikir, pikir sing sehat. Duitmu ki sak pirang-pirang, wake banget ning uripmu dhewean, ra nduwe dulur, ra nduwe kanca, dhewean uripmu. Ayo, kowe dadi ketua suku blekok kowe. arep bonggo apa duitmu sing undung-undungan iki arep bonggo apa arep nyapa ke duit sak pirang-pirang ora ana kancane ra ndek dulur ra ndek kanca wek eh mbok guru ki

kamu iki apa duwe? Wis sampean randi dhuwit tapi nek dulure akeh koncone akeh enak sampean. Susah akeh sing bantu, bingung repot akeh sing nulung. Nggih napa mboten? Lah iya, sakai pengertian ngono ku mulane kanca karo dhuwit kuwi jelas luwih penting. Nek nyilih lambemu sedelo kene. Kowe mangko wis ngomong nggih. Astagfirullahaladzim. Apa sayang apa? Oh mriki. Oh aku tahu kamu tuh pengennya deket sama aku. Sebenarnya pengen bu aku ke situ, tapi kalau aku melangkah ke sini, iso kepelekang aku. Wong ini nggak ada lewatannya, nggak ada jembatannya kok bu. Dah pon, bukan mencolot kayak pendekar ngono aku. Eh bu, jajal tak kei pengertian pisan kas. Ayo dipikir sing sehat, nganggo ati sing resik sing jernih. Duwe saman ki umpama sak kopi saman ora duwe kanca, ora duwe randi dulur, uripmu ijenan dhewean ya percuma to bu, ape ngopo duwe. Walaupun saman randi duwe, dulure akeh koncone akeh. Oh penak, saman repot kaya apa wong dulure akeh koncone akeh kan kata sing nulung nggih napa mboten? Kan yo kata sing bantu nggih napa mboten? Lah iya, berarti kanca karo dhuwit kuwi luwe penting. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, panjenengan ngapura sedaya jamaah mriki Gusti. Kula pun berusaha ya Allah, pun kula paringi keterangan, pun bolak-balik, tapi uteke tetep malik niki Gusti. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Jadi gini Bapak Ibu, nikmat itu kadang-kadang sakit, kadang-kadang payah, tapi rasanya nikmat. Lah, jenengan nek pengen nikmat niku ampun donya mawon rugi. Kudun donya akhirat. Nah, nikmat donya niku ngapusi ya mung sak nyuk sekedap sangat. Endi ana nikmat donya suwe? Wong lanang diparingi nikmat gagah bagus, sepira suwene baguse wong lanang gagahe wong lanang? Mentok 70 tahun, keliwat wis loyo. Leres napa mboten? Daging wedi, uyah wedi, legi wedi, gorengan wedi, duite akeh wis ora iso nyapa-nyapa. Ngono, biyen saya enom kae, Mbok. Melayu 10 km ngubengi lapangan bola nganti ping 17 ya. Kuat. Iki bareng wis tuwa jajal. Melaku 5 meter nyeret sampe keple kabeh. Sopo muni persis-persis men. Nikmat donya sepi. Lho, ayo padha wong wadon rak ngono to, Bu. Ayu bodine oke kepoe semlohai aduhai imut yahut bahenol menomenol semo kembelenok montok kementek mentek molek kinyis kinyis mingis mingis mentong mentong moblong moblong denok denok debleng piro suwene kuwi rak sek enom ginyur ginyur mindur mindur glowing mening mening kae semane neratap ke jantung di wong lanang diasem iki jantunge duduk duduk duduk duduk lirikane medhot ke kolor. Wong lanang dilirik tok iso del kolore pedhot. Sopo ngomong kedudul kon jero. Jal kene wis tuwek wis kendho kabeh ngono kuwi. Kowe nang ngedhep kaca ngelirik karo mengengeh. Kowe nyawang ayang-ayangmu dhewe iso mlayu eh. Yo biyen senom kae dodone mentek-mentek kae. Tuwek yo karek tengere tok. Ngelembreh kiwir-kiwir. Angger tinggone BH mbrosot. BH dikencengi anjlok. Ngapa opo nikmat donya kok? Halo. Lek kowe dihormati wong mergo sugih, dhuwitmu akeh. Iya nek dhuwitmu sae akeh. Wong iso molak-malik kok nek Gusti Allah ngersak

0: saat bisa diangkat jadi ke atas, yang sekarang posisinya di atas suatu saat bisa jatuh ke bawah kok. Ini saya suka kayak anggar uang ketemu sampean. Nggih Bu, mangga Bu. Lene sampean wis kesugihan wis entek. Sopo sing ape? Nggih Bu. Si dora kopen gue nek ngandalno sugihmu. Ngono sugih sithik ya Allah, duwe tas bermerek yang bendina diposting gawe status. Padahal kawe. Enten aku ngerti wangi saki kipas-kipas. Oh, kipasnya diselehno. Gelange kerompyong ini melaku lembiane digawak-gawane kayak kerimping. Nah. Lah kon mahalul kiyame le tala al tadri alaina. Anyel aku. Sepiro suwene to kuwi mbok bangga-bangga ke donya. Nikmat donya ki ngapusi kok. Ngapusi. Bu. Penak kawitane tok saya suwe saya ora penak. Bukti nek nikmat sejati, nikmat hakiki kuwi nikmate terus tanpa putus. Niku jenenge nikmat akhirat, nikmat swarga. Bahkan tambah suwe, tambah nikmat. Golekno aku nikmat donya sing tambah suwe tambah penak, golekno aku. Halo? Tambah suwe tambah entek nikmate. Enake mangan ning donya ya. Kawitane tok sendokan pertama kuwi, tutukno sendokan ping 50. Gumah. Iya mboten? Mbah ra nyaut kok. Ngombe nondonya penak ya ceguan pertama terus no we 100 gelas malah ngingeti wong iki ya Allah. Halo sing ceramah no kene dudu kuwi. Bu terus kan bukan? Dan neng nikmat akhirat, nikmat sejati ini ku nikmatnya terus tambah nikmat. Kumpul bojo neng donya penak ayo kawitane tok kuwi to Bu. Ser ngono tok ber kuwi kelimpruk ngono. Ngetutuk ne ser protol dengkulmu. Kok yo rugi lemong ning donya tok. Mula kula jenengan diulangi donga sapu jagat kae. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepadaku kebaikan di dunia. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku kebaikan di akhirat. Ya Allah, selamatkanlah aku dari siksa neraka. Kula sampean diwulangi satu. Leh ndonga nyuwun dhateng Allah niku aja njaluk sing dikepingini. Ning nyuwuna kebaikan. Bapak Ibu, nyuwun kesaenan. Aja nyuwun sing dadi kepinginan. Wis ra ngreken aku. Aku tuh orangnya paling gak suka kalau dicuekin. Dilanjut apa enggak? Ya kalau minta dilanjut, perhatiin aku dong. Aku tuh sayang banget sama kamu. Tapi kamunya gak merhatiin aku. Lendungo nang Allah niku ojo njaluk kepinginan, ning njaluk o kesaenan. Kok diparingi nopo mawon dadine kesaenan, diparingi sepinten mawon dadine kesaenan. Lah nek jenengan dongane nyuwun kepinginan mungkin diparingi, tapi nek mboten dados kesaenan pripun? Lho ora paham diomongi ngene iki. Bu, yen jenengan nyuwun dateng Allah dipun paringi kesaenan, mbok diparingi nopo mawon dadose kesaenan. Mbok diparingi sepinten mawon dadose kesaenan. Benten karo jenengan nyuwune kepinginan. Jenengan pengen ngeten nyuwun dateng Allah, mungkin diparingi. Tapi nek mboten dados kesaenan, malah ciloko jenengan. Kok koyo ora paham yo. Lah mulon jenengan lek ndonga niku yakin dipun paringi ingkang paling sae dening Gusti Allah. Yakin bahwa kita diberi yang terbaik buat kita. Walaupun itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita yakin yang terbaik memang seperti ini aturan Allah. Najan boten podo karo penjaluan sampean, najan boten sami kali kepinginan sampean. Wes ngene ae. Saman rak yo wis suwi ngono lek ndonga yang Allah pengen sugih. Nggih napa mboten? Alah ngaku wae nggih napa nggih? Nggih. Ketara soalnya wajahmu ki wajah ngempet. Suwe pengen sugih ora kelakon. Gayane wae lek ndonga diperhalus bahasane, ya Allah nyuwun dipangi rezeki ingkang jembar, ingkang luas, ingkang halal, ingkang barokah. Padahal asline niki ya Allah sugih ya Allah. Lah wis suwe lek ndonga njaluk sugih. Nggih mboten? Nggih. Embo ra semangat. Jenengan rak wis suwe to lek ndonga njaluk sugih? Nggih. Tapi kenyataane melaratmu kok awet. Oh, berarti orang sayang Gusti Allah, berarti ra diparingi karo Allah. Le, justru sampean disayangi Allah. Sampean diparingi yang terbaik kanggo sampean. Allah ngertos. Lamun jenengan dituruti dadi wong sugih, bahaya kangge penjenengan, penjenengan malah rusak. Apike penjenengan ki wis ngene-ngene iki. Butuhane jenengan mawon sing dicukupi dening Gusti Allah. Ning jenengan ora didadekke sugih, yen didadekke sugih bahaya. Wong sampean urung sugih ae wis kaya ngono polae. Mendahne yo sugih tenan tambah kaya ngopo. Mungkin lamun jenengan sugih ora gelem ngaji, padahal nalika dereng sugih sregep leh melu majelis taklim, sregep melu pengajian, bareng wis sugih kae ming shopping shopping shopping ora tau pengajian. Nalika sik dereng sugih kae ora rajin salat jamaah, bareng wis sugih malah ora tau jamaah. Kan ora ndadoske kesaenan sugihe. Woi. Asale dereng sugih iki lomo. Lomo. Seneng sedekah, seneng santunan yatim. Dereng sugih lho niku. Sedekah, sedekah, sedekah bantu pesantren. Bareng sugih kok tambah pelit. Mergo rumangsa kurang, rumangsa kurang, rumangsa kurang. Berarti kekayaan itu enggak jadi kebaikan. Mulane sampean iki digawe melarat iki mergo disayang karo Allah. Umpama sampean kok sugih kae keberkan donya malah ra kuat sampean sepilek. Halo? Paham po ora to ngene iki? Padha karo sampean enggak ada duit kathah umpamane, umpamane kan duitmu ya ora kathah. Umpama kok sampean iki enggak ada duit kathah, duwe anak lanang sik kelas 3 SD, nyuwun ditumbaske sepeda motor sport sing banter kae. Dituruti napa mboten? Ya mboten. Mergo jenengan ngertos yang terbaik buat anake jenengan wong sik kelas 3 SD. Turuti itu kono sepeda motor banter kae, ora nganti sewulan mati anakmu. Bahaya. Apa berarti mboten dituruti? Dituruti. Apa berarti mboten ditumbaske? Tumbaske ning senes sepeda motor, tumbaske sepeda. Nah itu yang terbaik kangge anak tesik kelas 3 SD. Lan jenengan ki potongane kan sepeda ontel. Wele. Sopo ngomong ngenyek-ngenyek, Mas? Aku ora ngenyek, sayang, iki kenyataan. Lek jenengan ki nek dituruti dadi wong sugih malah ciloko engko, malah bahaya. Ngono. Nomor loro, donga ki ringkes-ringkes ae, ora usah bertele-tele, dawa telung buku diwaca kabeh. wis ngamin nganti kesel kae. Lah kep. Allahumma. Allahumma ne tok lo sak jam. Robanane sak jam pisan. Lah sing ngamin kawitane yo amin. Amin. Suwe-suwe gak kuat ngangkat tangan yo. Selehke. Kene bocah nom-nom kae. Amin. Lah iya. Halo? Weh, ringkes, teges, mentes, menghimpun sedaya katut. Katus niki mulo diarani donga sapu jagat ya. Ya Allah, kula nyuwun ten donya niki kesaenan. Napa niku? Sedaya urusan donya kula nyuwun kesaenan. Katut kabeh wis. Ya Allah, kula nyuwun ten akhirat kesaenan. Napa niku? Sedaya masalah akhirat kula nyuwun kesaenan. Ya Allah, selametke kula saking neraka, beres swarga. Wis katut kabeh to? Katus donga niku no. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka min du'abdika nabika habibika sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kula nyuwun dateng panjenengan napa mawon ingkang dipun suwun Kanjeng Nabi dateng panjenengan. Pokoke Kanjeng Nabi nyuwun napa, kula nggih nyuwun niku. Wis katut kabeh wis. Kuna udzubika min syarri mustaadzika min du'abdika nabika habibika sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kula nyuwun pangreksa dateng panjenengan napa ingkang dipun suwun pangreksa Kanjeng Nabi dateng panjenengan. Rasulullah minta perlindungan kepadamu dari apa? Kula nggih nyuwun niku. Wis katut kabeh. Ning ya aja keringkesen nganti ra kena dipahami. Rewingkes tangane ngatong. Ya Allah, engkau tahu yang ku mau. Amin. Ya keringkesen. Ya bener Gusti Allah tahu yang kau mau tapi ya sebutno. Sing penting aja terlalu detail kaya ndikte Gusti Allah. Terus aja nuntut, ngundungan yang nuntut. Ya Allah, aku jadi manusia ini kan engkau yang menciptakan dan engkau telah berjanji akan mencukupi semua kebutuhanku ya Allah. Tapi sampai sekarang kok belum cukup kebutuhanku. Mana janjimu sebagai Tuhan? Awas kalau enggak kau penuhi. Ya puret gue. Halo? Nah, terus mana yang ini? Rungono. Saman dongo kok langsung keturutan. Ojo ayem-ayem disek. Itu ada dua kemungkinan. Saman dongo kok langsung keturutan. Misalnya ya, ya Allah, kula nyuwun mugi-mugi udane terang. Lep, terang tenan. Ya Allah, kula nyuwun panenan kula dadi tenan panenane. Ya Allah, kula nyuwun dagangan kula laris batine kathah, laris tenan batine kathah tenan. Ya Allah, kula nyuwun anak kula sing daftar pegawai niku ketompo klebet, ketompo tenan, kelebu tenan. Donga yang ngrendonga keturutan. Aja ayem-ayem sik. Kuwi mungkin sampeyan wali kekasih Gusti Allah, mungkin sampeyan setan. Lho kok iso? Lek setan ki selawase urip nek nyuwun nang gone Gusti Allah ora tau ditolak. Golekno aku dalile nek setan njaluk ten Allah terus ditolak ambek Gusti Allah. Ora tau, Bu. Njaluk apa yang dituruti ambek Gusti Allah setan? Sak kabeh dongane dituruti. Ya Allah, Rabbi amdirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tunda kematianku sampai hari kiamat. Kula mboten purun mati teng donya, kula purun mati kiamat mawon benjing. Jare Gusti Allah. Oke. Okay. Ora enek setan mati ki ra enek. Sing mati ki setan sing doyan sego goreng kuwi. Setan ki urip sampai dina kiamat. Mergo apa? Kuwi penjalukane ndekne nang Gusti Allah. Dituruti. Ya Allah, karena engkau telah melaknatku, aku bersumpah, aku mohon kepadamu, aku akan menggoda semua anak keturunan Adam. Aku mengalami nasib seperti ini gara-gara Adam. Aku benci sama anak keturunan Adam. Semua akan aku goda. Jere Gusti Allah. Oke. Okay. Ora tahu didangdangi setan goda menungso. Woi. Akan aku buat mereka anak Adam terpikat dengan dunia, kepencut dunia sehingga lupa akhirat, lupa kepadamu ya Allah. Oke. Okay. Mulane rata-rata menungso niku do kesengsem donya. Kabeh wong ya seneng duwe. Sing dadi petani nek karo duwe ya seneng. Sing dadi pedagang nek karo duwe. Sing bakul nek karo duwe. Sing pegawe nek karo duwe. Sing pejabat nek karo duwe. Sing kiai setan ini rata ditolak karo Gusti Allah. Ya Allah, aku akan menyerang manusia dari segala arah. Oke, okay. Jere ngono. Min baini aidihim, aku serang dari arah depan. Oke. Okay. Wa min khalfihim, aku serang juga manusia dari arah belakang. Oke. Okay. Wa an aimanihim, aku serang dari samping kanan. Oke. Okay. Ora ditolak karo Gusti Allah. Wa an syamailihim, aku serang pula dari arah kiri. Oke. Okay. Ora ono sing no ya ora ono. Angger njaluk dituruti. Mulane setan ilek nyerang menungso dari segala arah, depan, belakang, kanan, kiri, mesti bablas wong dioke karo Gusti Allah. Untunge Bapak Ibu, setan ini mboten nyebut arah atas dan bawah. Umpomo setan waktu ini nyebut, aku serang juga dari arah atas, Gusti Allah mesti oke. Aku serang pula dari arah bawah, dioke. Wes ora iso obah kula sampean. Kepung setan. Untunge lho setan kok ora nyebut dhuwur karo ngisor. Maknane apa? Sampean lek pengen aman dari serangan setan, manfaatkan arah atas dan bawah. Arah atas melalui zikir dan doa. Arah bawah melalui sujud. Dan menungso kini pas zikir nyambung kepada Allah, setan gak iso nyerang. Menungso kini pas sujud, setan gak iso nyerang. Setane meneng kabeh. Sepurane tan setan, rahasiamu tak bongkar. Lho nggih Bu, ngaji niku humor ya humor, tapi kudu ana isine. Ora mung sekedar cengengesan. Ngopo trimo cengengesan tiwas bondo ra rupa. Ini kan rame, pengen rame gampang balik di semua obong rame. Pengen rame jadi. Yang harus mau hikmah yang mau manfaat. Jam-jamku dewe nyapa. Orang nyile jamnya bojomu. Mekai. Nyile jam ne. Ini jam-jamku dewe. Ya Allah. Jadi sampean lek ndonga langsung keturutan ki urung karuan nek sampean disenengi Gusti Allah. Kadang Allah mblenger ngrungokke suaramu. Bahasa Inggrisnya the berbeken. Ana wong ndonga kae Gusti Allah langsung malaikat ajibu ajibu ajibu ajibu turutonae nanti kae nanti kae nanti kae kae nanti kae fa inni asma'u an fa inni aqrahu an asma'a sauta. Aku geding krungu suarane wong kuwi wis berbeken aku berbeken ono nanti kae ben mingkem ben nyingkrih. Padha karo ngene lho Bu, sampean iki sore-sore lungguh nang terase omah. Terus ana wong ngamen, wong lanang, wonge seminggu ora adus. Bel-bel lambune tengi, madul-madul ruwok-ruwok kae. Ngono ana gitar nyanyi iki dune mumprat-mumprat kaya suarane jebrak kabeh ra penak. Ngono ku sampean teni sak barele nyanyi apa langsung sampean kaya duwe? Ya langsung kaya bendang nyingkreh. Iki napa mboten? Nggih. Keri kupengku. Iki lho nyaduwe minggato. Gusti Allah yang ngono. Ana wong donga njaluk langsung dituruti karo Gusti Allah. Urung karuan nek kuwi disayangi Gusti Allah. Iga-iga iso-iso mergo Gusti Allah. Nek. Iki nek ora nang dituruti ra mingkem-mingkem iki. Ngocah ae. Paham? Paham? Ene wong donga sampai ngguguk-ngguguk le nangis. Ora dituruti karo Gusti Allah. Malaikat lho nganti tanglet, ya Allah Gusti, niki lho tiyang sae ahli ibadah dateng panjenengan. Lha ndonga pun dangu ten jenengan nganti nangis-nangis. Lho kok mboten jenengan turuti? Apa kata Allah? Malaikat, jarke, aku seneng ngrungokke suarane wong iki. Aku seneng nek wong iki nangis. Engko lek tak gawe lak wis gak nangis meneh. Aku lak kelangan. Wong aku seneng. Lene sampean ndonga sampai nangis-nangis kaya ora dituruti karo Allah. Le ora berarti Allah benci. Bisa jadi saking sayangi karo sampean. Gusti Allah seneng ngrungokke swara sampean nek pas karo brebek-brebek nangis ngono kae. Paham? Padha karo ngene lho Bu. Sampean sore-sore lungguh ning terase omah ana bocah ngamen, bocah lanang gek koceng ganteng bagus, resik. gek ambune wangi, suarane api, gek sing dinyanyekke pas lagu senengane sampean. Kira-kira langsung sampean paringi duit gendang nyingkre apa sampean teni sak tutuke lagune? Allah ya dinteni sak bare nek perlu ya njaluk tambah kok. Halo. Padha karo ngoten niku. Ngoten niku. Zaman donga ngene. Gusti Allah ki seneng ngrungokke. Iki engko nek langsung tak kei, wes laran donga meneh. Aku seneng ngrungokke. Ngono lho, Bu. Padha karo sampean teko donga tenggene pengajian, le sing ceramah kok orang genah kabeh. Eh, mulih. Ngono to? Tapi nek sampean sing ceramah sampean senenge ya apa wis ora entuk. Halo? Paham napa mboten? Nah wes terus ngeten jenengan leh ndonga niku nyuwun kesaenan pun pasrahke dateng Gusti Allah. Aja jenengan sing nentokke, aja jenengan sing milih. Lah sementara iki wong terancang. Wong ngerancangi modele rak malah ngatur Gusti Allah. Sama nek donga rak ngono, ya Allah, kula nyuwun sehat, kula nyuwun dawa umur ya Allah, kula nyuwun rezeki sing kathah, dhuwit kathah ya Allah. Ya Allah, tuku mobil ya Allah. Kula saged mbangun omah ya Allah. Ya Allah, kula umroh nggih ya Allah. Kula sama nek ngatur Gusti Allah to kuwi. Sing ngatur iki Gusti Allah, sampeyan iki sing diatur. Lha kok malah sampeyan sing ngatur? Selama ini rak ngono sampeyan. Hoi. Ya Allah, ndonga kaya sampean mara dokter lho, Bu. Sampean nembe sakit, mara dokter diperiksa, disuntik, terus diparingi obat. Ngoten niku obate sampean milih-milih dhewe napa manut pilihane dokter? Milih dhewe napa manut doktere? Yo manut dokter lek sampean gelem manut doktere diparingi obat dipilihke karo doktere. Bu, sing niki sedinten ping 3 sak badane dahar. Lah niki sedinten ping 2 kedah sak derenge dahar. Sampean lek manut karo doktere waras. Lah nek milih-milih dhewe wis bar diperiksa karo dokter karepe pengen waras. Lah obate kok milih-milih dhewe? Pak dokter, kula nyuwun obat sing warnane kuning kerlip-kerlip niku nggih. Niku kula nyuwun 8 Pak Dokter. Lah terus sing biru niku kula nyuwun 12. Sing putih niki sekawan mawon Pak Dokter nggih. Dikeki tenan karo doktere. Diombe. Mari apa mati? Mati. Zaman nek ndonga nyang Gusti Allah iki gayane sampean kok ngatur-ngatur Gusti Allah. Ya Allah kula nyuwun niki, ya Allah kula nyuwun niki, ya Allah kula nyuwun niki, mulane atimu mati. Paham ora diomongi ngene iki. Lah sampean ki lek nurut karo Gusti Allah ditambahi terus malahan. Bu. Ya Allah. Peda motor ya nurut karo sing duwe ya disayang kok. Peda motor nang nurut. Di starter ya muni. Digas ya mlaku. Direm ya mandek, pedah kok nurute ngene. Kentekan bensin ya tukokke, berete ya didandani, bane bocor ya tukokke, mergo nurut. Jajal sepeda motor kok ora manut, di starter meneng. Digas mundur. Direm tambah bau anter. Cecek kae kok. Paham po ora to iki? Wong lanang ya ngono Bu, duwe bojo nang manut ngono. Ya Allah gek wis neriman, sabar. Mboten nuntutan, mboten rewel, manut karo wong lanang kae ngabekti tenanan kae. Ya Allah, wong lanang sak duwene lho dikekno. Ya tenan, ra usah njaluk sampean. Wong lanang kudu ngingoni. Mbok dirambak-rambakno godhong pring, mbok. Halo. Halo. Halo. Wong wedok nang ra manut. Ngomel belanjane pira-pira kurang sing lanang diomeli terus. Nek dhuwit eman apa dikekno? Bu. Iya, sampean rungokno, sampean nek pengen disayang bojo, pengen blonjo diturah-turahi karo bojo, sampean rungokno, sampean tak kandhani. Sampean tak suduhke rahasiane wong lanang. Sampean wajib percaya, soalnya aku wis suwe dadi wong lanang. Le wong jenengan dereng salat asar ngono. Kok ya Allah ya Karim, Bu. Oh. Wong lanang yo kapan gadah bojo ki. Eh najan rupane biasa-biasa ya, koyo jenengan kon rapate ayu. Najan iya ya kok najan biasa-biasa. Nang nurut manut. Wong lanang sayang. Tenang, asli tenang. Wong bojo wayu kaya apa nang ora manut. Hei sanyel wis. Padha karo sampean kuwi lho anak ra ngono. Anak lek manut tak sampean sayang. Sampean nek ditimbali Allah kok manut kae. Allahu akbar Allahu akbar. Manut kek mangkat senenge. Aja ngrasani. Ya anggar kudu ngrasani dirip astagfirullahalazim. Gusti Allah seneng. Nggih. Pon iki pun setengah gangsal. Omahmu ngendi? Engko tak ampiri tak critani dhewe wae. Ora gelem wis sila. Benjing meleh. Oh sarunge dereng. Ya wis, ndi sing njaluk sarung ndi? Ya wis, kae jamaahe Kenzi sing ndi jamaahe Kenzi sik. Jamaah kan sini ki blok sing seragame kembang-kembang ini. Se, lekui jamaah kan sih pora sing kose sing lemu kui kose. Mangkerian aku tak golek jamaah kan sih di se sing di. Akae ibu sing kacamata kae ngacung nggih monggo. Jumeneng bu. Akae meneng bu. Ibu. Berdiri. Nah, monggo salam rumiyin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Asmane sinten, Bu?
1: Lah, tanamane Buturiem.
0: Nggih. Hah? Sinten?
1: Butugiem.
0: Butugiem. Dalemipun
1: Ngerancang.
0: Jamaahe Kenzi almarhum.
1: Nggih.
0: Sampun dangu nderek jamaahe.
1: Pun.
0: Ngantos saniki tasik melampah napa mboten jamaahe? Tasik alhamdulillah. Niku seragame urunan tumbas napa diparingi? Bayar separo.
1: Nggih.
0: Mambu aku nek bayar separo. Nek rutinan saben dinten napa?
1: Jumat.
0: Malam?
1: Jumat.
0: Malam Jumat manggene ten pundi rutinane?
1: Ingin Sri Kanji.
0: Dalem?
1: Tenggen Sri Bu Kanji mriki.
0: Oh, tenggen ngene Bu Kanji mriki. Remen mboten ten mriki didamel rutinan?
1: Remen
0: sanget oleh mangan ora remen. Mboten remen sanget nggih. Harapane napa nderek rutinan iki? Pengene napa jenengan? Ayo to Bu ditangleti kok.
1: Sarung mangga, Pak.
0: Sarung mangga? Nggih. Gempon-pon iku ibuke njaluk sarung. Kudu tampil sik jenengan ajeng tampil nopo? Nyanyi apa selawatan apa nembang apa piye? Wis wani ngacung kok. Nek mboten wantun kula wenoke liyan. Ayo gendang selawatan tak rungokke. Ayo.
1: Selawat.

pon, masya Allah aku ki mbayang ke suara centering ngono ki nek ngomeli bojo kae pas kaya ngopo kae. Putrane pinten, Bu? Astagfirullahaladzim. Kok sing tak tekoki jenengan kok jenengan mesti njaluk jawaban wong lemu kuwi.

0: Eli loge tenan. Pengen cepet saras mboten bapak e. Niku wonten terapine.
1: Enten.
0: Jenengan kula aturi terapine kersane bapak e niku sing gerah niku gendang saras. Dilampahi nggih. Kula ulangi saben jenengan badhe sare diambungi. Sing ikhlas disayang. Sopo sing bengok iki? Cepet waras engko. Niku obat sing pirang-pirang tahun diomeli terus kae. Ya gendang tak paringi sarung mangga engko bengi nggo kemulan wong loro. Langsung waras engko bapake. Gendang kono. Ayo, kata-kata sik sarung mangga, ayo. Ayo. Kata-kata ayo Bu.
1: Kasai apa? Awas
0: sate. Aku ki salah pilih wong. Salah pilih. Yo gara-gara ibu Kenzi kuwi ngongkon jamaah Kenzi, jamaah Kenzi sing ngacung kae. Bukiem, bukiem. Ayo ganti sing sebelah kene saiki, sing sebelah kene saya. Di sing sebelah kene. Ayo monggo jenengan, Bu. Ayo jumeneng, Bu. Manut engko tak paringi dhuwit. Kae sarung tok ae ora manut tok. Ayo, Bu, manut. Nah, salam rumiyin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalemnya nggih ngerancang mriki?
2: Nggih.
0: Tindak mriki pamit garwane mboten?
2: Pun mboten gadah garwa.
0: Sing miki jamaah rondo iyah iki.
2: Nggih.
0: Sing rondo dikelumpukke no kene.
2: Nggih.
0: Kok pinter sampean. Oh, masya Allah. Mulane sing kene iki leh mau leh ngingeti aku kok karo melorok-melorok. Lah iki komunitas rondo tibae sing kene. Lah sampean iki yo ngono sing rondo dipetke aku malah. Putrane pinten?
2: Setunggal.
0: Setunggal. Bapaknya kapundut.
2: Pun, celakaan pusas poso niko pak.
0: Masya Allah, nembe poso kalau wingi nggih.
2: Mboten tahun 15.
0: Lawan nek matur kecelakaan poso niko lho pak. Ya tak pikir ya poso niko Ramadan wingi kuwi. Lah Ramadan 2015. Lah kuwi zaman presiden sapa sekan kuwi. Putrane saniki umure pinten?
2: Sekawan dasa.
0: Loh, putrane umur nomor sekawan dasa.
2: Nggih.
0: Lah jenengan yuswane pinten jenengan?
2: 36.
0: Masyaallah kese kaya umur 18 taun. Loh, estu 36.
2: Nggih.
0: Ya putrane jenengan sing pundi? Loh, nok rondo pisan.
2: Nggih.
0: Melung melumpono kene kan berarti podo rondo nih toh. Ya Allah ya Karim, iki engko putune rondo pisan. Jenengan kok lek nganti pitung turunan rondo, ampuh kowe. Masya Allah. Ya derek jamae Mas Kenzi.
2: Nggih.
0: Mpun dangun apa dereng?
2: Sampun.
0: Nariko almarhum tasik sugeng nika nggih derek mpun.
2: Derek nggih.
0: Ya nyenengke Mas Kenzi.
2: Nggih.
0: Saiki hadiahi Fatihah kangge Mas Kenzi.
2: Alhamdulillahi minasyaitan rojim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
0: Niku niatin jenengan dihadiahne kangge sinten wau?
2: Hadiah Mas Kenzi.
0: Mas Kenzi. Lah almarhum bojone jenengan dikatutke dikirimi mboten wau niate. Ora to? Ora ngono kok. Ora. Lek mantun salat di Fatihah nggih almarhum.
2: Nggih, sampun.
0: Sampun. Nggih. Jenengan pun apa? Pun pengen nyusul mriku napa dereng?
2: Dereng.
0: Jenengan ki sayang bojo apa ora?

0: ngomong anak putu, wong putu wis duwe mak dhewe. Jerene sayang karo garwane. Jenengan sayang mboten kalih garwane?
1: Sayang iki didongakne mawon riyen.
0: Pengen kumpul ten swarga napa mboten kalih garwane?
1: Genjeng mawon napa sepung.
0: Masya Allah, nyuwun didongake kangge udir rezeki barokah. Didongake
1: rezeki barokah. Auzubillahi minasyaitonir
0: rajim. Muga-muga ngono lho kok iso auzubillah.
1: Masuk riyen to nggih.
0: Lah nggih harap didongake muga-muga udir rezeki barokah ki piye tambah piye ngono lho Bu.
1: Ayo
0: didongake muga-muga.
1: Muga-muga udir rezeki barokah. Tambah lancar, tambah rezeki barokah. Tambah sehat. Tambah panjang umur.
0: Udah panjang umur.
1: Ya tau gak emang
0: itu kita. Iya, ini orang panjang umur kok mendrip-mendrip kok. Tambah jaya, tambah barokah. Ya, masuk didongakno orang ngegai duwe. Didongakno ini yang maringi kok. Yang maringi piyambak kena. Jamaahin jenengan kok. Maju diparingi duwe ini lah. Enak ya bentuk dongaknya tok tandur rong kesuk wih. Ayo nih nyuwun sarung napa mboten jenengan?
1: Nyuwun tangge
0: damel napa?
1: Nggih salat putune.
0: Oh Masya Allah nggih salat putune. Paringi sarungnya cap napa Bu?
1: Cap mangga.
0: Cap mangga pokoknya mendunia pokoknya cap mangga. Ayo kata-kata sih. Ayo petne mikir sing buanter sarung mangga. Ayo
1: sarung mangga, sarungnya apa ansa?
0: Terus?
1: Anti suwek, anti jebol.
0: Anti suwek, anti jebol. Anti jebol. Iya, tak sanggup nih. Tak sanggup nih.
1: Terima kasih, apa ansa?
0: Tak kaya. Ini tandur patang kesok ini. Di saut ih, gih bon, es.
1: Terusan bang.
0: Kami saming, gih.
1: Amin.
0: Amin. Masya Allah, gih. Bon, sampun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pangapunten panjenengan dereng sholat asar. Kulo sajane sik kepingine tambah, tapi keranten panjenengan dereng sholat asar ngapunten sanget. Insyaallah disambung lain waktu. Muga-muga sesuai kalih namine Ude. Sedaya pinaringan rezeki ingkang barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.

0: Jangan-jangan efek papa lembur hari ini. Dari pagi sampai jam segini ngadepin komputer. Ditambah tadi motor-motoran di jalan. Kena debu, kena polusi lagi.
1: Nah itu dia mah, main tuduh aja.
0: Ya maaf pak, gak pernah-pernah sih papa sampai merah gitu matanya. Ya udah itu tuh vitaminnya diminum. Terus mie matanya tes buat sterilin mata papa.
1: Vitama punya mama? Ah papa kan belum minus kayak mama.
0: Jangan salah loh pak, Vitama dan Vimata itu bukan cuma dikonsumsi sama yang punya keluhan mata aja, tapi juga baik buat menjaga kesehatan mata pak. Mulai sekarang konsumsi terus ya pak. Nanti mama beliin juga 2 paket biar papa juga selalu rutin minum Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, ini tinggal lembur satu lagi mah.
0: Lembur apa?
1: Sama mama.
0: Gak mau ah.
2: Pelihara kesehatan mata Anda. Untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.

wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian. 98.4 Star FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Apa kabar nih sobat Star FM di mana pun berada? Wah, sering banget ya Faris kembali lagi di malam hari ini. Di DMK di hari ini, di hari Minggu 12 Juli 2026. Kabarnya gimana? Semoga semuanya sehat bahagia ya. Dan pastinya juga semangat buat menjalani aktivitas kesempatan malam hari ini. Setelah aku tadi sudah dimunculin ada koleksinya Icha Trisnawati dengan Cubit Cubit Sayang. Malam hari ini kita masih bersama Habutop dong tentunya.

ya. Obat herbal ramuan asli Arab yang paling top. Ada minyak herbal sulfana, ada Vitama, ada juga solusi kesehatan mata Anda. Lalu ada Temora, tes segar kombinasi herbalnya. Dan tentunya buat yang mau gabung, mau atensi, boleh silakan aja di 0851 860 9984-nya.

0815 1806 9984 nya. Anda bisa gabung via WhatsApp, SMS dan juga via teleponnya. Satu lagu berikutnya Faris munculin dulu dari koleksinya Joni Iskandar dengan secangkir kopi. Stay tune terus pokoknya di sini, DMK dangdutnya asik banget.

0: sing paling top. Wis, mana toko?
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana Vitamin 2 2 2 2 2 9 8 4. Untuk Anda Rat Pasar Seruni, Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, Kilometer 1, Nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles, Nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal.

gitu ya. Jadi udah ribet banget gitu kan, liburan terakhir. Atau mungkin juga banyak keperluan sekolah belum dibeli hari ini, kayaknya banyak yang wis borong-borong juga gitu ya. Pokoknya semangat aja deh, mudah-mudahan masih semangat juga ya sampai dengan malam hari ini. Walaupun kayaknya agak sedikit capek gitu ya kalau habis liburan gitu kan. Makanya harus selalu jaga kesehatan gitu ya. Pastinya dengan menggunakan yang namanya obat herbal Habutopnya gitu kan. Untuk menjaga stamina biar gak gampang sakit juga. Apalagi yang punya aktivitas padat gitu kan. Dari pagi sampai sore sampai malam lagi kerja lagi gitu ya. Akhirnya pekerjaannya menumpuk ya kan. Dan pastinya juga banyak hal-hal yang gak dipegang gitu ya. Akhirnya terbengkalai kerjanya gitu ya. Kayak rumah kosong aja terbengkalai. Maksudnya gak jadi selesai kerjanya gitu ya. Nah silakan aja, pokoknya harus banget yang namanya rutin konsumsi herbal Habutopnya ya. Produknya ini udah aman, kenapa? Karena sudah terdaftar BPOM, halal dari MUI dan sudah berstandar internasional ISO 9001:2015. Manfaatnya juga banyak. Bisa untuk membantu menyembuhkan asam urat, rematik, kwasir, ginjal, TBC, diabetes, kolesterol tinggi, yang punya asam lambung ya, yang punya vertigo, sering banget migrain, pusing-pusing, batuk-batuk, flu pilek dan sebagainya. Apalagi musim dingin ya, yang rematiknya pada kambuh gitu ya kan. Asam urat, rematik gitu kan, pada kambuh semua, nyeri-nyeri sendi gitu ya. Nah, silakan aja. Boleh dirutinkan aja konsumsi herbal Habutopnya. Habutopnya itu ada yang kemasan kecil, ada yang kemasan sedang, ada yang kemasan gede. Kalau pengen lebih hemat, beli yang isi besar ya. Isi paling gede, isinya 200 kapsul. Jadi bisa buat 1 bulan. Kalau yang isi 50 kapsul buat seminggu, kalau yang isi 100 kapsul buat 2 minggu. Kalau dikonsumsi sendiri ya, beda lagi kalau dikonsumsi barengan, suami istri barangkali mungkin ya. Ini kalau yang gede paling cuma 2 minggu gitu ya, kalau rutin konsumsinya. Kalau yang sedeng ya palingan seminggu gitu ya. Kalau yang kecil gak ada seminggu udah habis ya kalau dikonsumsi berdua suami istri. Makanya kalau suami istri belinya yang gede aja, biar lebih awet gitu ya. Borong aja di apotek-apotek karena memang cepat banget habis. Habis di stok, habis lagi, diisi lagi, habis lagi, begitu seterusnya. Kenapa sih banyak banget yang cari Habutop? Karena Habutop itu produknya herbal alami tanpa efek samping. Produknya ini nggak sembarangan dibuat ya. Kita sudah melalui uji laboratorium gitu ya. Udah punya izin edar dari BPOM. Jadi nggak sembarangan ya. Edarnya pun kita diawasi juga oleh BPOM. Halal juga dari Majelis Ulama Indonesia dan pabriknya pun sudah berstandar internasional ISO 9001. 2015. Jadi aman banget ya dikonsumsi baik yang muda sampai lanjut usia. Barangkali juga di sini ada yang lagi dengerin Radio Star FM Kebumen yang mungkin juga punya keluhan itu udah lama menikah belum punya keturunan juga. Nah, ini juga fungsinya bisa untuk yang namanya meningkatkan kesuburan baik pria maupun wanita. Dan ini juga bisa yang namanya merawat tubuh, merawat reproduksi gitu ya. Membantu memelihara kesehatan sistem reproduksi juga gitu ya, baik pria maupun wanitanya gitu ya. Dia mungkin juga punya keluhan apa namanya, udah lama banget menikah belum punya keturunan. Bisa ITER pakai Habutop gak sih mas? Insya Allah bisa ya. Karena Habutop itu mengandung habatosoda yang diklaim juga bisa membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit juga. Sudah terbantu dengan minum Habutop, sekarang sudah sembuh lagi dan bisa beraktivitas dengan lebih semangat lagi. Kalau Anda lagi dengerin, barangkali lagi dikasih tahu lewat Radio Star FM Kebumen buat minum apa? Minum Habutop gitu ya, obat herbal Ramuan Arab yang paling topnya. Di apotek-apotek banyak sudah eksis lagi ya, yang ada di wilayah Prambun, silakan bisa langsung beli aja di apotek Kasih Tarjalin Prambun. Di timur SMP Negeri 1 Prambun, terus juga bisa beli di apotek Bonorowo. Ini di Bonorowo katanya yang besar habis, besok kita isi lagi ya, laris banget pokoknya. Terus juga di Ambal, apotek Ambal ya, Barat Pasar Ambal, sama di daerah Gondang Legi Ambal, di apotek Sumber Agung. Di situ juga Habutopnya kemarin habis tinggal satu, udah kita isi lagi juga ya. Terus juga di apotek Yakin Sehat Bocor, kemarin yang isi 100 sama 50-nya juga habis, sekarang sudah kita isi lagi banyak, sama di apotek Insan Sehat Bocor. Juga banyak stoknya, silakan beli yang kecil, sedang, besar ada. Terus juga di wilayah Bulpes ada juga, di wilayah Klirong juga ada ya. Di Klirong bisa beli di apotek Cahaya, di timur kantor kecamatan Klirong, di situ ada apotek Cahaya, Klegen Monosari Klirong ya. Tapi sahabatkan juga di apotek Bodomari di daerah Bendo Garap Klirong. Kalau untuk di daerah Dorwati belinya di mana? Juga ada di apotek NS Farma Petanahan daerah Kanandur ya, di situ ada apotek NS Farma 2. Untuk daerah Puring bisa dapatkan juga di apotek Pasehat Puring, apotek Tunggal Sehat Puring dan juga apotek NS Farma Puring di depan

Puskesmas Puring terdapatkan juga di apotek Salsabila ya, di dekat pasar Weton Wetan Puring. Kalau di Kuarasan langsung aja merapat ke apotek Untung Farma Kuarasan ya, di daerah pasar Purwogondo Kuarasan. Yang udah berapa terus tebang antri Mama Fatma, Mama Akmal, Mama Astrid, Mama Bilai, Bu Kumis, Putri Selatan dan semuanya saja. Next di belakang lagi dan Mbak Sri di Purworejo, katanya mau minta lagunya Secangkir Kopi. Oke, tadi muncul kayaknya ya lagunya ya. Salam buat lagi Bonita aja, Ibu Ayu, Pak Sutar, Bunder, Papa Ijo, Pak Yanto, Maron, Bunda Ani, Putri Selatan, Mbak Yanti, Maron, Aribu Asi, Mbak Bubut, Mbak Warit, Mbak Ahmad dan Mbak Putri juga, Mbak Yaya. Oke, thank you buat Mbak Sri. Mama Kiki selamat malam yang selalu stay tune nih di DMK. Lagunya Bara Cinta ya? Oke, boleh. Bara Cintanya kayaknya tadi udah muncul ya. Udah muncul juga tadi ya. Selamat malam buat bapaknya Nora yang masih monitor. Waduh, asik banget ini. Ada Andre juga selamat malam yang tergabung di DMK. Dangdutnya asik banget nih. Lagunya Irfan Mansur, Sejengal Tanah. Salamnya buat Bunda Erpito, Ibu Tika, Ibu Asi, Ibu Kumis, Ibu Karmina, Mama Pian, Mama Naomi, Mama Ririn, Mama Asraf, Kang Mamat, Kang Musin, Om Parono, bapaknya Nora, dan buat semua sobat Star FM juga. Selamat malam juga buat Wahida Silumbu, katanya radionya rusak gitu. Oh iya iya iya iya. Minta dilem biru tuh radionya atau bawa ke dokter gitu ya biar sembuh radionya tuh. Di belakangnya Mbak Wahida di Silumbu, selamat malam juga buat siapa ini? Putra sulung ya, waalaikumsalam juga, kabarnya baik ya. Absen mau salamnya buat yang kaku, yang putri, Mama Nino, Mama Fitri, Mbak Sibat, Mbak Ningsi. Ada Pak Suharto, Pak Ahmad, Papa Ijo, Papa Ronon, terus buat Pak Sutar, Bapak Nora dan buat semuanya aja. Aini, waalaikumsalam juga. Mas Faris, selamat malam ikutan gabung. Mas, masa aku besok udah masuk sekolah yo, katanya. Ini, besok pagi udah masuk sekolah, Aini. Lagunya Terlena ya, salamnya buat mama aku yang di rumah, Bunda Ervito dan semuanya aja. Buat Mas Farisnya, terima kasih. Sama-sama buat Aini. Ada Pak Sutar, selamat malam Pak Sutar.

Pak Suter, malam ini katanya mau salamnya buat Bunder, Mbak Yaya, Bu Eko, Bu Patur, Bu Kumis, Bu Saminter juga, Bu Yati, Bu Tini, Mbak Nur, Mama Ulan, Mama Henny, Mama Anggun, ada Bawar juga, Mbak Om, ada Pak Taryono juga, ada Pak Supar, Pak Selamat, Bapak Kenora, Pak Karim, Kampung Kusin juga. Lagunya apa nih? Aduh Buyung ya, oke siap, nanti ditunggu. Waalaikumsalam juga Mas Faris, lagunya karena dari Mansur, salam buat semuanya aja penggemar Star FM juga Mas Faris. Dari Andre Kusumo di Kedaung Pejaguan ya, thank you buat Andre Kusumo. Mbak Yanti di Wonosobo, selamat malam juga nih. Karena dingin dan capek, mau tidur aja lah habis dari Pantai Beliwis katanya. Lagunya kan aja buat Faris dari pantai nih ceritanya. Liburan ya, Mbak Yanti. Oke, thank you buat Mbak Yanti yang udah pada gabung. Lagunya Faris munculin dulu nih, di sini ada Terlena bareng Ike Nurjana. Jangan kemana-mana, stay tune terus pokoknya di DMK Dangdutnya. Asik banget sampai jam 10 malam nanti. Yang mau gabung masih ditunggu, silakan aja ya WhatsApp, SMS, telepon, nanti Faris bakal

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati, alamat Desa Pasar Senen Ambal. Saya pernah punya keluhan, sering sakit kepala, tekanan darah rada tinggi, tangan dan kaki kesemutan sampai sakit banget. Setelah mendengar iklan di radio ada obat herbal Habuto, ramuan Arab dari PT Denatur Indonesia, alhamdulillah setelah saya mengkonsumsi secara teratur, sakitnya jauh berkurang, badan jadi ringan, dan tidur pun lebih teratur. Bagi siapapun yang mungkin punya keluhan seperti saya anjurkan untuk membeli Habuto di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Habuto obat herbal paling top. Demikian pengalaman dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto. Dapatkan Habuto Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Bali Desa Bocor.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotek Wadas Lintang, alamat Jalan 17 Pasar Pon, Padurso.

0: sedikitnya, sedikitnya kalau apa namanya rezeki gitu ya, besar sedikitnya rezeki, besar kecilnya rezeki pastinya harus disyukuri gitu ya. Dapur masih tetap bisa ngebul gitu ya. Donsinya enggak ya, masih sehat dong pastinya ya. Kalau masih sehat pastinya harus selalu bersyukur, karena nikmat sehat itu luar biasa banget gitu ya. Enggak bisa dihitung dengan jari ya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Semoga malam hari ini Anda termasuk orang yang selalu pandai bersyukur dan selalu bahagia gitu ya. Walaupun bagaimanapun keadaan Anda. Mudah-mudahan juga masih semangat gitu ya. Dan seperti biasa Faris buka polem malam hari ini, yang menggabung di teleponnya silakan aja di 0851-806-9984 nya. 0851-806-9984 nya yang mau gabung di phone labnya udah Pak. Halo, selamat malam di MK, dengan siapa di mana nih? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Halo, Mbah.
1: Lagi
0: nungguin duit ya Mbah?
1: Lagi.
0: Oh iya dong, harus dinikmati. Silakan aja di 0851-806-9984 nya di MK. Halo Loha. Halo. Apakah ada suaranya?
2: Ya, halo. Assalamualaikum.
0: Oh, waalaikumsalam. Tak kira tidak bersuara, hampir saja Faris matiin.
2: Suara berbet-berbet.
0: Oh, sekarang udah enggak berbet-berbet kayak kenal pot bosok ya.
2: Ya Allah.
0: Kenal pot bodol maksudnya. Kemarin kenapa jangan deket-deket sama radio, makanya deket-deketnya tuh sama itu aja.
2: Iya, ini dekatnya sama bantal.
0: Nanti sinyalnya nyetrum soalnya, tarung gitu kalau sama radio HP-nya. Pengen lagu apa Ma Ida? Oh, kabarnya baik Ma Ida, gimana kabarnya nih?
2: Alhamdulillah sehat, bisa tersenyum walaupun nggak punya uang.
0: Nggak punya uang ya?
2: Punyanya recehan omong.
0: Masa sih nggak punya uang?
2: Minta lagunya itu apa? Nada cinta aja nggak?
0: Nada-nada dia.
2: Ada?
0: Ada dong.
2: Ya, salamnya buat yang barusan masuk siapa?
0: Tadi Mbah Warid di Pekanbaru Riau.
2: Iya, dan semuanya aja lah, tidak terkecuali.
0: Oke. Tidak terkecuali ya.
2: Mau nanya kalian nggak, Mas Ari?
0: Boleh, silakan nanya apa.
2: Itu yang acara besok, saya mau itu caranya gimana?
0: Mau ikut

0: Bajunya
1: apa? Oh, bajunya biasa bebas sopan, santai aja. Yang penting ngisi list dulu aja namanya siapa gitu. Terus nanti untuk pembayaran boleh via transfer bisa atau ke radio bisa atau besok pas datang kalau misalnya itu bisa juga.
0: Oh, pas di lokasi bisa bayarnya gitu, Bang?
1: Bisa, yang penting ngisi ini dulu, absensi dulu. Nanti kan ini yang daftar udah 100 berapa gitu. Nanti kan ditulis nama V.
0: Ahmed V. Sofi.
1: Sofi.
0: Iya, Sofi.
1: Oh, Ahmad Sofi.
0: Iya.
1: Iya, Ahmad Sofi dan Mama Ida mirip ya?
0: Iya, Pak.
1: Oh iya, oke, boleh nanti.
0: Terima kasih sama Bapak bertugas ya.
1: Yo.
0: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Di belakangnya lagi ada siapakah? Tok tok tok, selamat malam.
2: Halo, selamat pagi Rahul. Aku lagi tidak baik-baik aja Rahul.
1: Apanya yang tidak baik-baik aja?
2: Aku ketularan Pak Selamat.
1: Oh, ceritanya lagi merindukan kasih sayang.
2: Aku tidak merindukan kasih sayang, tapi aku merindukanmu Rahul.
1: Terlalu lebay sepertinya.
2: Sungguh terlalu. Aku lagi lemes Rahul.
1: Lemes apa lemes?
2: Oh enggak lemes, aku lemes aja Rahul.
1: Kayaknya kurang dipompa.
2: Kurang
1: deh.
2: Habu top Rahul.
1: Iya, kurang dipompa pakai habu top gitu.
2: Akhirnya aku tak berdaya Rahul.
1: Kayak judul lagu.
2: Please dong. Tadi bahwa gercep amat tadi hidup ya Leo.
1: Iya, kalau bener dinikmati nggak hidupnya?
2: Iya, kalau masih hidup itu harus dinikmati lah Rahul. Iya, orang hidup harus dinikmati. Ya, kalau udah mati nggak bisa dinikmati Rahul.
1: Iya, kalau gitu? Masih hidup mah masih bisa dinikmati ya.
2: Iya Rahul.
1: Kalau udah ngelemper mah nggak bisa dinikmati.
2: Makanya jangan ngambil udara kalau nggak punya duit Mama Ida ya kan, itu nggak ada yang tahu ya kan Rahul. Nggak taunya di dompetnya penuh itu duit, bilangnya nggak ada duit, nanti nggak ada duit beneran Rahul ya. No Rahul ya.
1: Oh tuh langsung.
2: Iya tuh, catat
1: lo.
2: Bendaharanya nih, bendahara nggak pernah monitor star, gimana ceritanya Rahul?
1: Ih, pelanggaran pengen dipecat kayaknya dia.
2: Pol-polan nih yang bisa dijewer. Ya ini kalah sama ini si bocil Aini Rahul ya.
1: Si bocil Aini aja semangat
2: kejar mentang-mentang denger suara si Rahul yang ganteng, gede, tinggi, putih. Langsung Anjeli si Aini gak mau belajar Rahul ya. Sambil belajar monitor radio kan boleh Rahul. Besok pagi kan hari Senin Rahul. Sekolah iya. Pertama si Aini loh depan di SMP Ono Rahul. Gak usah dari kali kutes juga malam istirahat sambil monitor. Yang ada di kawasan Kalikutet semuanya malam. Ayo pada atensi. Kalau bisa naik, papa pilih-pilih penyiar yang budiman nggak pilih-pilih. Siapa yang bisa naik itu yang menang berarti Rahul ya.
1: Iya betul.
2: Kalau belum menang minum habu top, belinya di mana Rahul? Di Megulung Lor itu di Apotek Baroka dekat MTS. Jejer sama itu dekat pom bensin depannya pas gitu. Iyo, ya Rahul ya.
1: Betul.
2: Iya, kalau yang fitur udah nggak ada lagi Rahul. Boleh ya, aku tak jadi agen ya, biar yo. Pada kesini ya. Yo. Biar mencari rumah aku gitu loh Rahul ya.
1: Iya benar.
2: Wes Rahul, nanti aku dimarah nih lama-lama. Nanti aneh radio kita berdua Rahul, ngobrol aja kerjanya. Iya, Pak Ju mau naik nggak Pak Ju, Assalamualaikum, bye-bye maksimal.
1: Bye-bye maksimal. Terima kasih buat Bunda Evita Akbar juga yang ada di Fitur Purworejo. 3 telepon dulu ya, nanti Faris buka lagi di segmen berikutnya buat teleponnya. Pokoknya jangan kemana-mana, pantengin terus pokoknya di 98.4 Radio Star FM Kebumen. bersama Hambutop obat herbal ramuan Arab yang paling top. Pokoknya kalau staminanya lagi nggak baik-baik aja, tubuh lagi nggak bisa bersahabat gitu ya, bisa langsung disegerakan aja buat minum Hambutopnya. Herbal Hambutop ini rempah-rempah asli Indonesia dicampur dengan ramuan herbal dari Arab ya. Obat herbal ramuan Arab dan juga sudah dipadukan dengan ramuan khas

dari Raja Raja Nusantara dikemas dalam bentuk kapsul yang mudah buat diminum. Baik yang mudik. Jadi kalau lagi sakit nggak perlu khawatir, silakan bisa rutin aja konsumsi herbal Habutop gitu ya. Alhamdulillah banyak yang berikhtiar pakai Habutop. Mereka itu rajin minumnya, penuh kesabaran, keyakinan gitu ya. Alhamdulillah sekarang sudah banyak sekali yang sembuh gitu ya. Kini giliran Anda, jangan sampai mau ketinggalan buat rutin konsumsi Habutopnya. Habutop, obat herbal ramuan asli Arab yang paling ngetop.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ibu, gimana kabarnya di kampung?
1: Alhamdulillah, sekarang ibu sudah mendingan, Di. Alhamdulillah, sekarang kadar gulanya sudah turun.
0: Alhamdulillah, bahagia deh aku. Lihat dengar ibu sehat, alhamdulillah bisa jalan-jalan.
1: Tapi ini tinggal dua kali minum lagi, Di, habut topnya.
0: Ya udah, tenang Bu, nanti Andi pesan dari sini nih. Nanti langsung dipaketkan ke alamat rumah aja.
1: Emang bisa ya, Andi?
0: Bisa banget dong Bu, sekarang kan zaman udah canggih Bu. Jadi kita bisa beli habut top secara online.
2: Habut top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habut top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Habut top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habut top minyak herbal Sultana, Vitama, Madhuvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutoarjo Wonosari, Kebumen.

0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen.
1: 98.4 Star FM.

0: dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anan dari Tegal, Jalan Kiai Haji Mukhlas, RT 1, RW 3, Kelurahan Pang.

0: Terima kasih Abu Top. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Abu Top. Dapatkan Abu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Abu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.

0: Hey, jangan kemana-mana. Masih ada Faris di sini loh. Jangan keburu kemana-mana. Pastinya masih dari 98.4 Radio Star FM keburu. Ada yang lagi di teleponnya, boleh dicoba aja di 0851 806 9984 nya. Di sini masih bareng Faris ya, sama nanti jam 10 malam. Yang bergabung di teleponnya, boleh dicoba? Boleh dong, masa enggak ya kan? Apa sih yang enggak boleh gitu ya, kalau mau dicoba-coba gitu kan? Dicoba-coba boleh kalau teleponnya ya, tapi jangan berani mencoba-coba doang ya. Kalau beneran masuk boleh, tapi kalau coba-coba doang jangan ya. Apalagi miss call doang gitu ya. Sebentar, ini agak trouble ya colokannya. Faris angkat dulu yang mau telepon di teleponnya. Ada siapa ini? Halo DMK, selamat malam.
1: Selamat malam Mas Faris, ini siaran nih.
0: Iya Pak Sutiman, apa kabar Pak Sutiman malam hari ini Pak?
1: Alhamdulillah sehat walafiat, tapi dingin sekali di Purworejo.
0: Dingin banget ya, pantas daerah Purworejo sih.
1: Iya. Mau kirim Mas?
0: Boleh, buat siapa nih kirim-kirimnya?
1: Kirimnya buat Mas Supri bersama Mas Nur, Mas Rohini dan Mas Min, selamat bekerja lembur. Minta lagu mau.
0: Lagunya apa ini?
1: Lagunya apa ya? Jadi Leo Waldi atas nama cinta Mas.
0: Leo Waldi atas nama cinta. Oh, sering.
1: Iya, makasih.
0: Sama-sama. Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Di belakang lagi, silakan yang mau gabung.

0: Kak, selamat malam. Halo, dengan siapa di mana nih? Halo,
1: selamat malam dengan Tante Asita.
0: Oh, ini Tante Asita?
1: Iya, mau minta lagunya, Om.
0: Lagu apa, Tante?
1: Lagunya Menunggu, boleh enggak? Menunggu atau Kerinduan lah.
0: Menunggu atau Kerinduan? Lagi rindu sama siapa sih, Tante?
1: Sama Mas Ari yang ada di Sangobanyu.
0: Oh, sama Mas Ari yang ada di Sangobanyu. Ucapannya apa?
1: Ucapannya, datanglah sini, aku kutunggu di kandang bedus.
0: Uhuy, mau ngapain? Tunggu di situ, mau dikasih apa coba?
1: Iya, dikasih makan lah di sini.
0: Oh, dikasih makan. Makan apa sama kambing?
1: Iya.
0: Sate kambing
1: iya,
0: gitu.
1: Iya, makan sama kambing ada gitu.
0: Oh, enak banget.
1: Oh, ya kemarin ada pesanan tapi sekarang enggak udah mau masuk sekolah, udah rampung.
0: Oh, kemarin sibuk ya Tante. Pantesan jarang nongol.
1: Iya, jarang nongol, sibuk terus itu ramai nang rumah sakit jadi sibuk ngelayan cewek-cewek, ini orang-orang kompetitif di kafe tinggal terus.
0: Tante sendirian berarti nggak capek?
1: Iya itu nggak anak-anak yang macam orang masih belum nengokin ramane orang belum rumah tiramane yang nyongkar rumah tuh masih rumah tiramane.
0: Ikatannya udah nggak punya Rama gimana sih Tante? Emang masih punya suami?
1: Rama papa kandung nggak bisa sih orang ramane cewek. Dari putuku ya kayak sebuah uyut kayak gitu.
0: Oh gitu maksudnya.
1: Iya, kemarin gak sempat nelponnya gue itu dari rumah sakit Sudirman 6 hari.
0: Tante mau ikutan ini gak kopdar besok di Pantai Bocor?
1: Alah gak bisa, gak sempat.
0: Waduh gimana sih, nanti kan bisa dibonceng. Nanti ketemu
1: sama
0: Mas
1: siapa?
0: Nanti ketemu Mas Ari ganteng loh.
1: Iya, sini aja datang ke sini sama Mas Ari.
0: Acaranya tanggal 26 besok, Tante. Kalau mau ikutan aja.
1: Bayarnya berapa?
0: 20.000.
1: Oh, 2.000. Dapatnya hadiahnya apa?
0: Ada banyak hadiah, Tante. Makanya ikutan. Nanti pasti dapat hadiah. Banyak door prize.
1: Oh, ya nantilah insya Allah kalau nggak sibuk. Kalau nggak sibuk
0: iya.
1: Ya... Maaf ya, lain kali aja gitu.
0: Oh iya, kalau nggak sibuk ikutan aja Tante, banyak temennya nanti ketemu.
1: Iya, banyak temennya ketemu. Tapi kan aku orang super sibuk, ngurusin asrama sini sana sini gitu loh.
0: Oh, juragan sih ya Tante.
1: Iya sibuk, dia bukan juragan, orang ngerti lah, orang ngerti sama bos gitu.
0: Lagunya apa Tante? Tadi kerinduan ya?
1: Kerinduan.
0: Oke, thank you Tante.
1: Makasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Tante Asita yang ada di Taman Winangun. Di belakang lagi silakan yang mau bergabung di DMK-nya silakan aja. Faris tunggu di 0851-8606-9984 nya DMK. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam bos.
0: Selamat malam. Apa kabar ini Pak Ketua?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Aduh, masih semangat dong. Alhamdulillah sehat juga. Semangat ya, lemburnya nih, semangat.
2: Semalam udah beli Habu Top kok.
0: Oh ya, makasih semalam udah beli Habu Top ya Kang Mamat.
2: Sama-sama.
0: Semoga rezekinya lancar selalu. Sehat selalu pokoknya.
2: Amin.
0: Berkah barokah.
2: Amin.
0: Pengen lagu apa ini malam hari ini?
2: Rita Sugiarto.
0: Apa ini judulnya?
2: Pilih Nabela.
0: Oh, ya okay, siap. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat yang tadi masuk. Guntur ya, Bang, sudah masuk ya, Gasik.
0: Iya, tadi udah masuk. Gasik nomor berapa? 3 nomor 2.
2: Mas Mbak Farid juga ya. Selamat malam juga. Tadi Tante Asita ya?
0: Iya, tadi Tante Asita.
2: Oh iya, ikutan Bunda Arsita bawa kambing yang enggak apa-apa langsung.
0: Ya nanti hadiahnya kambing tante, bawa kambing seru kayaknya ya.
2: Iya, hadiahnya banyak, gerobaknya banyak. Cuma 20 ribu loh.
0: Iya loh, 20 ribu.
2: Ya cukup seuntil lah, pasukan ini cukup.
0: Cukup ya buat ke situ, satu kandi
2: iya,
0: doang.
2: Iya cukup banget lah. Terus buat semuanya sejelah yang lagi pantau Mas Faris siaran, jangan lupa ya, waktunya semakin dekat ini.
0: Iya.
2: Sekitar tanggal 26 bulan sekarang ya, jangan
0: betul,
2: lupa.
0: Betul.
2: Pokoknya siapkan kesehatan Anda dulu ya. Yang pertama pokoknya sehat ya Mas Faris.
0: Betul, betul, betul. Yang paling penting.
2: Iya, biar bisa datang masalah biaya nanti kan mengikuti.
0: Iya, nanti pasti ada rezeki juga kan.
2: Iya, betul, betul. Ya, kita aja Mas Faris. Silakan dilanjut lagi. Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang lagi ada siapa yang mau naik di teleponnya? Halo, DMK selamat malam. Halo. Oh, ada suaranya. Halo DMK selamat malam.
3: Halo.
0: Halo, dengan siapa di mana nih?
3: Dengan Mbah Surip, Bos.
0: Oh, Mbah Surip yang ada di Petanahan. Mbah, apa kabar, Mbah?
3: Sehat, Bos.
0: Alhamdulillah, sehat juga. Petanahannya sebelah mana sih, Bos? Sama pasar?
3: Pasar ke utara, dari kalau dari Darawati ke barat sampai pasar Kritik.
0: Oh, di daerah Kritik toh, Mbah Surip toh.
3: Iya Bos,
0: yang ada
3: selatan.
0: Yang ada pondoknya itu ya.
3: Oh iya betul Bos.
0: Oh iya iya iya, oke. Apa kenal Pak Heru?
3: Oh ya, tetangga sama Mas Heru.
0: Oh, tetangganya Pak Heru ternyata ya. Oke, siap.
3: Mas Heru yang kemarin di Rita.
0: Iya, betul sekali.
3: Oh iya, tetangga dari kalau di rumah Mas Heru saya selatan.
0: Oh iya iya iya, oke, salam buat Pak Heru ya dari Faris gitu.
3: Oh, makasih ya, besok saya sampaikan kalau jumpa.
0: Kadang-kadang dia dengerin, tapi kalau pagi sih, kalau malam nggak tahu. Lagunya apa nih Mbah?
3: Lagunya apa ya, biar panjang. Ada kehangatan.
0: Lagi dingin soalnya ya Mbah.
3: Iya di sini agak dingin, dingin dingin empuk.
0: Dingin dingin empuk. Lagunya apa Mbah? Mau lagu apa?
3: Hadirmu bagai mimpi.
0: Hadirmu bagai mimpi. Oke, boleh dikirimnya buat siapa Mbah?
3: Buat semua fan Kebumen FM.
0: Oke, okay. Siap.
3: Selamat mendengarkan ya. Terima kasih Bos.
0: Sama-sama Mbah.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbah Surip yang ada di Petanahan ya. Di belakang lagi silakan menggabung di teleponnya. Boleh dicoba di 0851-806-9984. DMK, halo selamat malam.
4: DMK, Mas Faris.
0: Halo, Ibu Karmina, apa kabar Bu malam hari ini Bu?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat Mas juga, Faris di sini.
4: Ya, Mas Faris sehat.
0: Sehat juga Bu. Iya.
4: Mau minta lagunya?
0: Mau lagu apa Bu? Atau mau naikin lagu?
4: Naikkan aja lah ke malam.
0: Yang punya siapa Bu?
4: Saya
0: gak dengar ya. Oh iya, ada Maafkan Aku Tak Berdaya, Herline Effendi. Ada Atas Nama Cinta, Lewaldi, Kerinduan, Rita Sugiarto, Tak Pernah, ada Hadirmu Bagi Mimpi.
4: Ada yang dari Lewaldi.
0: Oh, Lewaldi aja, oke siap.
4: Iya. Ya, salamnya buat Bunda F itu, Bu Yati, Bu Samintan, Bu Asin, Bu Heni, terus Mama Astra, Mama Tina, Mama Rizky, Mbak Tri, Mbak Cindy, Mbak Yaya, Teh Rusita, Mbak Titin Wardani, Mbak Sakinah, Bapaknya Naura, Mas Andre, terus Pak D. Slamet, Pak Taryono Wonosobo, Mbak Hamad, Pak Sultan, Mbak Waru.
0: Siap, siap, siap.
4: Selamat malam. Buat Mas Marisnya, selamat bertugas sampai selesai. Mm-hmm. Terima kasih waktunya. Semoga Mas Faris sehat selalu.
0: Amin.
4: Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Karminah yang ada di Purworejo. Selamat malam, ketemu dulu sama Mbak Siti yang ada di Kalikutes. Ya, waalaikumsalam juga nih. Lagunya Tanpa Kamu ya Mas Fari. Salamnya buat teman-teman yang lagi nongkrong di Warkop. Jangan lupa kominya diseruput katanya. Buat Mbak Karto, Bunda Ervito, Mama Asra, Bu Yati, Mbak Cindy juga, Mama Wulan, Mbak Sri dan semuanya aja lagi pada monitor Star FM ke Bumi nih. Thank you Mbak Siti di Kalikutes. Di belakang lagi ada Arsen. Lagunya Idelaila Cuma Pertama atau Cembedak Berbuah Nangka ya. Salam buat Bu Yati, Main, ada Kang Mamat, Mama Asraf, Mat Lembur juga. Lembur gak nih katanya? Mas Faris, minggunya kemana? Mat masuk sekolah ya, sukseskan di hari pertama bapak-bapak yang nganter sekolahnya. Ya, ya, ya, oke. Terima kasih buat Arsen ya. Tadi Faris kemana? Keluar tadi. Putri Ragil di Kebulusan, selamat malam juga ya. Semangat Mas Faris katanya, oke siap. Halo, waalaikumsalam juga Mas Faris, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dari Mami Syahrini hadir katanya. Di dangdut DM kamu, salam-salam buat Mbak Putri, ada Pak Ponari, Pak Bambang, ada Om Rimang juga, Om Bahari, Bunda Kumis, dan semuanya aja penggemar DMK di Asam Sehat. Oke, terima kasih buat Mami Syahrini, maju mundur cantik ya. Yang punya bulu mata anti badai bukan ini? Lagunya Kau Datang Untuk Pergi, terima kasih sama-sama, oke siap. Mas Faris, selamat malam juga dari Pak Tono nih, katanya mau minta lagunya Dua-Dua katanya. Oke, terima kasih buat Pak Tono yang ada di Jalan Ulis Kebumen ya. Mama Agung dari Josari juga selamat malam, bapaknya Nora yang nyolol-nyolol belum bisa masuk. Ada Mas Suprapto di Bayan Purworejo ya. Terima kasih juga udah bergabung dan monitor. Terus juga ada lagi Bakar, selamat malam juga. Lagunya Thank You ya sama-sama. Bang Mame di Megapiru, selamat malam juga ya Bang Mame di Pur Megapiru. Waalaikumsalam. Katanya salamnya buat semua penggemar di MK lagi bari monitor. Lagunya Adu Domba. Tak lupa buat Mas Faris yang lagi beraktivitas, semoga diberikan kesehatan, kelancaran, berbaruka, amin. Thank you buat Bang Mame ya. Kita kembali ke lagu dulu aja, Atas Nama Cinta, Faris Munculin bareng Lewaldi. Jangan kemana-mana, kita masih bersama Vitama di sini juga, solusi kesehatan mata Anda. Banyak yang lagi punya keluhan penyakit mata, matanya buram, matanya katarak, mata minus, mata plus, penglihatannya ganda, ataupun juga matanya ini punya keluhan sering berair atau matanya kering juga gitu ya. Kalau buat ngeliat tulisan suka kabur-kabur, tulisannya nggak tahu kemana gitu ya, buyar gitu ya. Mau baca buku nggak bisa, baca tulisan nggak bisa, baca Al-Qur'an apalagi ya nggak bisa juga gitu ya, karena matanya kurang jelas. Silakan Anda bisa ikhtiar pakai yang namanya Vitama ya, solusi kesehatan mata. Ini produknya aman, kenapa? Karena sudah terdaftar di Badan Pengawas Obat Makanan Republik Indonesia, halal juga dan berstandar internasional ISO 9001:2015. Vitama, solusi kesehatan mata Anda.

0: Dek. Kenapa ngelamun begitu? Di depan radio lagi.
1: Iya, Pak. Ini lagi nungguin iklan di radio.
0: Lah, emang iklan apa yang ditungguin sampai besegitunya?
1: Itu loh, Pak. Iklan obat herbal yang bisa buat semua penyakit itu. Ade lupa namanya apa sih, Pak?
0: Emang Ade mau tahu buat apa? Siapa yang mau minum obat herbal?
1: Ih, Bapak nanya-nanya mulu deh.
0: Tanya dong.
1: Buat Pak Ade loh, Pak. Ade kan divonis punya gangguan ginjal.
0: Oh, buat Pak Ade ya?
1: Iya, Ade nggak tega.
0: Sesayang itu ya sama Pak Ademu.
2: Nanti
1: Habutop namanya, Pak.
0: Iya, Habutop.
1: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ade mau langsung kasih tahu Pak Ade,
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop,

0: obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutha Binangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kutha Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.
1: 98.4 Stara FM K.

Oke, kerasnya ya udah hampir jam 9 lebih 7 menit. Faris menemani Anda di malam hari ini. Selamat malam nih buat yang baru saja bergabung. Yang belum gabung masih Faris tunggu, silakan aja. Masih ada waktu kurang lebih 1 jaman kurang ya. Silakan aja di 0851-806-9984 nya. Ada yang lagi gak enak badan mungkin, atau mungkin juga lagi ngerasa badan tuh udah gak bersahabat banget buat diajak lembur gitu ya. Sering banget rasa pegel-pegel encoknya pada kambuh gitu ya. Apalagi udah memasuki usia 40 kesini gitu ya. Kadang-kadang tubuh itu mulai ada perubahan gitu ya. Udah gak kayak dulu lagi gitu kan. Ada yang mungkin sering banget ngerasa pegel-pegel gitu ya. Apa sih yang biasa dialami di usia 40 tahunan gitu ya? Biasanya ada yang terkena kolesterol gitu, ada yang mungkin punya nyeri-nyeri sendi gitu kan. Ada juga yang mungkin ini ya, sering banget ngerasa kayak tulang-tulangnya pada ini ya, pada sakit gitu ya. Nah, silakan aja. Boleh ya, tulang-tulang otot-ototnya pada sakit gitu ya. Nah, silakan aja. Untuk Anda yang punya masalah tersebut, langsung aja rutin konsumsi Herbal Habutopnya ya. Herbal Habutop ini manfaatnya banyak banget. Bisa untuk membantu menyehatkan berbagai macam keluhan penyakit Anda. Bisa menormalkan kembali ya penyakit-penyakit yang Anda derita saat ini. Jangan sampai salah pilih obat ya. Apalagi yang punya kekebalan tubuhnya lemah, gampang sakit, punya asam urat, encok, nyeri sendi, stroke, diabetes, kanker, hipertensi, dan lain-lain. Pokoknya pastikan selalu pilih yang pasti-pasti aja. Namanya Habutop ya, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetopnya. Obat herbal ramuan Arab ini, obat herbal yang lagi ngetop. Jadi jangan tunggu lama lagi ya untuk minum Habutopnya. Dapatkan segera di apotek-apotek dan juga di agen-agen terdekat. Faris mengucapkan juga terima kasih buat Mama Dina cantik yang ada di Yebulpas juga yang udah beli Habutop. Ada Kang Mamat juga yang ada di Klirong ya. Ini juga udah beli Habutop. Ada Bapak Suprianto yang ada di Tunjung Seto juga, selamat malam. Terima kasih ya Pak. Udah selalu beli Habutop, pengguna setia Habutop ini ya. Ada siapa lagi nih? Mas Giman Dilajar, terima kasih udah beli Sultana juga. Terus juga ada Ibu Dwi. Ibu Dwi yang ada di Surabaya Ambal ya. Terima kasih udah beli Vitamak barusan dari sore ya. Makasih ya Bu. Katanya buat mbahnya ya. Semoga cocok dan kembali sehat matanya ya. Percayakan selalu yang udah selalu beli-beli Habutop, berkah selalu rezekinya, lancar selalu rezekinya, dan pastinya selalu bahagia bersama orang-orang tercinta.

0: Mamah Adit. Waalaikumsalam Mamah Adit. Kabarnya baik ya Mamah Adit. Semoga selalu juga buat Mamah Adit di situ. Lagunya Hadirmu Bagai Mimpi juga Mamah Adit ya. Oke, abis ini muncul. Tadi juga ada yang minta Hadirmu Bagai Mimpi juga Mamah Adit. Salamnya sehat buat semua fan, buat Mas Garisnya sama tugas, terima kasih. Sama-sama, terima kasih kembali juga ya. Buat Mamah Adit. DM kalau selamat malam dengan siapa? Di mana? Waalaikumsalam. Halo Mbak Yu Nani. Apa kabar Mbak Yu Nani?
1: Sehat, Lik.
0: Oh iya. Lagi ngapain yuk? Bengi-bengi yuk.
1: Lagi turunan.
0: Waduh Jan, ayem temen.
1: Kan libur.
0: Oh libur. Bisa ake duit ya libur mulu.
1: Amin. Arep utang ora. Tapi nek utang karo aku ora berbunga, berbuah.
0: Oh berbuah nangka.
1: Aku nyeluk lagu Gregas lah.
0: Gregas, oke boleh boleh boleh. Salamnya buat siapa nih?
1: Oke, Ramane. Bang Umar. Aku nomor 1 ya?
0: Enggak, nomor 1 apa jam 9 nomor 1. Oh maksudnya di segmen ini iya nomor 1.
1: Berarti orang lihat dia wis kelewatan ya.
0: Piring pecahan piring mau enggak?
1: Mau lah. Aku mau lihat piring gembreng bae sing ora pecah.
0: Karo kok ngapa tabuan ya?
1: Ya ana ora piring gembreng.
0: Piring gembreng. Piring gembreng. Piring gembreng, piring ompreng gitu maksudnya.
1: Ya sing kayak zaman gemian kayak lah. Zaman ya, cilikanku.
0: Itu enggak pecah tapi pelotas ya.
1: Karo adek-adek ora?
0: Enggak, sendiri.
1: Wah, Wiswani ya.
0: Oh iya dong.
1: Hati-hati Bali ini ya.
0: Oke.
1: Ajak lalain lagunya tak kenteni.
0: Oke, siap.
1: Sehat-sehat ya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum, Li.
0: Waalaikumsalam, yuk. Mbak Yuk, Nani. Di belakang lagi ada mau naik lagi enggak? Selamat malam juga, Faris ketemu dulu sama Amat Jenggot ini. Amat Jenggot di Bedung Sari Pejagoan, mau minta lagunya Bunga Dahlia dari Ikin Nurjana. Terima kasih ya Mas, sama-sama, kembali kasih buat Amat Jenggot. Ada Bambang di Alian nih, selamat malam juga. Lagunya Orang Termiskin di Dunia Bisa Ra, salamnya buat Bojo yang lagi sibuk dang dapur katanya. Buat anak lanang singra bubu-bubu, suwun semangat bos Farisnya. Oke, semangat juga buat Bambang di Alian. Lagi dengerin kamu Bambang. Mana punya anak 2 ya?

Buat siapa ini Mas Faris, salam kenal. Saya mau kirim salam buat keluarga aku yang ada di kampung, yang selalu setia dengerin radio FM. Atensi lagunya Sadu buat istriku dan anakku tercinta Kalista dan Mama Denis. Terima kasih Mas Faris dari Tangerang, Bapak Herman. Buat Farisnya semoga selalu merezeki, berkah barokah, amin. Terima kasih Bapak Herman yang ada di Tangerang. Sudah ikutan gabung malam hari ini ya. Ini Mama Kalista ya, mamanya Kalista. Suaminya Mama Kalista sama Mas

Mas Fahri, saya Ayah Mandi Kebadongan katanya. Mau minta lagunya Rana Rani Ranting Kering. Mas Faris yang tadi telpon dari Kritik katanya dekat pondok, Pondok Lirap apa Bulus katanya. Buat Farisnya terima kasih. Enggak tahu Faris. Mbah Surip dekat pondok mana, Mbah? Ini ditanyain sama Yahman di Kebadongan, Mbah. Pak Karim monitor nih, Pak Karim. Salamnya buat yang lagi monitor Mat Palam aja, Mat kumpul bersama keluarga tercinta. Buat Frisal tugas aja kalian ke Romeda. Ah, lebih ke Romeda, ngaruh cegang barang gitu ya. Komplit, Pak Karim.

Iya, Mbak Zurib. Mbak Zurib tadi ditanyain itu rumahnya deket Pondok Lirap apa Pondok apa tadi? Paris Lembah. Apa Bulus katanya? Pondok mana, Mbah? Itu ada yang ditanya, Mbah. Oh, abis main ulek-ulek ya Pak Karim. Pantesan bro nongol. Lama amat rambungnya. Main ulek-ulekan. Gasik banget udah main ulek-ulekan ya Pak Karim ya. Pondok Nampudadi ini Mas Yahman. Mas Yahman dari Kebadongan. Umi Hanif di Kerandegan, ada juga siapa lagi nih Mbak Sakin ah yang ada di Bulpes, selamat malam. Mama Naomi, Mama Naum, selamat

Kang Sripi tuh amat lagunya Jangan Tinggalkan Aku dari Memes Arifin katanya. Ya oke, terima kasih buat Kang Sripi yang lagi mendang susu anget katanya. Oke, selamat malam juga buat siapa ini, Bunda Diah ya. Memetal lagunya Dawai Asmara katanya. Salam buat Mbak Yaya, Bunda Tini, Bunda Warti, Tuti, Ferdi Bayu Rama. Ya udah gitu aja. Oke, terima kasih buat Bunda Diahnya yang ada di Pituruh ya. Assalamualaikum, selamat malam Mas Farid Ganteng. Mau nanya soal jumpa fan besok berangkat jam berapa? Acaranya biasanya mulai jam 8, jam 9 lah. Kayaknya sih jam 8, jam 9 biasanya. Iya, datang aja sekitar jam 8-an gitu. Setengah 9 boleh. Berangkat subuh juga boleh, kata Bun Roh. Mau ngapain berangkat subuh? Bunder mah parah hari ngasih infonya. Mas Roni Ahmad, selamat malam Mas Roni Ahmad. Ya, terima kasih sudah monitor ya Mas Roni Ahmad. Acaranya jam 8 sampai dengan jam selesai ya. Ini buat yang belum, sudah mendekati tanggal 26, jangan sampai terlewatkan. Ketemuan asik bareng pendengar radio Star FM Kebumen kan. Hari Minggu tanggal 26 Juli 2026. Pastinya kita bakalan seru-seruan bareng ya. Dan banjir-banjir door prize yang oh banyak banget pokoknya ya. Dapatkan ada snack-nya, ada hiburannya gitu ya. Pokoknya macam-macam deh, nanti ketemu orang yang bermacam-macam gitu ya. Biasanya kan kita seru-seruan di udara gitu ya, besok kita seru-seruan di darat ya. Ya jangan cuma di udara aja, sesekali ke darat gitu. Bayarnya berapa Mas? Registrasinya 20.000. Murah murmer, nanti dapat snack, dapat door prize gitu ya. Bonusnya bisa ketemu sama teman-teman Radio Stara FM gitu ya. Ketemu penyiarnya kalau pada datang.

biasakan selalu hidup sehat, makan makanan yang bergizi, terus juga istirahat yang cukup, jangan terlalu banyak bergadang, usahakan juga minimal 30 menit untuk olahraga ya, biar tubuh itu gak kebanyakan lemak-lemak jahat gitu ya, jadi lebih kuat, gak gampang sakit juga ya. Dan jangan lupa minum Habu Top juga dong, obat herbal ramuan air yang paling top untuk membantu memelihara kesehatan Anda. Hidup yang seimbang, istirahat yang cukup adalah kunci untuk sehat dalam hidup Anda ya. Yang paling penting jangan kebanyakan stres ya, jangan stres memikirkan sesuatu. Ya, karena kalau pikiran kita positif, hati kita gembira, itu adalah obat yang terbaik juga buat kita sendiri ya, biar gak gampang sakit. Iya, ngapain sih kebanyakan mikir? Jangan banyak pikir-pikir ya, apalagi mikirin macem-macem gitu ya, terlalu overthinking, aduh besok gimana gitu ya, jangan terlalu mikir macem-macem ya, jalani saja hidup ini. Iya, walaupun mungkin juga cuma dalam mimpi gitu ya, gak apa-apa, yang penting kan sudah hadir gitu ya. Seperti lagunya Pauji Bima dengan Hadirmu Bagai Mimpi. Boleh kok kita punya mimpi, gak ada salahnya kan. Siapa tahu nanti jadi kenyataan gitu ya. Karena kalau kita punya mimpi, kita jadi lebih semangat buat berusaha kan. Pokoknya jangan pantang menyerah untuk menggapai mimpi-mimpi Anda. Selamat malam, selamat mendengarkan selalu 98.4 Radio Strava Global. Masih bareng Paris di sini ya, mau gabung masih ada waktu kurang lebih setengah jaman. Tetap stay tune aja di sini.

sering pegalin. Setelah saya minum Herbutop, alhamdulillah sekarang sudah tidak kambuh lagi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya atau

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Toko

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusniati, alamat Dusun Menggala, Kelurahan Langkap, Mayu Brebes. Awalnya saya punya keluhan mata merah-merah, gatal. Sudah berapa kali beli obat di apotek tapi tidak ada perubahan. Alhamdulillah, setelah saya dengar dari iklan di radio, saya beli herbal Vitama, baru sekali minum, alhamdulillah langsung merasakan khasiatnya dan tidak gatal-gatal lagi. Mata saya sehat, merahnya juga hilang. Buat pendengar yang lain yang punya keluhan mata seperti saya, silakan coba, gak usah ragu, konsumsi Vitama solusi memelihara kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor.
4: 98.4 Stara FM.

0: Oke, masih bersama dia di Aldi Sewaris. Hai, hai, hai, hai, hai. Selamat pagi. Lanjut, lanjut, lanjut, lanjut sesi One Life ya. Yang mau naik, ayo, ayo, ayo naik aja di 0851-8606-9984 0851-8606-9984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Aldi Sewaris.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga. Hai, hai, hai, Mbak Nia, apa kabar?
0: Hai, dia baik. Apa kabar? Apanya Naura? Sehat?
1: Oh, alhamdulillah, sehat. Mbak Nia sehat tentunya. Bugar kayaknya
0: ini. Iya, sehat bugar banget ini. Dingin banget, Masya Allah. Sama di sana juga dingin ya.
1: Kan sama ngerti, sama udah dengerin banyak siaran.
0: Iya dong. Akhirnya bisa naik dari kemarin-kemarin ya.
1: Hari-hari enggak bisa masuk ya.
0: Lagi kurang habutop kayaknya ini ya. Iya. Iya. Mau lagu apa nih bapaknya Naura?
1: Mau tuh minta telepon rindu dari Nani Sugianto.
0: Apa? Nani Sugianto?
1: Telepon rindu.
0: Telepon rindu, oke, siap.
1: Salam-salam buat yang kemarin malam minggu di studio ada Buruk Mini, buat para pemin, ada Pak Tuanya, Mas Andre, Pak De Selamat, Mama Dina. Kemarin rame tuh malam minggu, Mbak Nia.
0: Oh, kemarin ikut ke sini juga bapaknya Naura.
1: Aku ada ikut keluarga, Mbak Nia.
0: Oh, mantap.
1: Berempat.
0: Wah, jadi rombongan ya.
1: Tak ngabsen teman dulu yang aku absen ngacung ya.
0: Iya.
1: Ada Pak Sitar, ada Pak Bantaran, ada Pak Bayjo, Pak Karim Jiken, Putri Selatan, Pak Gunung, ada Bundar Weto, ada Mbak Cindy, naik Mbak Cindy, ada Mbak Sakina, ada Mama Naomi, Mama semua pihak, ada Tino Wakani, ada Kang Sendro, bangun Kang Sendro, ada Kang Imam Buto, ada Mas Abdul Aziz, ya, ada Mbak Nur Klirong, ada Mbak Siti Kalikotet, ada Pak Monas Oko, Mbak Warid, Mbak Kumpul, Mbak Ahmad, Mbak Yakub, ada Teras Kita juga Pak Popeng Selamat Pagi, ada Mr. Kelik, ada Duran Ambar, ada Bu Karmina, Mbak Yaya, dan Mbak Karima. Ada Mama Tuh Selamat Pagi, ada Mas Ibnu, Putika Darmanto, ada Umi Hanif, ada Bu Asing, Bu Kumi, Mas Habib Jambi, dan Pak Yon Ambal. Kita lupa buat wargaku, tetanggaku, ada Bulik Nur, ada Pak Sumatno, ada Pak Baryadi, ada apa ya, Pak Nurjani, selamat pagi. Buat Mbak Nia, selamat untuk sambutan nanti. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapak Yenaura. Lanjut, halo, assalamualaikum. Selamat pagi, Aldi Sewaris.
2: Halo, waalaikumsalam. Selamat pagi, Aldi Sewaris.
0: Pagi, Mbak Warid. Alhamdulillah, Nia baik. Mbak Warid, apa kabar? Akhirnya bisa monit ya.
2: Iya. Tadi pagi gak bisa tuh. Kenapa?
0: Tadi udah Nia benerin ini, ada yang error ini ya.
2: Makasih ya.
0: Iya, sama-sama. Mau lagu apa nih, Mbak Warid?
2: Lagunya kalau bulan bisa ngomong.
0: Oke, kalau nggak bisa ngomong ajak ngobrol pohon aja ya.
2: Iya, untungnya kan nggak bisa ngomong kan.
0: Oh iya, untungnya.
2: Kalau bisa ngomong lah, gawat gitu.
0: Iya, oke deh, nanti Nia puterin. Sambil salam-salam Mbak Warid.
2: Ya, salamnya kosok-kosok bapaknya Naura aja lah, dan semuanya aja.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Warid. Lanjut, halo, assalamualaikum. Selamat pagi Aldi Sewaris.
3: Waalaikumsalam. Pagi
0: Pagi Ibu Karwina. Iya, Faiji. Apa kabar Ibu?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Nia sehat.
3: Iya Mbak Nia. Iya, alhamdulillah.
0: Ini tumben bisa di sesi pertama ya, garcep juga
3: iya,
0: jarinya.
3: Iya, tapi saya nggak ngapa-ngapain Mbak Nia, nggak nyuci, nggak.
0: Jadi lagi santai, iya. Bisa pencet-pencet
3: iya,
0: ya.
3: Iya, lagi santai. Iya.
0: Gede.
3: Mau minta lagu masih ada nggak, Mbak?
0: Boleh, boleh, boleh. Satu lagu
3: iya.
0: Lagi. Lagu apa nih? Satu lagu terakhir. Iya,
3: lagunya Dunia Belum Kiamat.
0: Oke.
3: Dari Titik Sandora sama Moksin.
0: Iya, coba nih ya cari ya. Oh iya ada nih, ada.
3: Iya, iya. Iya, salah.

0: selamat Pak Taryono Wonosobo, Bunda Erwito, Bu Yati, Bu Saminten, Bu Ase, semoga cepat sehat.
1: Amin, amin ya rabbal alamin.
0: Bu Leni, Mama Asbab, Mama Naomi, Mama Rizki, Mbak Cindy, Mbak Sri, Mbak Yaya, Teh Rosita, sama Bu Kumi sekalian, Mbak Putri sekalian, Mbak Sakina, Mbak Ahmad, dan semuanya aja Mbak Nia, selamat pagi. Buat Mbak Nianya, selamat bertugas sampai selesai. Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama.
0: Semoga Mbak Nia sehat selalu. Semangat Mbak Nia.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.